0: penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif, motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan pada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Ini kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance, seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, dengar Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini, dan satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat sama sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan pula tahun depan. Itu tiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti info.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan masih di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga awas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen. Ya, dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak.

0: begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat sebagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantu dengan kapal pesiar perkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertanggung jawab, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you!

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Karimun kembali menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, di mana bantuan hewan kurban memiliki kriteria khusus dengan total bobot mencapai 1 ton. Nah, disampaikan kepada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Sukrianto menyampaikan di mana surat dari Sekretaris Kepresiden terkait bantuan sapi kurban Presiden untuk masyarakat. Nah, jumlah sapi dari Presiden masyarakat hanya 1 ekor dengan berat maksimal 1 ton. Selain itu juga sapi sehat berasal dari peternak lokal. Nah, di mana sedangkan 1 ekor lainnya merupakan sapi jenis Aberdeen Angus dengan berat 400 kg yang berasal dari peternakan di Pulau Kundur. Ya, selamat sekali lagi untuk Tanjung Balai Karimun mendapatkan sapi sumbangan dari Presiden yaitu yang beratnya mencapai 1 ton. Nah, sementara itu pendengar, kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini di Prosatu RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abi Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Dari Batam mendengar, tim terpadu yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP Kota Batam dan Ditpam BP Batam menerbitkan ratusan kios liar dengan di kawasan Perumnas Kecamatan Sungai Beduk. Sebanyak 208 kios dibongkar karena berdiri di atas row jalan dan menutupi drainase. Nah, disampaikan Kepala Satpol PP Kota Batam Iman Tohari, penertiban dilakukan untuk mendukung pelebaran drainase yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Nah, di mana menurutnya sebagian besar pedagang telah membongkar kios secara mandiri setelah menerima peringatan. Mereka juga sudah mengosongkan barang dagangan sebelum petugas turun ke lokasi tersebut.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
0: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yuk. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
4: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang. Kita harus jaga kita pun anak ini. Supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
3: Baik-baik.
4: Iyo.
3: Kalau begitu gimana, Mace?
4: Iyo, sudah, Mace. Ya, ketarik. Pas sudah langsung ke posyandu sudah.
3: Rasa-rasa kehamilan kayaknya.
4: Itu lagi. Iya.
5: Ayo ke posyandu.
6: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Amri Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, terima kasih masih setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Batam di pagi hari ini. Pendengar, di mana Badan Pengusahaan BP Batam Kepulauan Riau resmi memperkuat sistem perizinan terpadu dengan mempercepatan penerbitan persetujuan lingkungan PL yang kini ditargetkan rampung hanya dalam 29 hari. Nah, langkah ini menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025. Nah, disampaikan yaitu Kepala Pusat Perencanaan Program Strategi BP Batam Hari Prasetyo menyampaikan bahwa kunci dari percepatan adalah pembentukan tim uji kelayakan lingkungan, penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Nah, menurutnya tim tidak hanya mengandalkan internal BP Batam tapi juga bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam serta melibatkan tenaga ahli dari kalangan akademisi dengan tujuannya untuk memverifikasi teknis dokumen lingkungan secara profesional, transparan dan juga akuntabel, di mana memastikan proses percepatan kualitas kajian lingkungan tetap terjaga sesuai dengan standar. Inilah yang akan diharapkan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan daripada pemerintah dan juga Kota Batam tercinta. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas informasi yang pertama, pendengar, pemerintah tengah menyiapkan peralihan penggunaan LPG ke tentunya kompresor natural gas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan penggunaan yaitu CNG untuk menjadikan pengganti LPG 3 kg dapat menghemat subsidi sekitar 30%. Lintas informasi selanjutnya, perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan pelatihan peningkatan ekonomi keluarga dan literasi keuangan bagi kelompok OPPKA Penyuluhan KB serta mitra kerja di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau. Lintas informasi yang terakhir, seluruh fraksi DPRD Kota Batam menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan Perda nomor 11 tahun 2013 tentang melawan persampahan dalam rapat paripurna. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, Anda ikuti program Batam Menyapa di pagi hari ini, tentunya di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pro 1 RRI Batam, mendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Anda yang mendengarkan siaran kami di 105,1 FM, untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya di 107,2 FM, untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya, dimanapun Anda berada, mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Mendengar, pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda memasuki dalam program Batam Menyapa untuk edisi hari ini, hari Jumat 8 Mei 2020. Dan seperti yang kami informasikan di media sosial Pro 1 RRI Batam, Batam Menyapa pagi hari ini kami akan membahas dengan tema inspiratif, kisah siswa penerima beasiswa ADEM mengukir prestasi di tanah rantau ya. Dan pendengar, afirmasi pendidikan menengah atau ADEM ini adalah program pemerintah pusat yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan menengah berkualitas kepada peserta didik dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Melalui program ini, siswa-siswi yang terpilih mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah unggulan di luar daerahnya dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Program ADEM menjadi jembatan pemerataan kualitas pendidikan dan penguatan integrasi nasional. Nah, hal ini pendengar yang akan kami bahas selama satu jam ke depan tentunya dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam ya. Saya perkenalkan ini satu persatu. Di sebelah saya ini ada Ibu Putri Rahmadena SPD yang merupakan guru pendamping ya, atau juga guru BK di SMK Negeri 7 Batam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Putri.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah sangat sehat dan sangat semangat ini.
0: Ya, ini mau saya jawab tadi semangat sekali ya. Baik, di tengah-tengah ini ada M. Alif Fatur Rahman ya, ini siswa SMK Negeri 7 Batam, ini penerima beasiswa ADEM ya. Iya. Selamat pagi Alif.
2: Pagi Pak.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini Alif masih pakai seragam paskibraka ya. Iya. Nanti akan kita ulik ini kenapa pakaian ini ya. Iya. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Osmarida Dewi SPD ya, Ibu Asu ya.
3: Iya.
0: Ibu Asu ini gimana Bu maksudnya Bu?
3: Selamat pagi semua, saya Ibu Osmarida Dewi, Ibu Asuhnya Muhammad Ali Fatur Rahman. Ibu Asuh itu adalah, sebenarnya saya guru SMK Negeri 7 Batam juga. Tapi kan anak-anak ini berasal dari luar daerah, dari Batam. Jadi harus ada istilahnya penyambung orang tua kandung. Jadi saya adalah ibu asuhnya, sekalian melihatin gimana keseharian mereka, penyambung dari orang tua yang ada, orang tua kandung di kampung.
0: Berarti siswa-siswa yang dapat beasiswa ADEM ini ibu kandung, ibu asuhnya ibu semua?
3: Ya, ada 5 orang.
0: 5 orang. Ah, oke, okay, baik, luar biasa ini ya. Dan berikan ini baru di awal sudah mulai hangat ya.
3: Iya.
0: Mulai menarik ini perbincangannya. Berdengar selama 1 jam kami berbincang, kami live dari kanal YouTube RRI Batam. Bisa disaksikan kami di kanal YouTube RRI Batam. Kami juga nanti akan terima, silakan untuk berkomentar, memberikan tanggapan atau juga ada pertanyaan di live chat kanal YouTube RRI Batam, atau juga nanti kami buka di line interaktif di 0778463351. Di WhatsApp kami juga bisa di 0811778101. Ini luar biasa, sudah banyak nonton kita ya. Jangan lupa kalau ingin bertanya atau juga berkomentar silakan di live chat kanal YouTube RRI Batam. Saya ke Alif dulu kali ya. Ini kisah siswa penerima beasiswa ADEM di SMK Negeri 7 Batam ya. Alif sekarang kelas berapa?
2: Sekarang Alif kelas 11.
0: Kelas 11 itu kelas
2: 2 SMK.
0: Kelas 2 SMK ya. Baik, ini penerima beasiswa ADEM.
2: ADEM.
0: Oke. Sebelumnya gimana ceritanya bisa dapat beasiswa ini ADEM?
2: Mungkin sebelumnya siswa ADEM nih pertama kali di Kepri baru diadain.
0: Ah, tahun?
3: Iya.
2: Tahun 2024.
0: Tahun 2024. Ya. Ini Alif tahu dari mana?
2: Tahu dari dinas kementerian.
0: Oh, dari kementerian ya.
2: Alhamdulillah pertama kali dapat beasiswa Alif ada di salah satu
0: penerima.
2: Penerima itu.
4: Okay. Jadi Alif ini yang baru pertama kalinya Mas, angkatan pertamanya Alif inilah yang mendapatkan beasiswa ADEM di Kepri, kayak gitu.
0: 2024 ya.
4: 2024.
3: Sebagai tambahan Mas, jadi dia ini diseleksi dulu.
0: Oke. Okay.
3: Baik dari akademik maupun non akademik. Nah, kebetulan Alip nih menonjolnya di non-akademik.
0: Non-akademik?
3: Iya, sudah.
2: Apa? Kayak prestasi Alip tuh nggak banyak lah.
0: Apa? Nah, salah satunya?
2: Alip bisa voli, paskip, hadro, nari. Jadi disitulah Alip nih alhamdulillah bisa kepilih beasiswa.
0: Alip asli dari?
2: Asli Natuna, tempatnya Tanjung Kumbi.
0: Tanjung Kumbi jauh ya dari Natunanya ya?
2: Sekitar 15 menit.
0: Oh, berarti masuk di daerah tertinggal tadi ya Bu ya?
2: Iya. Memang
0: ya. Oke, itu sebelumnya SMP berarti ya? SMP.
2: SMP.
0: Di Natuna.
2: Iya, di Natuna.
0: SMP apa negeri?
2: SMP Pulau Tiga Barat.
0: Oke. Dan apa tujuan SMK Negeri 7 memang ini? Di program tersebut ada pilihannya.
2: Waktu itu cuman ditanya Alif mau SMK atau SMA. Jadi Alif lebih milih SMK. Buat SMK Alif cuma tinggal nunggu keluar hasil. Alif dapat di SMK 7.
0: Oke. Itu tesnya online atau gimana kemarin?
2: Tes kemarin online.
0: Online ya. Berarti dari Natuna?
2: Iya, Natuna.
0: Oke, gimana didampingin dari guru-guru di SMP atau orang tua yang mendampingin pas tes?
2: Didamping sama guru-guru SMP.
0: SMP ya. Tapi sebelumnya dari tadi kalian dari Alif kayak poli apa-apa itu sudah dikirim semua berkas-berkasnya ke kementerian.
2: Sudah.
0: Oke, baik. Dan ini tentunya ada peran dari guru juga sekolah juga ya yang menginformasikan bahwa ini ada program beasiswa ADEM ya Alif ya. Baik. Ini kemarin kalau Alif tahu berapa banyak teman-teman Alif yang ikut di angkatan Alif?
2: Kemarin
0: kalau dari sekolah cuma Alif sendiri
2: dari SMP? Sekolah Alif cuma 6 orang.
0: 6 orang?
2: Iya. Salah satunya ada Alif, Alif sendiri yang cowok.
0: Oke, dan yang diterima?
2: Yang diterima 6-6-nya.
0: Oh, 6-6-nya diterima. Tapi sekolahnya beda-beda?
2: Beda-beda.
0: Ada yang di mana sepengetahuan Alif?
2: Di SMP 1 Tanjung Pinang ada 2.
0: SMP?
1: SMK.
0: SMK.
2: SMA, SMA.
0: SMA. SMA 1 Tanjung Pinang ada 2.
2: Ya, di SMK 6 aja juga. Di
1: SMK 2.
2: SMK 2 ada juga.
0: Oke.
1: Okay. SMK 1.
0: Semuanya dari Natuna?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Wow ya. Terus selama 2 tahun berarti udah di Batam ya?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Gimana? Berarti merantau sendiri ya?
2: Karena ya, sendiri.
0: Orang tua masih tetap di Natuna.
2: Iya.
0: Oke, okay. Gimana awalnya pas ke Batam?
2: Kayak gak nyangka aja bisa sampai ke kota, tempat luar dari kampung ya. Bisa mengembangkan bakat di kotanya orang. Kalau mungkin kalau Alip masih di kampung Alip, bakat Alip mungkin gak, masih belum berkembang gak?
0: Itu kampung Alip jauh memang dari kotanya Natunanya. Benar-benar dari kampung gitu ya.
2: Lumayan sih ya.
0: Lumayan ya. Oke. Tapi sebelumnya udah searching memang SMK 7 gimana sekolahnya.
2: Sudah.
0: Oh, sudah ya, udah tahu ya. Oke, tapi nyaman ya 2 tahun ya di Batam ya.
2: Nyaman, Kak.
0: Oke, baik. Ini sebelum nanti kita akan jelaskan juga kalian juga prestasi dari Alip ya. Dari Bu Putri mungkin Bu bisa dijelaskan.
1: Oke, iya Mas. Heeh. Ya, jadi saya itu awalnya dulu Alif ini kan jurusan TKJ ya. Nah, kita di sekolah itu ada wali kelas, ada guru BK-nya. Nah, jadi kebetulan saya itu kemarin diamanahkan jadi wali kelas dan guru BK waktu Alif kelas 1 gitu. Nah, jadi waktu kelas 1 ya biasa untuk adaptasinya agak sedikit ya ada agak gimana canggung gitu ya, canggung, kemudian ada culture shocknya juga pasti gitu. Nah, jadi pelan-pelan kita bantu Alif untuk beradaptasi. Kemudian dia ini anak yang termasuk tipe yang cepat belajar, cepat beradaptasi gitu. Jadi kita arahkan itu enak gitu loh Mas. Jadi Alif ikut ekskul ini ya, Alif ikut ini ya. Ketika itu ini peran guru semua, guru SMK Negeri 7 Batam gitu. Jadi kita kita informasikan kalau anak ini adalah anak beasiswa ADEM. Punya segudang kemampuan yang kita bisa asah gitu. Nah, jadi semua guru SMK 7 itu membantu Alif, kemudian mengarahkan Alif, kemudian meningkatkan lagi motivasi, bakatnya gitu, mengasah lagi bakatnya didampingin oleh semua guru-guru SMK 7, jadilah Alif yang seperti sekarang ini kayak gitu. Jadi di balik struggle-nya Alif itu, di balik perjuangan dia yang dari awalnya dari Natuna ya ke Batam,
4: awal-awalnya cukup ini, jadi sekarang dia udah jadi berhasil seperti ini kayak gitu.
0: Selama ibu mengajarnya gimana menurut ibu Alip di kelas?
4: Ya, dia termasuk anak yang oke sih mas, okay. Termasuk anak yang menonjol lah gitu, karena Alif ini kita bingung, kita nyari ketidakmampuannya itu di mana gitu loh.
0: Bisa semua.
4: Iya bisa semua. Kayak olahraga oke itu, kayak voli, pingpong ya kan. Awal-awal tuh kami asesmen dulu, ditanyain voli, pingpong, mereka dia bisa. Sepak bola jago, futsal jago gitu. Apapun lomba dia ikut gitu. Kemudian paskibra dia bisa. Kaligrafi bisa dia, melukis dia bisa, sampai bikin mural di dalam kelas itu, Alif ini bisa. Dia tuh yang bikin mural satu dinding kelas gede gitu kan, ada waktu itu P5, jadi bikin mural gitu di dinding. Nah, dialah yang bikin. Kemudian nyanyi juga bisa. Nah, kebetulan kami kemarin ikut FLS 3N, musik, kreativitas musik tradisional, itu kemarin didampingin sama Bu Silviana Desi pergi lombanya. Nah, alhamdulillah mereka timnya juara satu tingkat Kota Batam, mau naik ke provinsi nih gitu. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan nanti SMK 7 bisa mewakili ke nasional.
0: Baik. Ibu, ini kalau di SMK 7 berapa banyak penerima ADEM ini?
4: Beasiswa ADEM. Saat ini di kelas 11 ini Alif ya. Alif. Ini kelas yang tertinggi satu orang. Nah, adiknya itu ada kelas 1 itu ada 4 orang. Jadi total sekarang ada 5 orang yang ada di SMK 7, dan itu kita sediakan asramanya di SMK 7. Iya, jadi
0: di kawasan sekolah, asrama.
4: Di dalam sekolah. Jadi anak ini dalam pengawasan kita gitu. Jadi kita atur hari Senin dia ekskulnya apa, Selasa apa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia istirahat kayak gitu. Jadi ketika ada perlombaan mereka ikut, kemudian Ibu Asmaridalah sebagai ibu asuhnya yang memperhatikan tumbuh kembangnya, termasuk gizinya juga nih. Bu Asmarida yang masakin sarapan pagi, makan siang, makan malam kayak gitu. Nah, memperhatikan kesehatannya. Jadi juga kesehatan mereka kita konsultasikan ke Puskesmas Botania, karena domisili kita di sini, ke Puskesmas Botania itu didampingin gitu. Jadi ketika mereka mulai terganggu kesehatannya, mulai udah lelah, kita konsultasikan ke Puskesmas Botania kayak gitu. Nanti kita yang nganterin ke faskesnya, ke puskesmasnya, kita rawat gitu.
0: Iya,
4: betul, kita rawat mereka.
0: Wow, keren. Ini saya penasaran, Ibu Osmarida Dewi, bisa ditambahkan Bu?
3: Baik.
0: Tadi mas, ada 6 dari sekarang Bu ya?
3: 5 ya? 5 dengan Alip. Yang kelas 10 itu ada 4, yang kelas 11 ada Alip.
0: Cowok semua atau ada?
3: Ada satu cewek. Nah, yang cewek itu ikut kakak. Kebetulan kakaknya kuliah di Uniba, jadi dia kos di sana. Tapi dengan kondisi kami pastikan aman.
0: Oke. Boleh ya Bu ya?
3: Tidak boleh, boleh. Tapi harus ada saudara.
0: Oke.
3: Ya, karena kalau anak perempuan kan kita agak riskan juga kan sedikit. Nah, awalnya jadi orang tua asuh itu sebenarnya pertama itu adalah terima kasih juga kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Batam, Ibu Nur Syabani, MPD, yang pertamanya itu mempercayai kepada saya untuk menjadi ibu asuh dari anak ini. Kebetulan

0: Nah, sudah gitu ke, apa namanya, kebiasaan-kebiasaan mereka sehari-hari itu walaupun beda daerah, tapi paling tidaknya ada miripnya lah sedikit. Nah, itu tuh yang membuat agak percaya sedikit. Nah, berangkat dari hal sana, saya mencoba untuk melakukan yang terbaik, karena saya juga punya anak laki-laki tidak jauh umurnya dari Alip, ya. Nah, yang kebiasaannya pertama kali kan Alip tuh yang datang. Jadi Alip tersendiri nih pertama kali.
1: 2024.
0: Ya, 2000 ya. Di Juli 2024 Alip sendiri. Nah,
1: baru satu anak ya, Bu.
0: Ya, baru satu anak asuhnya. Nah, dari sana, pengalaman dari sana dicobalah berusaha untuk menjadi ibu asuh. Ya, walaupun mungkin karakter didikan saya dengan orang tua di rumah agak berbeda, namun tujuan saya itu kan untuk perkembangan dan kebaikan Alip. Nah, jadi saya menjalankannya dengan ikhlas, dan kebetulan karakter anaknya tidak susah dibentuk, walaupun sambil berjalan, running by doing kata orang. Jadi dari sanalah saya dan Alip itu sama-sama belajar untuk menyatukan visi kami. Nah, seiring dengan waktu juga akhirnya di tahun berikutnya bertambah, bertambah kagetnya kami, sekolah kami SMK Negeri 7 Batam itu dapat siswa yang banyak untuk anak Adem di tahun 2025.
2: Empat orang.
0: Nah, sementara kita ada di SMK 1, SMK 2, SMK 6, ya SMK 7. Nah, kita SMK 7 yang terbanyak. Nah, sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pusladip juga, karena saya ibu asuh, jadi ada pelatihannya juga ke Jakarta sana. Jadi sesuai dengan arahan dari sana, maka saya berkembang juga sebagai ibu asuhnya.
1: Ada pelatihan untuk ibu asuh?
0: Iya, ada psikolognya juga dari Pusladip, Pusat Pendidikan dan Latihan itu. Terakhir itu, sebagai orang tua asuh sih saya berharapnya anak-anak ini perkembangannya jauh lebih bagus ke depan. Ya, kalau dia di kampung itu akan ruang lingkupnya kan di sana aja, Mas. Yeah, yeah. Nah, ini kalau kita udah ke kota, dan kebetulan saya juga sebagai koordinator eskul di sekolah. Nah, nanti kan mereka kalau eskul kan ada kegiatan-kegiatan, terus disupport juga dengan pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah sekolah kami itu mendatangkan pelatih juga dari luar, jadi bakat mereka semakin berkembang. Dan kalau ada terbentur hal-hal namanya kehidupan, nah saya berkonsultasinya dengan Bu Putri sebagai guru BK-nya. Nah, kalau misalnya ada, nggak mungkin sehat terus ya kan, Mas? Iya. Nah, itu biasanya yang waktunya lebih free itu Bu Putri. Nah, biasa Bu Putri itu yang ngantarkan. Dan alhamdulillahnya mereka punya BPJS, jadi kita nggak terkendala untuk mengantarkan. Jadi alhamdulillah untuk kesehatan sampai saat ini alhamdulillah membaik.
1: Baik. Dan itu saya penasaran, ini pengasuhan yang Ibu lakukan gimana? Mereka ada misalnya tadi dari segi makanan, kemudian dari segi mereka belajar juga, gimana pengaturannya, Bu?
0: Kalau dari makanan, apa yang saya masakan untuk keluarga saya di rumah, saya lakukan untuk saya, sama, nggak ada bedanya, jadi sama.
1: Jadi tiap hari Ibu masak untuk anak-anak asuh juga?
0: Saya masak setiap hari, tapi kalau kondisi saya kurang sehat, saya nggak masak, cuman mereka dikasihkan ada uang makannya.
1: Ada uang makannya.
0: Cuman kalau sarapan saya selalu berikan ke mereka, karena saya berpikir kalau dari pagi sudah tidak sarapan, nanti kalau kita nggak sarapan dari pagi kan kita kurang konsentrasi ya, Mas. Nah, itu wajib. Kalau malam mereka bisa, kalau siang udah pasti ada MBG di sekolah ya. Kalau malam. Nah, mereka kadang kalau saya merasa mereka sudah bosan, saya akan kasih variasi untuk membeli makanan. Tapi lebih banyaknya di saya yang memasakkan mereka. Kenapa? Karena saya berpikir, Mas, masakan itu adalah aset buat mereka, aset kesehatan maksudnya. Jadi kalau kita makannya sekarang sembarangan, nanti ke depan di umur mereka yang kesekian mungkin bisa jadi ada sakit tertentu.
1: Baik, baik. Nah,

0: Itu Mas, jadi saya ikhlas melakukan semuanya karena saya berpikir saya nggak tahu anak yang mana akan membawa kita ke surga nantinya.
1: Ya, ya. Baik, luar biasa nih Ibu. Ini kalau anak-anak yang memang dekat dengan orang tua kayak di Batam, mereka pulang seperti itu ya. Nah, mereka di asrama. Nah, pengaturan dari mereka Bu, selain dari jam belajar tadi kayak ada eskul yang lainnya nih, gimana Ibu Putri, silakan Bu.
2: Oke. Okay. Mereka itu pagi sekolah ya Mas. Pagi sekolah, kemudian pulang sekolah kita jam 3:30. Biasanya jam 4:30 baru mulai ekskul. Setiap harinya mereka ekskulnya berbeda. Okay. Nah, di hari Minggu mereka istirahat. Mereka boleh jalan-jalan sekitaran kota Batam, tapi dengan syarat mereka harus menginformasikan kepada Bu Asmarida, ibu asuhnya, dan kepada saya juga guru BK-nya, kayak gitu. Nah, jadi Bu, kami ke sini ya. Oh iya, boleh. Dengan siapa? Dengan ini, gitu. Jadi kita nggak ngekang juga, biar mereka explore juga
1: benar,
2: kadang jogging ke alun-alun, kadang duduk main dengan teman-temannya. Tapi jamnya kita batasin. Jam 10 malam wajib sudah ada di asrama dan dilaporkan. Jadi dia lapor terus, kirim foto timestamp kayak gitu. Nah, jadi udah mulai boleh tidur, kemudian tidak diizinkan untuk begadang. Nah, karena kalau begadang kan kelihatan ya Mas, tidak fitnya. Jadi dari situ untuk mereka pulang kampung itu diberikan waktu setiap semester. Di libur semester mereka dikasih waktu sama kementerian, itu ada ongkos untuk pulang dikasih gitu. Waktu lebaran juga dikasih gitu. Cuman ya untuk lebaran itu mereka diizinkan pulang karena kan mereka jauh ya Mas, 3 hari di atas kapal. Jadi lebaran pulang, kemudian waktu libur semester. Nah, kalau Alif kemarin semester 1 pulang, semester 2 pulang, semester 3 pulang. Kalau semester ini sepertinya tidak pulang karena harus akan melaksanakan PKL. Nah, Alif udah saatnya PKL. Jadi untuk pulang ke kampung juga kita ke 1 semester kayak gitu. 1 semester sekali.
1: Iya. Artinya memang ada waktu juga untuk mudik ya Alif ya.
2: Iya.
1: Pasti kangen dengan orang tua juga ya.
3: Rindu.
1: Iya. Alif, ini benar Alif, ini di sekolah tadi kata Ibu Osmarida makannya disiapin, benar?
4: Iya benar kak.
1: Benar ya. Kemudian juga kalau memang ini ada beli juga di luar seperti itu ya.
4: Iya, kadang kalau
3: sakit.
4: Ibu lagi sakit atau apa, Ibu ngechat Alif. Alif, ibu lagi gak enak badan, lagi gak apa, beliin dulu makan-makan ya.
1: Tuh. Artinya dari benar-benar terjamin aja dari makan, dari tempat ya. Gratis memang ya. Di sekolah juga enggak juga bayar ya, di sekolah ya. Enggak ada biaya-biaya ya, Bu ya.
2: Kalau sekolah enggak ada, Mas. Kemarin itu terkendala kita di BPJS kesehatannya mereka. Jadi perpindahan Faskes dari Natuna ke sini. Nah, itu kita sekolah yang membantu menguruskan ke kantor BPJS-nya gitu. Mengaktifkan kembali dan memindahkan Faskes-nya agak sedikit repot juga kemarin, bukan repot sih, butuh waktu gitu. Nah, itu kita uruskan ke 5-5-nya. Ke kantor BPJS kesehatan yang ada di Batam Kota ya. Nah, jadi untuk memudahkan juga memantau kesehatan mereka gitu. Jadi kita juga ada memantau kesehatan mereka secara berkala ke Puskesmas Botania, kita yang ngantar gitu.
1: Oke, baik ya. Luar biasa, Ibu, kita tahan dulu ya. Kita berikan kepada pendengar untuk berkomentar atau juga bertanya langsung. Silakan pendengar, kami berikan waktu, kita buka di line interaktif, di line telepon di 0778463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778101. Pertanyaan, komentar juga bisa disampaikan di live chat kanal YouTube RRI Batam ya. Silakan ya, kami buka di line telepon, di WhatsApp dan juga di live chat. Ibu, saya bacakan yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ini dari Ibu Anna di Batam Center, katanya, Ibu terima kasih sudah memberikan informasi terkait dengan program ADEM, tapi ini sepertinya baru terdengar dari orang tua. Untuk mendapatkan informasi seperti ini biasanya dari mana ya, Bu? Oke, silakan dari Ibu Putri dulu kali, Bu.
2: Bu Asmarida boleh?
1: Bu Asmarida boleh, Bu. Silakan.
2: Karena Bu Asmarida yang banyak pelatihan ya, Mas.
1: Silakan, Bu.
0: Baik, terima kasih kepada Bu Ana ya dari Batam Center. Nah, Ibu, untuk beasiswa ADEM itu ada 3 kategori. Pertama daerah khusus yaitu daerah Papua. Yang kedua daerah 3T seperti Alip, terluar, terdepan dan terjauh. Ya. Terus yang ketiga repatriasi, yaitu anak yang orang tuanya anak yang tinggal di perbatasan. Terus yang kedua anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri. Nah, kalau anak yang tinggal di perbatasan, mereka mau ke Indonesia jauh, dan mau keluar mereka ada, harus ada identitasnya, ya kan? Nah itu. Nah, jadi ADEM itu khusus untuk daerah, khusus untuk tiga kategori tersebut.
1: Bu, kalau kita di Kepri cuma Natuna aja atau yang mana yang bisa?
0: Karimun juga bisa. Oh, juga bisa.
2: Anambas.
0: Anambas juga bisa. Nah, kebetulan ini seleksinya dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi Dinas Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Pusladip, Pusladip Kementerian Jakarta di bawah Menteri Pendidikan nanti akan memberikan info ke dinas setempat. Karena SMK itu di SMK dan SMA di bawah Dinas Provinsi Kepulauan, jadi ke provinsi. Okay. Tapi khusus untuk tiga kategori tersebut. Dan untuk daerahnya ada yang dari Aceh, seluruh Indonesia lah pokoknya.
1: Tapi informasi pendaftarannya biasanya dari orang tua yang ini di mana biasanya, Bu?
0: Dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
1: Oh, itu.
0: Tapi betul. Khusus untuk tiga kategori tadi. Kalau seandainya dia tinggal di Batam, itu berarti tidak termasuk tiga kategori karena Batam kota kan, Mas. Dia yang adanya 3T karena Alip berasal dari Natuna, bukan di daerah kotanya. Alip itu 3 jam lebih ke dari daerah Natuna itu. Oh. Yang disebut dengan Pulau 3 tadi ya kan Alip. Itu. Nah, kalau khusus di daerah kota untuk beasiswa ADEM ini belum ada, Mas.
1: Baik, baik. Nah. Iya. Informasinya seperti kayak di online gitu, misalnya scroll-scroll di Google, jarang Bu ya muncul ya.
0: Iya. Informasinya itu nanti dari dinas dari Pusladip Kementerian langsung ke provinsi, nanti provinsi baru yang share anaknya. Ya. Sebagai sambahan syarat seperti yang saya sebutkan, daerah khusus yaitu daerah Papua. Jadi orang Papua itu ternyata sudah dari tahun 2014 kalau nggak salah.
1: Oh.
0: Cuman untuk daerah 3T khusus Kepulauan Riau baru di tahun 2004 semenjak Alip kelas 1.
2: 2024.
0: Maaf, 2024.
1: Baik, Ibu Putri mungkin tambahan mungkin terkait dengan bakat dari anak-anak ini juga perlu didokumentasi seperti misalnya sertifikatnya gitu juga ya Bu ya.
2: Iya, benar. Jadi ibu-ibu, bunda-bunda ya, ayah bunda di rumah, kemudian juga bapak ibu guru di sekolah, kan kita bisa nih melihat bakat-bakat siswa. Kadang ada bakatnya itu nggak terpendam ya, terlihat nih gejala-gejala bakat itu terlihat gitu kan. Nah ini bisa kita kembangkan, kita harus lebih peka gitu terhadap anak kita. Kita tidak perlu untuk membandingkan anak kita dengan anak orang lain, itu tidak perlu, karena dia anak ini unik gitu. Kita cukup kembangkan bakatnya sesuai dengan kemampuan dia. Jadi misalkan anak kita ini memiliki bakatnya apa gitu, misalkan dia menonjol nih di olahraga, olahraganya apa, voli. Nah kita tunjang bakatnya ketika dia ikut lomba. Nah kan ada sertifikat-sertifikat yang dia dapat, sertifikatnya itu kita kumpulkan. Nah inilah menjadi bagian portofolio dari si anak. Nah contohnya kayak Alif ini, dia memiliki bakat yang banyak, kita kembangkan semuanya gitu. Kayak kemarin alhamdulillah Alif ini berkesempatan untuk diundang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjadi petugas upacara di hari Pendidikan Nasional, Mas. Ini baru pulang dari Jakarta 2 hari yang lalu. Nah, inilah seragamnya. Jadi bertemu sama Pak Menteri, kemudian jadi pengibar bendera di sana. Nah, setelah jadi pengibar, dia juga menjadi petugas pembaca naskah Pancasila, ya. Nah, jadi ini baru habis karantina dari Jakarta gitu. Jadi semua itu kita kan dapat nih nanti berupa sertifikat. Nah nanti sertifikat Alif selama di SMK itu kita akan dokumentasikan semua yang dia dapat itu, kita dokumentasikan untuk lanjutan nanti. Mana tahu dia akan lanjut di beasiswa adik namanya, itu untuk perguruan tinggi. Afirmasi pendidikan tinggi. Nah, jadi semua sertifikat yang dipunya oleh anak kita dari SD, SMP, SMA, SMK, nah itu sebaiknya kita kumpulkan dan kita dokumentasikan untuk keberlanjutan pendidikannya dia gitu.
1: Nah, ini orang tua juga ya yang tahu bahwa bakat dari
2: anaknya. Iya.
1: Ketika udah ada bakat ya tadi didokumentasikan.
2: Didokumentasikan ya, betul, disimpan, didokumentasikan, benar.
1: Baik, saya ke Alip. Alip ini dirimu banyak kali ya sebudang. Memang dari kecil suka olahraga, nyanyi, itu gimana?
4: Iya, memang dari kecil.
1: Dari kecil ya. Dari dirimu sendiri apa orang tua yang ini?
4: Mungkin kalau Alip memang dari kemauan Alip sendiri.
1: Kayak nyanyi juga ya?
4: Iya.
1: belajar nyanyi dulu dari kecil.
4: Dulu rasanya kalau nyanyi tuh mungkin pernah pikir, aku kayaknya nggak bisa nyanyi. Kalau coba-coba kita belajar bisa kayaknya. Jadi mencoba hal-hal baru tuh kalau kita mencoba pasti bisa.
1: Pasti bisa ya. Tapi kalau nyanyi lagunya lagu apa? Aliran apa?
4: Kalau Alip nyanyi paling lagu-lagu Melayu.
1: Oh, lagu Melayu. Yeah. Oke. Yang kemarin yang dibawanya menang lagu apa?
4: Yang FS3N. Uh-huh. Itu Mak Yong.
1: Oh, lagu Melayu juga ya. Oh, keren ya, anak muda yang lagu Melayu ya. Kemudian kalau olahraga voli?
4: Voli.
1: Dari kecil juga?
4: Voli memang dari kecil.
0: Oh, kebiasaan
1: di pulau. Jadi di kampung ya, main voli ya. Oke, kemudian kalau paskibraka kapan mulainya?
4: Paskibraka, paskib tuh sebenarnya Alip enggak ada kemauan minat kemarin. Uh-huh. Pas ada tes seleksi paskibraka di tingkat Kota Batam.
1: Oh, berarti pas di SMK ini ya?
4: Iya.
1: Oke, terus
4: Alip di kabar sama Putri suruh ikut. Ikut pas seleksi, kalau lulus enggak lulusnya Alip tetap ikut lanjutin paskib sekolah.
1: Oke.
4: Jadi Alip ngikut aja terus keterusan jadi
1: ternyata lolos di tingkat kota.
2: Tingkat kota enggak, Mas?
1: Oh, kalau lolos.
2: Tingginya lolos. Kurang 1,5 cm.
1: Oh, okay.
2: Cuma 1,5 cm. Enggak lolos di kota, alhamdulillah ke Jakarta. Ke kementerian.
1: Tetap jadi paskib di sekolah.
2: Iya.
1: Kok bisa diundang? Gimana ceritanya bisa diundang ke kementerian?
0: Bisa diundang. Jadi memang setiap tahun itu khusus untuk anak adem ini, Mas, dari Pusladip. Itulah istimewanya kalau beasiswa ADEM ini. Ada acara bakat dan minatnya juga sekali setahun. Ada ke Jakarta, terus ada ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, khusus untuk paskib ini nanti dari Pusladip itu menginformasikan ke kita di sekolah bahwa menyuruh kirim putra-putri terbaiknya, tapi yang kelas 11 dan 12 untuk mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru di Gedung Pusladip, di Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Senayan, Jakarta. Nah, di situ nanti kita disuruh ngisi biodata anak. Ada linknya, disuruh ngisi informasi biodata anak, kesehatannya gimana, tingginya gimana. Nah, waktu Alip diseleksi kecamatan kan dia baru kelas 10. Jadi iya, tingginya memang kurang. Nah, seiring dengan waktu, karena dia pemain voli nih, jadi mungkin suka loncat ini ya. Tingginya bertambah. Tingginya bertambah. Dan kebetulan kemarin saya dapat linknya, nah saya coba dan alhamdulillah rezekinya Alip. Jadi salah satu sekolah yang mewakili ke Jakarta adalah SMK Negeri 7 Batam.
1: Oke, hanya masuk seleksi ya dan diundang ya Bu ya.
0: Iya.
1: Baik.
2: Jadi prinsipnya Mas, bisa karena terpaksa. Yeah. Awalnya dipaksa dulu jadi paskib karena dia dari awal saya tanyain cita-citanya apa, pengen masuk ke apa jadi polisi gitu. Oh ya udah kita bina dulu nih paskibnya gitu. Jadi cinta sama paskib.
1: Kapan kemarin berangkat Nalim?
4: Berangkat kemarin tanggal
0: 26.
1: 26 April berarti ya. Oh, lama ya?
4: Iya.
1: 26 sampai tanggal?
4: Sampai tanggal 3.
1: Sampai tanggal 3 ya, tanggal 2 hari pendidikan ya. Iya. Oke. Okay.
0: Karena dia latihan dulu,
1: latihan dulu di sana.
0: Di langsung di barak militer.
1: Iya.
4: Ya, di baraknya.
1: Oh, berapa orang teman-teman?
4: 25.
1: Itu dari luar semua
4: dari luar semua.
1: Oke. Okay. Tapi kalau dari Batam, Kepri Alip sendiri.
4: Alip sendiri.
1: Wow. dan bertugas di
4: Hari Pendidikan Nasional.
1: Apa? Pengibar bendera atau apa?
4: Alip pembaca naskah.
1: Oh, pembaca naskah. Ya. Baik, siapa yang jadi ininya? Apa inspektur atau apa pas nyerain baca naskah
4: ya, naskah.
1: Ya.
4: Alip yang bacain.
1: Yang bacain ya. Oke.
2: Okay. Awalnya Alip ini jadi penggebrak, Mas. Oh. Jadi dia di pasukan 3 jadi penggebrak, tapi pas H-1 ada seleksi perubahan. Kembali perubahan okay. Oleh tim dari sana, maka dia jadi pengiring bendera dulu. Setelah pengiring bendera dia baru jadi pembaca naskah Pancasila. Jadi dia tugasnya 2 kemarin. Gitu.
1: Baik, ini gimana kalau menurut Alip pengalaman kemarin di Jakarta? Itu baru pertama kali ke sana?
4: Pertama kali sama sana.
1: Gimana perasaan Alip?
4: Mungkin Alip, terima kasih ya sama guru-guru SMK 7 kasih kepercayaan bahwa Alip tuh bisa ngibar di nasional. Alip kira Alip mungkin gak bakal lolos kan, karena di luar-luar pasti banyak banyak lagi siswa-siswa Adem yang lebih bagus daripada Alip kan. Pas waktu lagi jam pembelajaran, ibu nelpon Alip, bilang, Alip siap-siap kemas-kemas, hari Minggu kita mau berangkat ke Jakarta. Alip nanya, ngapa bu? Alip kepilih. Itulah Alip bangga kan bu, kak. Bangga Alip. Yaudah, Alip pulang, pas pulang sekolah, kemas-kemas baju, hari Minggu berangkat, sampai di sana ketemu kawan-kawan
1: penerima Adem ya.
4: Penerima Adem kan. Ada yang dari NTT, dari Maroke, Sulawesi, banyak ketemu kawan-kawan yang unik-unik lah.
1: Iya. Saling cerita berbagai pengalaman ya. Sesama penerima Adem ya. Itu Alip sendiri atau didamping sama guru berangkat?
4: Sendiri.
1: Pas sendiri ya. Semua biaya ditanggung dari
4: Kementerian.
1: Kementerian semua. Wow. Itu baru pertama kali Alip ke Jakarta.
4: Ya, sampai Jakarta.
0: Pertama kali juga naik pesawat ya, Alip.
1: Iya, pertama kali pesawat.
2: Di briefing dulu Mas sebelum naik pesawatnya.
0: Ibunya masih di rumah ditekan, nanti ruang tunggu salah, takutnya naik pesawatnya salah, ya kan? Bisa beda. Nanti diwanti-wanti nih dari rumah nih, pesawatnya ditulis semua nih, digarisin.
1: Jadi Alip baru pertama itu naik
4: pesawat? Iya, pertama kali.
1: Gimana? Deg-degan atau enjoy atau nyaman?
4: Sebelumnya ada rasa takut juga.
1: Tapi setelah sampai nggak lagi.
4: Nggak lagi.
1: Alhamdulillah ini dengan prestasi Alip ya, Insya Allah pasti bukan sekali kemarin aja naik pesawat, nanti pasti bakal.
2: Iya. Awalan. Amin. Ya, awalan untuk kesuksesan berikutnya. Yeah.
0: Awal yang terbaik itu.
1: Awal yang terbaik. Baik, ini saya bacakan yang sudah komentar di live chat kanal YouTube ya, dari Nur Syaban ya.
2: Itu ibu kepala sekolah kami. Iya, lagi nonton. Salam untuk ibu kepala sekolah.
1: Katanya salam ya Bu dari Bu Putri, dari Alip ini, dari ibu juga, Ibu Asmarida ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah katanya SMK Negeri 7 Batam selalu berprestasi. SMK Negeri 7 Batam bisa hebat.
2: Iya, alhamdulillah berkat support dorongan pastinya dari ibu kepala sekolah yang memberikan semua wadah-wadah Mas untuk siswa-siswi SMK 7 Batam untuk berkembang gitu. Semua berkat kepemimpinan hebat kepala sekolah kami Ibu Nur Syakbani MPD.
1: Ini Alip bisa jadi seperti ini.
2: Bener.
1: Ya, banyak dukungan terutama dari guru, dari kepala sekolah, dari sekolah.
2: Semua difasilitasi nama kepala sekolah kami, Mas. Wow. Seperti alat-alat kayak kemarin itu kayak Alif yang ikut FLS3N, nah itu semua difasilitasin semua sama sekolah gitu.
1: Baik, dan ini memang sebenarnya peran dari sekolah ya, Bu.
2: Iya, benar.
1: Ini Alip kalau cita-citanya apa tadi? Jadi polisi.
4: Polisi. Ya,
1: cita-cita jadi polisi dari memang Alip yang minta ya, bukan orang tua yang maksa jadi polisi enggak ya. Kenapa mau jadi polisi?
4: Kayak mau jadi polisi itu kayak kalau orang-orang bilang kan abdi negara ya.
2: Iya, betul, abdi negara.
1: Kayak berkontribusi sama negara ya.
4: Keren aja kayak.
1: Bukan karena seragamnya ya.
0: Tapi keren juga kalau pakai seragamnya Mas saya rasa.
1: Alip anak berapa?
4: Alip anak ke kalau dari kakak pertama anak ke 4. Meninggal satu jadi anak ketiga.
1: Oh gitu, tiga bersaudara ya.
4: Empat
1: ya. Anak keempat berarti bungsu ya.
0: Ada adik
1: satu. Oh ada adik satu.
4: Iya, adik itu.
1: Ada adik satu ya. Oke, kirain anak tunggal. Anak tunggal ya memang itu ya. Anak tunggal itu jadi contoh nanti ya, ya bagi adik-adiknya ya. Baik, ini berarti tinggal satu tahun lagi ya. Naik kelas 3 ya. Sekarang naik kelas 2 ya. Baik, Ibu Osmarida, Bu mungkin bisa ceritakan yang empat lainnya yang adik tingkat si Alip yang penerima Adem ini gimana mereka? Beda-beda bakatnya atau apa, Bu?
0: Iya. Unik sih sebenarnya, sama kayak anak-anak kita yang ada di kota. Mereka berempat tuh beda-beda bakatnya. Ada yang pintar berpidato, ada yang memang akademiknya bagus. Salah satunya, karena saya juga guru bahasa Inggris nih, ada salah satu siswanya bernama Nico, Ignacio Nicolas. Nah, kebetulan bakatnya ada tuh di bahasa Inggris. terus akademinya juga ikut paskib juga mereka, terus ikut juga nanti jadi pewaris pengganti Alip Musik Kreativitas Nasional. Oh, okay. Seluruh adik-adiknya itu, nah yang satu-satunya perempuan tuh bercita-cita untuk jadi kowat kalau saya nggak salah, jadi ikut juga paskib. Nah ikut, nah yang dua ya yang dua orang adiknya yang bernama Firandi dengan Nicholas itu, jadi dia bercita-cita lagi menjadi pengusaha yang sukses.
1: Amin.
0: Nah, jadi memang apa mereka yang dikirim ke untuk beasiswa ADEM itu memang yang sudah diseleksi dan memang ada kategorinya, baik prestasi akademik maupun non akademik yang di apa diberikan rekomend oleh sekolah asal mereka.
1: Iya. Nah, itu. Mereka dari mana Bu asalnya, yang empatnya?
0: Yang duanya, yang satunya satu daerah dengan Alip dan kebetulan ada hubungan saudara juga dengan Alip. Okay. Ya, yang dua orangnya berasal dari, yang satu orang lagi berasal dari daerah Ranai, tapi jauh juga ya dari Ranai, itu sekitaran 1 jam. Okay. Nah, yang dua orangnya berasal dari Anambas. Yang perempuan dan yang satu orang yang bernama Nicholas itu berasal dari Anambas. Jadi mereka ini rata-rata dari daerah Natuna sana.
1: Iya. Memang terluar, terdepan.
0: Iya, daerah. Nah, yang kami dapat di SMK 7 itu adalah 3T itu.
1: Baik. Bu Putri, selaku ya, guru BK, Bu, ya. Ini mungkin anak-anak yang tadi dikatakan dari pulau, yang apa mereka mungkin awam lah masuk kota.
2: Benar,
1: Bu, ya.
2: Betul.
1: Ada apa, kayak pendampingan khusus atau sering diberikan pemahaman seperti apa, Bu, dari guru BK?
2: Iya, selaku pendampingnya, ini kita memang mendampingi intens ya anak ini, terutama semua siswa SMK 7 kita dampingin. Tetapi treatmentnya untuk mereka yang ADEM ini kita bedakan gitu. Karena yang pertama mereka tidak ada keluarga di sini. Yang kedua mereka baru merantau. Yang ketiga dia baru datang ke kota yang besar, yang kita sendiri aja nih berjuang di kota ini tuh gak mudah gitu loh. Nah jadi mereka itu beradaptasinya kita dampingin, jangan sampai nanti salah arah. Nah setiap hari itu kita selalu koordinasi dengan anak ini, kita ingetin apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah setiap anak pasti beda-beda nih cara dia beradaptasi. Jadi kita treatmentnya sesuai dengan anak ini. Kita selalu setiap sekali seminggu kita kumpulin semua. Nanti kita kasih kayak layanan konseling gitu, atau kadang diskusi-diskusi ringan, kendala apa yang dihadapin, bagaimana dia ini. Kadang dia, Mas, untuk berteman aja tuh dia kadang shock gitu. Oh, kayak gini orang Batam. Oh, kayak gini. Jadi di kampungnya sana enggak pernah bertemu yang seperti itu. Nah, itu yang kita dampingin untuk dia bisa beradaptasi gitu. Pelan-pelan mereka bisa, karena mereka berlima ini karakteristiknya berbeda-beda semua gitu. Ada yang tipenya introvert, ada yang dia gampang beradaptasi dengan siapa aja, itu dia langsung bisa kayak gitu, langsung nempel dengan orang gitu. Jadi kita tinggal mengarahkan satu persatu dari mereka gitu. Kita tegur jika dia salah, kita arahkan jika dia tidak tahu, kita ingatkan jika dia lupa gitu. Jadi setiap hari kami selalu kontak dan komunikasi dengan anak-anak ini gitu. Kami pantau anak-anak ini, termasuk kayak pakaiannya. Pakaiannya kamu harus rapi, harus bersih, harus disetrika kayak gitu. Rambutnya nih di groomingnya lah, grooming sampai ke situ kita perhatikan gitu.
1: Hey, Ibu, ini saya pernah ke SMK 7. Ini asramanya di daerah mananya?
2: Asramanya. Itu yang di pos security, Mas, lihat.
1: Pos security.
2: Pas di depan itu, yang di sampingnya kan ada satu gedung lagi tuh. Nah, di situ mereka
1: kayak bangunan asramanya. Rumah atau kayak bangunan sekolah?
2: Dia kayak saat sekolah. Ini kayak kamar enggak menyatu dengan bangunan sekolah, enggak, dia bangunan sendiri. Dia baru kayak kamar. Nah, sekarang lagi masa renovasi, alhamdulillah di perluas lagi sama ibu kepala sekolah dan dicantikkan lagi agar mereka makin nyaman gitu. Okay. Loh, dan dia juga pulang sekolah istirahatnya tenang, kemudian belajar malamnya juga makin termotivasi gitu. Jadi sekarang asramanya itu ada di pas di depan sekolah, dalam gerbang sekolah
1: gitu. Per kamar gitu ya, Bu?
2: Tidak, mereka karena laki-laki semua, 4 orang satu kamar yang sama. Jadi yang perempuan tadi dengan kakaknya.
1: Oh,
2: yang
1: kakaknya
2: gitu. Iya.
1: Oke, kemudian ibu juga, ibu asuhnya dekat juga ya, Bu, ya, rumah dengan sekolah ya, Bu, ya.
0: Kebetulan saya tinggal di daerah atasnya, lebih kurang 500 meter lah ke bawah.
1: Jalan kaki aja.
0: Iya, jalan kaki aja. Mereka kadang jalan kaki enggak sampai 2 menit lah ke atas. Nah, itu mungkin salah satu kategorinya oleh ibu kepala sekolah supaya gampang memantau mereka kan. bagaimanapun orang tua mereka kan jauh di kampung. Nah, jadi kita kalau sakit malam, kalau yang tinggalnya jauh-jauh, gurunya mungkin agak kesusahan ya mas datang ke sekolah.
1: Alif ini sudah 2 tahun, tapi orang tua sering nelpon, sering ya. Nanya-nanya kabar gitu ya.
0: Tiap hari harus ditelepon ya.
4: Iya.
1: Selama 2 tahun apa yang Alif rasakan yang mungkin apa ya, tidak bisa dilupakan lah selama 2 tahun pengalaman selama di Batam apa? Pernah sakit atau gimana?
4: Mungkin belum ada ya.
1: Belum ada kalau ini ya. Pokoknya dinikmatin aja lah ya.
4: Iya.
1: Baik, jadi kita di pengunjung kebersamaan Bu Putri, Alif dan juga Ibu Osmarida. Di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini luar biasa, tema yang kita angkat ini inspiratif, kisah siswa penerima beasiswa ADEM mengukir prestasi di tanah rantau ya, ini khususnya untuk Alif dan teman-teman di SMK Negeri 7 Batam. Ada 5 orang ini penerima program beasiswa ADEM. Di penghujung kebersamaan saya ke Ibu Osmarida Dewi dulu Bu, ini terkait dengan beasiswa ini, kemudian untuk siswa-siswa lainnya Bu, mungkin yang luar-luar sana yang belum tahu informasi terkait dengan beasiswa ADEM yang ingin sama seperti Alif dan teman-teman lainnya penerima ADEM di SMK 7, saran atau juga masukan dari Ibu silakan Bu.
0: Pokoknya setiap anak seperti yang dibilang Bu Putri itu punya spesifikasi tersendiri. Jadi jangan takut misalnya kalau dia cuma berprestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang tidak dibelajar, itu akan ada aja beasiswa yang akan mereka dapatkan. Nah untuk yang daerah jauh yang di luar sana, karena beasiswa ini sangat bagus yang ada dari Kementerian Pendidikan Menengah, ini bagi orang tua yang anaknya punya bakat, punya minat, prestasi akademiknya juga bagus. Nah, tolong diberikan ruang untuk mereka berkreasi. Event itu adalah e-sport yang sekarang lagi booming. Kadang kan orang tua tuh bilang main game terus saja, ternyata dia tuh ada luangan sekarang yang namanya e-sport. Nah, itu pun punya peluang untuk lebih bagus ke depannya. Cuma tinggal bagaimana orang tua mengontrol anaknya. Nah itu sih, jadi untuk linknya untuk daerah yang sudah disebutkan tadi, nanti Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan info ke sekolah, ke dinas tempat, kayak Alif kemarin di Natuna, jadi dinas tempat yang dapatkan dan dinas tempat akan meneruskan ke sekolah-sekolah. Jadi misalnya kalau ibu bapak ada di daerah luar 3T ini punya kesempatan besar. Tahun ini pun kabarnya akan diseleksi lagi. Biasanya itu di bulan Juni ini Alif sudah mulai. Nah, nanti di bulan Juli itu kami sudah menerima namanya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang lulus seleksi dari daerah kota mereka masing-masing, daerah kota kabupaten mereka masing-masing. Itu sih dari saya.
1: Terima kasih Bu, luar biasa ini penjelasannya ya Bu, informasi yang benar-benar bermanfaat ini dari Bu Osmarida.
0: Alhamdulillah.
1: Dari Alif, Alif silakan Alif mungkin bisa mengajak teman-teman yang lainnya untuk ayo kita sebagai anak terus tunjukkan bakat, karena ya yang namanya rezeki kita tidak tahu ya ke depannya ya, kayak Alif mungkin dari kecil olahraga, musik apa-apa tidak tahu dan sekarang hasilnya ya. Silakan Alif bisa mengajak teman-temannya.
4: Mungkin untuk teman-teman semua dari Alif, jangan apa, jangan takut-takut untuk ngejar prestasi walaupun kita banyak kurangnya, buatlah haus dengan prestasi.
1: Wah,
2: luar biasa.
1: Walaupun kita di luar jauh dari kota ya, tapi kita harus tetap semangat tunjukkan prestasinya ya. Terima kasih Alif, luar biasa nih Alif. Dan Bu Putri silakan Bu.
2: Iya, oke. Untuk semua ya anak-anak, ibu, anak-anak terbaik bangsa, mungkin yang saat ini masih SMP ya, walaupun yang SMP, SMA, SD semua sama, ruang untuk kesuksesan itu terbuka untuk semua orang. Jadi tidak memandang siapapun kita, asalkan kita berusaha, asalkan kita berjuang, pasti ada hasilnya. Jadi maksimalkan kemampuan diri yang ada, asah bakat-bakat yang ada dalam dirimu, kemudian fokuslah untuk kamu berprestasi ke depannya. Karena prestasi itu milik kita, kesuksesan itu milik kita, semua kesuksesan itu terbuka untuk semua orang. Kita enggak tahu nih rezeki di mana gitu. Yang penting bagaimana cara kita untuk mengejar rezeki itu. Fokuslah dalam belajar, fokuslah dalam berjuang, jadikan dirimu yang diri yang bernilai dan berprestasi pastinya.
1: Oh, luar biasa. Terima kasih ya Bu ya.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih untuk Ibu Osmarida Dewi, terima kasih untuk M. Alif Faturrahman, kemudian terima kasih juga untuk Ibu Putri Rahmadena.
2: Iya, sama-sama
1: Mas.
2: Dan
1: tentunya sukses selalu untuk SMK Negeri 7 Batang, terus mencetak siswa-siswa yang berprestasi tentunya Bu ya.
2: Iya, benar.
1: Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung tadi di line telepon kami, di WhatsApp kami, dan juga di live chat kanal YouTube RRI Batam. Dan tentunya semoga perbincangan kita di pagi hari ini bisa membawa inspiratif tentunya dari tiga narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Batam pagi hari ini. Terus dengarkan program Batam Menyapa setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Bedi Prabu bersama dengan operator teknik ada Rey Saryana undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kita hadirkan cek fakta untuk pagi hari ini.

0: Baik pendengar, di Cek Fakta kali ini kita hadirkan satu informasi beredar sebongkahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenag menilai soal kasus pencabulan santriwati di Kabupaten Pati adalah nafsu manusiawi. Faktanya, klaim tersebut ada tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid dari Kemenag mengenai isu tersebut. Menurut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Ashar, kasus kekerasan seksual tersebut sengaja di-framing untuk menyerang Menteri Agama Nasruddin Umar, di mana Nasruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual karena lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan martabat bagi seluruh peserta didik. Demikian lintas informasi, demikian untuk Cek Fakta kali ini, tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, rusak banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari kawasan Jalan Buya Taman 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, selamat pagi menjelang siang juga dari seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun streaming di rri.co.id. Pendengar, kita dengarkan satu kilau Pancasila berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
0: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Taman 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Seperti biasa, pendengar, di program Halo RRI Anda bisa menyampaikan keluhan, permasalahan yang Anda rasa tidak cocok dengan pelayanan dan standar baik itu pemerintahan ataupun swasta. Silakan di line telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778101. Ini sangat penting sekali karena masukan dari Anda untuk membangun Batam lebih baik lagi. Jadi kami tunggu atensinya melalui WA di 0811-778-1051 ataupun melalui via telepon kami di 0778-463-351. Nah, pendengar, satu informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini, di mana tim terpadu yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP Kota Batam dan Ditpam Batam menerbitkan ratusan kios liar di kawasan Perumnas Kecamatan Sungai Beduk. Nah, sebanyak 208 kios dibongkar.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi untuk Anda juga, kembali kami berikan kesempatan melalui WA kami di 0811 778 1051. Ada Ibu Ria di Batu Aji, selamat pagi, halo RRI, saya ingin menyampaikan terkait keluhan sampah yang menuju di arah ke Batu Aji, ini masih banyak sampah di tepi jalan. Jadi mohon perhatiannya pemerintah untuk memberikan perketat agar masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih masukannya. Kemudian ada Pak Yanto di Batam Center. Selamat pagi RRI Batam. Saya ingin menyampaikan karena sering sekali kadang ini air ATB mati. Dulu tidak pernah ATB, sekarang ABH sering sekali mati air, ada perbaikan lain sebagainya. Mohon diperhatikan agar saluran air ke masyarakat tidak berhenti. Jadi sebagai perbandingan harus dibalikan lagi seperti ATB seperti biasanya katanya. Terima kasih untuk masukannya. Dan untuk Anda juga silakan melalui telepon kami ataupun WA di 0811 778 1051. Untuk masalah lain sebagainya Anda rasakan kurang bagus pelayanan apapun itu dari pemerintah, bisa Anda sampaikan melalui WA kami di 0811 778 1051.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Masih di program Halo RRI pendengar, kembali kami tunggu atensinya melalui WA di 0811 778 1051. Ada Bapak Wahyu di Bengkong, selamat pagi RRI Batam. Saya ingin menyampaikan terkait keluhan untuk pengurusan WTO karena sangat sulit sekali dan waktunya cukup panjang, membuat kita ribet. Padahal kita mau bayar bagus, tapi sistemnya sangat ribet dan susah sekali. Jadi mohon diperhatikan BP Batam agar kami masyarakat Batam bisa taat, jangan sampai dipersulit. Ini membuat kami jadi malas untuk membayar tagihan WTO perpanjangan, yaitu masa 20 tahun. Baik, terima kasih untuk masukannya yang mengomentari terkait tentang sistem di pembayaran WTO yang memakai proses dan ribet katanya ya. Oke, semoga didengarkan pada pagi hari ini di program Halo RRI. Dan juga untuk Anda, silakan kami tunggu atensinya melalui di 0811 778 1051 ataupun melalui WA di 0811 778 1051, karena apa yang disampaikan ini sangat baik sekali untuk masukan Batam seperti kedepannya nanti akan pelayanan, baik itu tadi ada komplain sampah, kemudian juga air bisa ditindaklanjuti, dan tentunya masyarakat juga bisa merasakan hal yang baik untuk Batam kedepannya. Tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pendengar, itu dia The Potter dengan Au-Au sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Batam pagi hari ini, tepat edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Dan nanti akan ditemani selanjutnya bersama rekan Hana Cynthia, tentunya di program Indonesia Sehat, Kesehatan Gigi dan juga Mulut, bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Seperti biasa, nanti Anda bisa berpartisipasi di line telepon kami di 463351 ataupun melalui WA di 0811 778 1051.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Rosa Tuer dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Tadi bersama dengan Ahyar Bintara, saatnya Hana akan mengambil kendali ya, sampai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Dan 1 jam ke depan nanti Hana akan hadirkan program acara Indonesia Sehat. Kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Akan ada 4 narasumber yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Nanti akan ada dokter gigi dari Puskesmas Tanjung Buntung, ada Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Batam, ada Kabid Pembinaan SD Dispen Kota Batam, dan juga Kepsek SD Negeri 0009 Bengkong. Nah, nanti seperti apa sih obrolannya? Anda bisa mendengarkan langsung di Pro 1 RRI Batam dan juga bisa menyaksikan secara visual di YouTube-nya RRI Batam. Untuk Anda yang penasaran seperti apa obrolan pada pagi menjelang siang ini, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Rosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, karena kita sudah di menit 11 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, berarti ini sudah siang begitu ya. Dan tadi baru saja dibuka dengan satu lagu dari Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu. Ini pas sekali dengan momen hari ini, karena Hana menemukan 4 narasumber yang akan ngobrol bersama dengan kita di ruang dengar Anda mengenai Indonesia Sehat dan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami, silakan disimak 1 jam ke depan, karena kita akan membahas banyak hal yang menarik, mulai dari gigi berlubang, karang gigi, sampai mungkin pertanyaannya itu ke bagaimana mengecek kesehatan gratis, karena itu bagian dari salah satunya pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut yang sudah digaungkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Nah, untuk Anda pendengar, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di line telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Dan juga Anda bisa menyaksikan langsung secara visual seperti apa wajah-wajah narasumber kita pada siang hari ini, karena ada cantik dan juga ganteng, jadi lengkap ya hari ini. Dan tentunya langsung saja lah ya, Hana akan perkenalkan satu persatu narasumber kita yang berkompeten di bidangnya yang akan ngobrol bersama dengan kita. Yang pertama, Hana ucapkan selamat datang dan selamat siang untuk Dokter Gigi Rahel Florida, Dokter Gigi Puskesmas Tanjung Buntung. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang
0: Pak. Ibu, jauh sekali sih mic-nya, udah mau sampai ke Tanjung Buntung ini mic-nya loh. Dekat lagi boleh. Hari ini pakai baju Melayu, khasnya kota Batam ya Bu ya. Oke. Baik, selanjutnya ini ada dari tadi tentunya. Ibu ini asik loh diajak ngobrol ya, Dokter Agnes Sintalia Saing. Beliau ini adalah Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Batam. Selamat siang Ibu.
2: Ya, selamat siang Mbak Ana, selamat siang Bapak Ibu semua, selamat siang warga Kota Batam.
0: Wah, kalau Tanjung Buntungnya tidak sapa?
2: Sebagian dari warga Batam Mbak Ana.
0: Oh baik, iya. Hari ini pakai baju Melayu juga, tapi agak berbeda nih, agak lebih gelap. Ada apa nih Bu dengan bajunya, konsepnya gitu?
3: Sesuai dengan cuaca ya.
0: Oh, sesuai dengan cuaca.
2: Kita menyesuaikan ya Pak Kabit ya.
0: Oh baik.
2: Sesuai aja Mbak Ana.
0: Baik. Selanjutnya ada Pak Yusal SPDMM, Kabid Pembinaan SD Dispen Kota Batam. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, kalau ini bajunya cerah ya Pak ya? Sesuai ini, lagi
3: sesuai atau sesuai dengan hatinya mungkin?
0: Oh, sesuai dengan hatinya. Oh,
2: secerah hatinya.
0: Secerah hatinya. Udah siap ya Pak ngobrol ya?
3: Insyaallah siap.
0: Mantap. Baik, selanjutnya ada Kepala Sekolah SD Negeri 009 Bengkong, Bapak Nasikin. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Kota Batam semuanya.
0: Kabar sehat semua siswa ya Pak ya?
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat berkat dukungan beliau-beliau ini.
0: Wih mantap. Ini kita ngobrol mengenai kesehatan gigi dan mulut. Hana ingin bertanya dulu ke Dokter Rahel ini ya, sebagai Dokter Gigi Puskesmas Tanjung Buntung. Boleh dijelaskan dulu terlebih dahulu, mengedukasi masyarakat kita, apa sebenarnya itu kesehatan gigi dan mulut? Kenapa kesehatan ini sangat penting ini Bu untuk kita ketahui bersama?
1: Terima kasih Mbak Ana. Jadi yang dikatakan kesehatan rongga mulut itu tidak hanya sebatas gigi, tapi ada di dalamnya gusi, ada lidah, ada langit-langit. Jadi itu merupakan bagian daripada kesehatan rongga mulut. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan, walaupun ini merupakan bagian kecil dari tubuh kita, tapi sangat penting di dalam menjaga kestabilan kesehatan rongga mulut ini, karena rongga mulut merupakan pintu masuk nutrisi yang kita butuhkan di dalam tubuh. Tapi tidak hanya sebagai pintu masuk nutrisi, rongga mulut ini juga merupakan pintu masuk bakteri, kuman, jikalau kita tidak menjaga. Jadi dapat menjadi sumber penyakit, tapi dapat menjadi nutrisi bagi tubuh. Makanya untuk itu kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan di sekitaran rongga mulut.
0: Oke, dan sangat penting ya untuk merawat rongga mulut, bagian kesehatan gigi dan mulut begitu ya?
1: Iya, tentunya ya sangat penting di dalam merawat kesehatan rongga mulut dan bagian-bagian yang kita bicarakan tadi seperti gigi, gusi, lidah, langit-langit, Nah, itu semua harus terpelihara dengan baik sehingga kita mendapatkan kondisi kesehatan yang betul-betul maksimal.
0: Memang kalau misalnya tidak dirawat, penyakit apa saja sih Bu yang bisa datang di antara gigi dan juga mulut atau rongga mulut begitu?
1: Secara umum memang yang terbanyak yang kita lihat masalah di rongga mulut ini adalah gigi berlubang. Biasa disebut dengan karies gigi. Itu bisa disebabkan karena kurangnya menjaga kesehatan di rongga mulut. Bisa jadi karena sikat gigi yang tidak
0: rutin, ya?
1: Rutin atau sikat gigi tapi tidak mencakup keseluruhan dari bagian-bagian gigi. Jadi intinya masih tersisa makanan-makanan di dalam rongga mulut, itu akan menyebabkan gigi berlubang. Karena sisa makanan itu tentunya akan mengalami suatu pembusukan.
0: Oke, dan kalau misalnya pembusukan itu yang membuat nafas juga jadi bau ya Bu?
1: Iya benar, nafas kita pun jadi bau. Kita merasa tidak segar, tidak nyaman. Kalau secara medis dikatakan halitosis. Jadi bisa dipengaruhi dari gigi yang berlubang atau kondisi rongga mulut yang tidak bersih.
0: Oke, saya ke Dr. Agnes nih. Sebagai Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Batam, ini kan masyarakat banyak kendala-kendala bahkan keluhan-keluhan ya nih Bu. Kira-kira apalagi ini sebenarnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat selain dari karies dan juga tadi bau mulut atau halitosis ya tadi Bu ya?
1: Iya.
2: Kalau bicara tentang bidang kesehatan masyarakat, Mbak Hana tanya, masalahnya banyak Mbak Hana.
0: Apa aja itu Bu?
2: Banyak banget.
0: Jadi untuk kesehatan gigi dan mulut.
2: Ya, kayaknya kita fokus ke gigi mulut Mbak Hana, karena memang gigi mulut ini salah satu dari pemeriksaan anak sekolah. Yang pemeriksaan anak sekolah itu banyak juga, mulai dari telinga, mata, jiwa, aktivitas fisiknya, kebiasaan merokoknya, hepatitis B dan C. Kemudian ada juga pemeriksaan gizi, apakah anak tersebut berat badan dan tinggi badannya sesuai dengan usia. Kemudian ada juga pemeriksaan anemia pada siswi kelas 7 dan 10. Jadi PKG itu ada di semua usia. Untuk anak usia sekolah yang saya sebutkan tadi. Kenapa gigi dan mulut itu penting? Kita ambil mengerucut lagi dari yang banyak tadi, gigi mulut penting karena kita khawatir dengan kebiasaan anak yang tidak menjaga kesehatan giginya mengakibatkan gigi berlubang. Gigi berlubang kalau hanya di permukaan ya dok, tapi kalau sudah masuk ke dalam kena saraf dia akan menimbulkan sakit, demam, meriang dangdut Mbak Hana, sehingga tidak sekolah.
0: Okay.
2: Nah, pada saat sakit gigi tadi Mbak Hana bilang lebih baik sakit hati. Enggak, sekarang enggak boleh. Enggak boleh ada sakit hati, enggak boleh ada sakit gigi, ya? Mbak. Sehat mental, sehat jiwa dan raga. Jadi, itulah yang kita jaga supaya anak-anak kita bisa bersekolah, bisa belajar dengan tenang, tanpa merasa ada yang salah di badannya dan di dirinya.
0: Memang gitu. Kalau misalnya sakit gigi semua buyar ya Bu ya.
2: Benar.
0: Malas ya kan.
2: Benar.
0: Mau berpikir apa lagi.
2: Dan gigi itu harus dijaga sampai usia lansia. Walaupun kita sudah tua, terus gigi kita tidak terawat, jadi kenikmatan kita untuk makan itu pasti akan berkurang.
0: Oke.
2: Jadi memang harus dijaga dari sekarang Mbak Hana.
0: Oke. Untuk dijaga dari anak-anak kecil dari dini begitu ya Bu.
2: Sebenarnya
0: ya?
2: Dari dini. Oke. Sesuai dengan siklus hidup. Begitu dia tumbuh gigi itu sudah harus dirawat.
0: Tapi kalau untuk sejauh ini anak-anak sekolah di Kota Batam seperti apa sih Bu?
2: Kalau dari
0: masalahnya, kalau dari gigi dan mulut ya?
2: Ya, kalau dari gigi dan mulut dari 14.755 orang siswa yang sudah diperiksa hanya 8.106 yang tidak memiliki karies Mbak.
0: Belum ya,
2: saya.
0: Sehat ya.
2: Ya, yang giginya terawat dan sehat. Namun yang ada karies di satu gigi itu jumlahnya 2.550. Yang giginya dua karies 1.942. Yang giginya kariesnya tiga 906 siswa. Yang lebih dari tiga Mbak Hana 1.251.

0: Dilihat kebiasaan buruk apa sih yang dilakukan anak-anak di sekolah ini, saya ke Pak Yusal dulu lah. Ya. Okay. Seperti apa nih Pak?
1: Ya Mbak Hana, terima kasih ya karena kami diundang di sini, luar biasa sekali untuk acara kita hari ini. Titip salam dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Bapak Hendri Arulan, yang siapnya beliau ingin hadir. Ingin hadir beliau, tapi karena kesibukan jadi beliau mendelegasikan pada saya pada kesempatan ini. Dari sisi kolaborasi dulu nih, saya nilai bahwasanya Dinas Pendidikan Kota Batam selama ini sudah terjaga sistem kolaborasi dan sinergitas dengan Dinas Kesehatan.
2: Betul.
1: Yang mana di setiap kecamatan itu ada perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan adalah puskesmas. Nah, setiap puskesmas itu ada program yang sudah terjadwal dan terprogram dengan baik gitu. Yang tujuannya ini mengarah kepada peserta didik kita, anak-anak kita di sekolah. Nah, dari sekian hal yang sudah dilakukan, tentu ini menjadi motivasi kita bersama selaku orang tua dulu ya, selaku orang tua yang memiliki anak, yang menjadi tanggung jawab kita bukan hanya untuk memberikan kesehatan jasmani tapi rohani juga gitu. Jadi harus keseimbangan seperti kata Bu Agnes tadi, Bu Dokter tadi, tidak boleh lagi sekarang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, nggak boleh lagi,
2: nggak
1: gitu.
2: Boleh,
1: nggak boleh lagi, harus semua sehat, gitu,
2: sehat jiwa dan raga.
1: Jadi dari pola pola yang ada di satuan pendidikan anak-anak kita ini tentu bervariatif. Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya ini bervariatif semua pasti gitu. Ini yang pertama tentu kami harus memberikan edukasi, melakukan pendampingan edukasi itu kepada peserta didik anak-anak kami gitu. Bagaimana kami memberikan informasi-informasi positif terhadap kesehatan gigi dan mulut. Seperti kita ketahui hari ini anak-anak ini dia sukanya kan mengkonsumsi itu yang sifatnya instan, itu yang pertama. Yang kedua, dia lebih suka rasa manis. Yang ketiga, dia lebih suka yang adem-adem, sejuk-sejuk, dingin-dingin. Nah, tentu ini yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan gigi dan mulutnya gitu loh. Nah, kita di sekolah, kita memiliki kantin. Kantin itu juga dalam pengawasan BPOM. Ya. Kemudian juga pengawasan dari puskesmas gitu. Bagaimana ada kita bicarakan kantin sehat ya. Kantin jujur di situ gitu. Nah, ini pola ini salah satu bentuk edukasi kami agar anak-anak terbiasa dengan pola menjaga kesehatan gigi dan mulut. Seperti disampaikan oleh Ibu dokter tadi, pada saat anak ini giginya tidak sehat walaupun hanya satu ya, dia akan mempengaruhi ya daya juang dia di dalam proses belajar mengajar. Tentu. Ya, kalau udah sakit saja tentu ini konsentrasi dia pasti agak menurun. Nah, ya syukur-syukur kalau ini artinya tidak fatal gitu. Nah, tentu inilah yang menjadi fokus kita jika ditemukan ada kasus-kasus anak-anak kita yang menyangkut gigi dan mulut ini kurang sehat, inilah kehadiran dari tim kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Tanjung Buntung ini luar biasa. Dan saya akui di sini salah satu puskesmas yang paling aktif ya. Setiap bulan ada kegiatan gitu. Berkolaborasi dengan sekolah-sekolah di wilayah tertentu. Itu adalah Puskesmas Tanjung Buntung.
0: Wah,
1: itu luar biasa. Itu harus diakui. Nah, bukan berarti yang lain enggak bagus, bagus juga semua gitu. Semua bagus. Nah, di sini yang perlu kami garis bawahi tentu kami sangat berterima kasih ya pada Puskesmas Tanjung Buntung yang mana di wilayah kerjanya sudah bisa mengayomi dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kelurahan Tanjung Buntung ya. Nah, mudah-mudahan ini terus terjaga ya. Kita siap mendukung ya. Program apapun dari Dinas Kesehatan, insya Allah kita siap menyukseskan itu demi anak-anak kita yang sehat jasmani dan rohani, sehingga ke depan kita bisa menyiapkan generasi kita sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden di asyacitanya yang keempat, bahwasanya Generasi emas harus kita ciptakan.

0: tahun 2045. Dan ini sejalan, ya, sejalan dengan visi dan misi dari pimpinan kita, Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, yang menyatakan fokus peningkatan sumber daya manusia. Nah, ini yang harus kita dukung itu bersama. Mungkin itu sementara itu dulu. Mungkin
1: okay. Kesempatan lain. Tapi kalau misalnya dilihat ada kolaborasi dari Dispen dan juga Dinkes, kalau kan Dinkes ini sudah turun ke sekolah, ada tidak Pak keluhan-keluhan yang sudah disampaikan Dinkes ke Dispen sendiri? Atau sebaliknya?
0: Ya, tentu ini kan bagian dari evaluasi. Bagian daripada proses. Pasti ada. Pada saat itu harus kita tindak lanjuti, kita tindak lanjuti. Makanya ini kami sangat mendukung program ini agar bisa menciptakan anak-anak kita, anak-anak yang sehat gitu.
1: Contoh keluhannya seperti apa nih,
0: contoh,
1: Pak?
0: Pada saat anak ini mengeluh sakit, tentu kami kan harus berkomunikasi dengan orang yang paham tentang sakit. Itu adalah dokter gitu. Nah, pada saat kesulitan kami untuk mendeteksi sakit, rasa sakit anak, kami nggak memiliki kemampuan itu, nggak memiliki ilmu guru-guru kami gitu loh. Nah, tentu keluhan ini tidak serta-merta bisa langsung ke dokter. Tentu melalui lagi tahapan gitu ya. Nah, tentu ada komunikasi lagi. Ya, syukur-syukur kalau kita bawa ke puskesmas, pas di puskesmasnya betul-betul di jam kerja, misalnya kan enak tuh. Nah, ini. Tapi dari sisi lain, keluhan-keluhan lain selama bekerja sama kita tidak ada keluhan. Masih dalam normal-normal saja. It's okay lah, pokoknya it's the best lah.
1: Tapi untuk program ini sudah berjalan berapa lama ini Pak, kalau boleh tahu? Atau startnya dari kapan?
0: Kalau untuk kerjasama kita, ini bahkan dah mungkin dari 10 tahun yang lalu dah ada. Contoh ya, yang program yang
2: baru, Mbak,
0: ya bukan program baru nih, mulai dari bias ya, bulan imunisasi anak sekolah,
2: nanti tambah darah,
0: obat cacing. Nah, bahkan kita kemarin untuk awal-awal di MBG, program MBG, kita bekerja sama juga dengan Dinkes melalui puskesmas di wilayah masing-masing. Itu kita mendata anak, berat badan anak, tinggi badan anak, sampai ke tingkat alergisitas anak. Agar pada saat dia menerima MBG itu betul-betul dia siap. Dan itu kita evaluasi. Ada tak perkembangan setelah dia menerima MBG itu?
1: Evaluasinya berapa kali sekali, Pak?
0: Tiga bulan sekali. Artinya yang berdampak kepada tubuh anak dengan perkembangan anaknya. Misalnya nih, anaknya sudah dapat terima MBG nih, rutin, bagus, menunya berseimbang. Tapi kok berat badannya kok nggak naik-naik? Misalnya nih, kan pasti ada sesuatu gitu. Pasti ada sesuatu di situ. Nah, di situ juga kami melakukan edukasi. Melakukan pendamping edukasi, anak-anak sekarang kan polanya kan itu di... mau makan sayur aja susahnya minta ampun gitu.
2: Betul.
0: Ah, mau makan sayur aja ada kulit bawang sedikit, ada bawang sedikit, ayo harus ditepikan dia. Gitu ya. Nah, itu juga kami lakukan edukasi bagaimana dia suka makan sayur. Yang selama dia enggak suka makan buah, bagaimana dia harus bisa suka makan buah gitu. Yang selama ini dia enggak suka makan ikan, bagaimana dia harus makan ikan? Karena selama ini taunya cuma ya jenis-jenis junk food ya.
1: Makanan instan gitu.
0: Nah, ini pola-pola. Nah, ini kami bekerja sama-sama Dinkes, yang didampingi oleh puskesmas setempat gitu.
1: Saya langsung ke Pak Kepsek ini. Dari tadi pemaparan dari Dinkes dan juga Dispen, bagaimana nih Pak implementasinya di sekolah, tepatnya di SD Negeri 009 Bengkong?
3: Oke, terima kasih Mbak Ana. Jadi izin Ibu Kabit. Jadi pada dasarnya kami ini kan sekolah ini ujung tombak paling depan program pemerintah.
4: Jadi intinya yang pertama kita itu pelaksana program pemerintah. Arahan dari kepala dinas kita, Pak Hendra Rulan, kemudian bekerja sama dengan ini. Jadi sekolah itu juga punya program, Pak. Pertama, sekolah itu kan punya kurikulum. Nah, di kurikulum itulah buku induk sekolah. Di situ sudah kita susun, ada program sekolah sehat, ada program sekolah asri untuk daya dukung Batam asri dan seterusnya. Nah, wabil khusus sekolah sehat itu kita alhamdulillah bekerja sama dengan Puskesmas Tanjung Buntung, karena kita dalam radius bimbingan Puskesmas Tanjung Buntung, kita udah MOU ya Bu ya. Ada MOU, Mbak. Jadi tadi yang disebutkan Ibu Kabid, Pak Kabid dan dokter-dokter tadi udah sangat betul itu. Dari bias, dari imunisasi, pemberian vitamin, bahkan kita untuk cek sertifikasi makanan sehat, jajanan sehat itu kita sudah melebar ke sana, Pak. Kenapa? Karena tadi pola perilaku anak itu kebiasaan seperti Pak Kabi sampaikan tadi, suka minuman manis dan seterusnya. Kita di sekolah itu hanya membentuk perilaku, pembiasaan, membimbing, melatih, mendidik. Nah, perihal kesehatannya kita komunikasi dengan pihak Dinas Kesehatan, wabil khusus ini Puskesmas Stadion Muntung. Nah, kami menyusun program ini bareng, Mbak, antara Puskesmas Stadion Muntung, ya Bu ya. Kapan mau turun bias, karena beliau-beliau ini kadang-kadang menyesuaikan. Pas anak-anak lagi ujian, pas anak-anak lagi segala macam itu kita sesuaikan, kapan mau turun. Jadi alhamdulillah selama ini yang terbangun kerjasama dengan Puskesmas Stadion Muntung itu sangat sangat bagus sekali. Jadi ada insiden anak umpama jatuh olahraga, lecet, itu penanganan pertama kami di UKS, setelah itu kita bawa ke Puskesmas.
1: Kalau tidak bisa ditangani lagi ya Pak, nah, ya?
4: Enggak, langsung Puskesmas. Ke Puskesmas.
1: Okay.
4: Begitu nanti udah sampai Puskesmas, baru kita hubungi orang tua anak kita. Jadi begitulah sinergitas antara sekolah dengan pihak Dinas Kesehatan, wabil khusus Puskesmas Stadion Muntung, selama ini udah terbangun. Termasuk hal-hal yang umpama ada, bahkan menambahkan satu Bu Kapit izin, di sekolah itu ada tim Jumantik. Ya Bu ya, ada Jumantik. Program Jumantik ini juga program Puskesmas Kesehatan juga. Setiap minggu, setiap hari Jumat itu kami harus melaporkan titik-titik ada jentik-jentik nyamuk. Jadi seperti itu. Jadi kalau berbicara program kesehatan untuk daya dukung anak kita, seperti Pak Kabit sampaikan tadi, untuk menumbuhkan, menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang hebat, itu memang dari paling bawah, kata Bu Kabit tadi juga, harus mulai dari sejak dini gitu. Dan itulah leading sektornya kami paling depan. Itu aja sementara.
1: Oke. Tapi kalau misalnya mengkerucut begitu dengan kesehatan gigi dan mulut seperti topik kita hari ini nih Pak, dari anak-anak sekolah di SD Negeri 009 ini, ada tidak Pak keluhan yang harusnya langsung dibawa ke Puskesmas, dan tanggapan orang tua itu seperti apa sih Pak di sana dengan adanya ini?
4: Oke. Alhamdulillah sampai detik ini yang pegang data itu kan Puskesmas. Tapi berdasarkan cek pemeriksaan anak-anak itu, alhamdulillah anak-anak kami masih fight semua ya Bu ya. Jadi masih bagus-bagus, gigi anak kita. Karena mungkin belum terlalu terlalu detek mungkin. Kalau Ibu Kapi itu mungkin izin Bu, mungkin anak-anak SMP mungkin kelas ini yang udah banyak
1: karies
4: itu. Kalau anak-anak SD kita alhamdulillah masih bagus-bagus.
2: Saya tambahkan Bu Hana. Ini saya rasa berhubungan juga dengan kerjasama yang erat yang dari tadi awal disampaikan oleh Puskesmas dan sekolah. Jadi kalau deteksi dini itu jalan, inilah dia Pak. Dia tidak akan ada keluhan, tidak akan ada masalah yang berat. Jadi kalau sudah dipantau ketat sama Puskesmas Tanjung Buntung, saya yakin dari sekolahnya juga welcome Mbak Hana. Saya yakin masalah yang tadinya bisa besar udah ke handle dulu.
1: Tapi gitu. Memang ada sekolah yang tidak welcome juga Bu.
2: Jadi karena sasaran di Kota Batam itu juga cukup besar, izin sekalian melaporkan mungkin Pak Kabit, dari sebentar saya lihat datanya dulu, 17 berapa itu tadi bentar. Ada sekitar cakupan kita itu Pak, sasaran kita 177.939 SD SMP SMA Pak. Nah, kita butuh dukungan dari pihak sekolah, dari pihak Dinas Pendidikan untuk bisa masuk, Pak. Karena sekarang pendataan itu, screening itu by name, by address. Jadi mungkin kalau seandainya nanti ada sekolah yang tidak bisa kita masuki, kita minta izin pendampingan sama pihak pendidikan. Karena sebenarnya Mbak Hana, ini program pemerintah. Program pemerintah yang harusnya visi misi wali kota juga bahwasanya warga di Kota Batam itu harusnya terlindungi. Jadi dari mana taunya kita by name by address, bahwasanya memang anak-anak sekolah kita memang sudah dilakukan screening dan sudah dilakukan pemeriksaan.
1: Nah saya balik lagi ke Pak Nasikin nih Pak. Kalau tadi Bapak katakan bahwa anak SD sekarang kesehatan gigi dan mulutnya itu masih baik begitu ya. Lalu kalau misalnya di SD Negeri 009 ini pendekatan seperti apa sih Pak supaya bisa masuk dan menyasar ke anak-anak dan paham ini mengenai kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting loh. Bagaimana Pak?
4: Terima kasih Mbak. Jadi kita dimulai dari pagi. Aktivitas kami itu pagi, anak-anak kan ada program makan bergizi gratis tuh. Nah dari situ perilaku anak kita bimbing, cara membuka nampannya saja sudah kita bimbing, cuci tangan yang baik. Ini kan program puskesmas juga nih, kesehatan juga nih, cuci tangan, cara cuci tangan yang sehat baik, itu ya. Yang benar itu. Habis itu kita ajarin berdoa. Habis itu kita ajari juga toleransi. Apa toleransi dalam bentuk dari simpel Pak, dari MBG itu, ayo buka makanan. Kira-kira makanan yang kurang dia sukai, berbagi ke temannya. Ayo siapa yang suka ini, berbagi. Nah, disitulah timbul peradaban tadi yang kita inginkan dari kecil. Nah, setelah anak selesai makan, cuci tangan, nutup piring dengan baik dan benar, mengembalikan itu, anak kita ajari juga cuci mulut, berkumur. Itu. Jadi dari situ Mbak, berkumur yang bawa, ya maaf, ada anak kita kadang-kadang yang terlupa membawa sikat gigi, ya kan? Kadang-kadang ya cukup berkumur saja. Jadi hal seperti itu yang kita lakukan di sekolah, dan itu keterlibatan rekan-rekan saya yang langsung di depan anak-anak, guru-guru kelasnya. Itu yang makanya lewat forum ini ya kita berkolaborasi yang baik, arahan pimpinan kita jalankan. Tadi kan saya sudah bilang Pak, jadi kita ini sekolah ini ujung tombak paling bawah, pelaksana. Jadi pelaksana semua arahan pimpinan yang kita jalankan. Jadi bukan, mohon maaf, bukan suka-suka sekolah. Semua yang sekolah laksanakan itu atas arahan pimpinan.
1: Dan terpantau
4: bila dan terpantau ya. Bekerja sama dan otomatis kita ada hal-hal apapun saling melapor.
1: Nah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Nasikin, tadi ada kebiasaan berkumur. Saya ke Dokter Rahel nih. Salah satu itu kebiasaan yang baik tidak Bu untuk bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut kita?
5: Ya, itu salah satu dari kebiasaan yang perlu untuk berkumur, karena ketika kita mungkin makan di luar, tentunya kita tidak setiap saat ya standby dengan sikat gigi. Yang pertama, minum air putih yang banyak dengan berkumur, itu sudah salah satu untuk menjaga kebersihan di rongga mulut, yang pada nantinya ketika kita sampai di rumah mungkin bisa dilanjutkan dengan bersikat gigi.
1: Oke, kalau sikat gigi sebaiknya satu hari berapa kali sih Bu?
5: Untuk sikat gigi minimal satu harinya dua kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur.
1: Oh baik.
5: Minimal.
1: Minimal dua kali.
5: Minimal.
1: Kalau lebih sering lebih baik atau bagaimana Bu?
5: Ya, alangkah baiknya kalau memang kita punya kesempatan. Ada juga pada saat mandi sore misalnya dengan bersikat gigi, ya lebih baik lagi. Tapi ketika tidur itu pastikan untuk kita atau anak-anak sudah sikat gigi sebelum tidur. Jadi tak ada makanan yang tersisa yang dibawa tidur.
1: Baik, itu tipsnya ya. Baik, kami juga mengajak untuk Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar, karena tadi obrolannya juga sudah berat sekali ini ya, tadi mengenai kesehatan gigi dan mulut dan kolaborasi yang bagus antara Dispen dan juga Dinkes. Silakan untuk Anda yang mungkin ingin bertanya atau juga mungkin ada keluhan yang Anda lihat langsung begitu, bisa sampaikan langsung ke Pro 1 RRI Batam, karena kita masih ada 20 menit lagi kebersamaan. Jadi silakan di line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Dan juga kita live hari ini di YouTube RRI Batam, jadi silakan kalau misalnya ingin berkomentar atau mau bertanya, ada yang mungkin tidak paham, boleh di live comment chat kami ya, silakan. Dan tampaknya ini di YouTube ini ramai sekali yang memberikan komentar-komentar positif, ada juga yang bertanya ini ya. Oke, Hana pilih yang bertanya dulu, salah satunya dari Ed Kendrick Jordan dan Sinaga. Oke, boleh dong tipsnya untuk para orang tua yang gigi anaknya tidak ada sama sekali karies, bagaimana mencegahnya ya Bu agar sehat terus sampai dewasa? Mungkin ke Dokter Rahel dulu lah ya memberikan tanggapannya.
5: Iya, tentunya ini juga berawal dari pemantauan dari orang tua, karena kita cerita di sini mulai tumbuh gigi anak itu, gigi susu itu pada usia 6 bulan. Itu sudah mulai tumbuh gigi susu pada normalnya gitu. Tapi mungkin ada yang lebih awal, ada yang agak telat. Jadi pergantian gigi itu dari gigi susu ke gigi tetap itu mulai di usia 6 tahun. 6 tahun sebagian anak-anak sudah bersekolah. Nah, jadi pada usia 6 tahun itu sudah mulai ada gigi bercampur. Gigi bercampur itu artinya ada gigi susu, ada gigi tetap di dalam rongga mulut. Memang gigi susu ini akan berganti pada waktunya. Tapi jikalau gigi susu ini tidak terpelihara, ini mengakibatkan pengaruh ke tumbuh kembang anak juga. Kenapa? Karena ketika dia sakit gigi, tentunya selera makan berkurang. Mungkin tidur malam juga terganggu. Nah, ini tentu akan mengganggu ke tumbuh kembangnya juga. Kemudian pada usia 6 tahun ketika mulai sudah tumbuh gigi tetap, biasanya itu gigi geraham pertama yang tumbuh. Makanya dari hasil pemantauan kita di lapangan juga kepada anak-anak sekolah, khususnya tingkat sekolah dasar, itu paling banyak gigi karies itu, gigi berlobang itu gigi geraham yang pertama. Gigi tetapnya. Karena pada saat itu anak-anak mungkin belum secara maksimal untuk sikat giginya. Belum secara sempurna, mungkin masih buru-buru, masih banyak sisa-sisa makanan yang tinggal, sehingga mengalami pembusukan dan pada akhirnya mengalami karies gigi atau gigi berlubang. Itu yang kita temukan di lapangan. Jadi tipsnya kepada orang tua, ya tetap mengingatkan anak-anak untuk bersikat gigi. Yang tadi kita katakan minimal 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur. Itu dah wajib gitu. Pilihlah pasta gigi yang berfluoride, karena itu mampu untuk melindungi bagian-bagian gigi. Makanya dari menyambung dari apa yang dikatakan Ibu Kabit tadi, sekarang banyak ditemukan gigi yang karies. Memang itu temuan yang besar ya. Hampir 40% dari yang kita temukan itu gigi karies di usia anak sekolah dasar, karena di situ masa gigi bercampur dan mungkin kebersihannya juga belum terpantau secara sempurna. Jadi langkah yang sudah dilakukan oleh program dari pemerintah bagaimana menjaga, mencegah gigi karies ini, salah satunya adalah topikal aplikasi fluor. Ini sudah dilakukan ya, Kabit. Sudah dilakukan di semua puskesmas juga, saya rasa itu sudah dilakukan. Dari hasil screening kita di lapangan, itu menjadi latar belakang kenapa kita kembali melakukan topikal aplikasi fluor. Karena ini sangat penting dalam upaya untuk pencegahan gigi karies, gigi berlobang. Karena usia anak sekolah ini, usia 6 sampai 12 tahun ini, masa gigi bercampur, kita upayakan bagaimana caranya gigi tetap atau gigi permanen ini bisa terjaga.
1: Oke.
5: Jangan sampai ada gigi yang berlobang lagi.
1: Baik, gitu. Itu dia tadi tips yang sudah disampaikan ya. Terima kasih untuk yang bertanya. Silakan ingin bertanya lagi lebih lanjut boleh melalui line telepon 463351 atau di WhatsApp kami 0811 7781051, dan juga di live chat YouTube RRI Batam. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, tapi tadi Ibu sempat menyinggung namanya tadi aplikasi fluor atau topical application fluoride tadi ya. Nah, saya ke Ibu Dr. Agnes dulu nih. Seperti apa ini Bu aplikasi fluor tersebut? Ya,
2: kita kayak udah sati, Mbak Ana. Saya baru mau nambahin.
1: Oh, jadi, silakan boleh Bu.
2: Jadi salah satu kegiatan yang dilakukan di sekolah itu nantinya akan ada pemberian fluoride pada gigi anak.
1: Oh.
2: Syaratnya gigi yang belum rusak dan yang kariesnya masih posisinya dangkal.
1: Tapi itu masih pencanangan atau bagaimana Bu?
2: Sudah dilaksanakan Mbak Hana. Jadi salah satu cara untuk orang tua menjaga gigi permanen anak supaya bertahan, selain sikat gigi 2 kali sehari itu di sekolah, ada program sekolah yang bersama puskesmas tadi, pemberian fluoride diaplikasikan di gigi. Pada saat itu anak dan guru ya Pak ya, karena ini di sekolah menggosok gigi bersama, kemudian dikeringkan, kemudian nanti tenaga kesehatan akan mengoles fluoride di giginya.
1: Okay.
2: Dan itu tidak boleh makan dan minum dulu selama 30 menit, 30 sampai 60, ya sampai 1 jam Mbak Ana, supaya fluoride-nya bisa meresap dengan baik ke giginya. Itu fungsinya untuk menjaga enamel gigi. Nah itu biasanya 2 kali setahun dokter ya,
5: per 6 bulan sekali,
2: sama seperti kita membersihkan karang gigi, dianjurkan per 6 bulan Mbak Hana. Jadi selain sikat gigi 2 kali sehari ditambahkan dengan enamel topical fluoride application.
1: Gitu. Jadi saya pikir tadi itu aplikasi bentukannya kayak website, ternyata tidak. Bukan. Ya. Oke.
2: Okay. Oles Mbak Hana. Sama itu, kayak kita oles lem bulu mata. Iya. Jangan bulu mata aja, kuku, gigi yang utama Mbak Hana.
1: Oke. Nah, saya ke Pak Nasikin. Ini Pak, tadi ada aplikasi floor di sekolah. Gimana nih Pak tanggapannya?
4: Siap. Jadi alhamdulillah sekolah kami itu kurang lebih 2 minggu yang lalu ya dokter ya, aplikasi floor anak itu. Jadi itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Jadi itu dah.
1: Cuma hanya kelas 5 dan kelas 6 aja ya Pak ya?
4: Sedang sampelnya itu dulu.
1: Oh, sampelnya itu dulu, oke.
4: Gitu. Dan saya hanya menambahkan Mbak, setiap program kesehatan yang akan titik tekannya ke anak, kami komunikasi ke orang tuanya. Jadi setiap ada kegiatan imunisasi, mau bias, mau apapun, termasuk penambahan floor tadi, kita komunikasi dengan orang tua Mbak. Kita ada surat izin orang tua.
1: Tapi kalau seandainya orang tua tidak mau, bagaimana Pak?
4: Ya itu kita pendekatan.
1: Oh, pendekatan
4: pertama
1: lagi.
4: Pendekatan dulu. Pendekatan lagi, kita kasih pembelajaran ke orang tuanya bahwa ini untuk tumbuh kembang anak, untuk kesehatan anak, dan seterusnya dan seterusnya. Dan alhamdulillah ketika sudah kita deketin secara personal dan seterusnya tuh, alhamdulillah nanti tahap kedua. Makanya di dalam pelaksanaannya tuh nanti Ibu dokter bisa menjelaskan, enggak langsung 100% data. Ada tersisa nanti 20 anak. Nah, nanti biasanya menyusul tahap kedua gitu.
1: Oh, baik.
4: Karena tadi ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan dengan orang tua, karena kita perlu dukungan orang tua.
1: Oke, berarti ya orang tua juga punya peran ya di sini ya Pak ya.
2: Harus ikut serta di dalamnya.
1: Baik, ini saya lihat lagi ada pertanyaan dari @ririverdian 9149. Mau nanya katanya, bagaimana cara sikat gigi yang baik dan memilih sikat gigi yang baik? Langsung aja ya Ibu, dokter giginya langsung ya menjawab, langsung memberikan tanggapan begitu.
5: Terima kasih. Jadi bagaimana cara mensikat gigi yang baik? Artinya sikat gigi ini nggak perlu terlalu kuat, nggak perlu juga.
1: Terlalu lama juga nggak perlu ya Bu?
5: Terlalu lama juga nggak perlu. Yang penting semua permukaan gigi itu tersentuh oleh bulu sikat gigi. Bulu sikat gigi ya tentunya kita pilih yang soft, yang lembut. Karena jikalau bulu sikat itu kasar, itu dapat melukai jaringan-jaringan sekitarnya, seperti gusi. Nanti gusinya berdarah, bisa jadi.
2: Giginya gitu. Juga tipis ya.
5: Iya, giginya juga ya dalam waktu yang lama berproses bisa jadi terkikis. Makanya banyak orang mengira kalau sikat gigi yang baik itu ketika dia menyikat dengan kuat,
2: gitu.
5: Sangat kuat gitu. Itu malah akan merusak gigi nantinya. Dalam waktu yang lama akan terjadi karies di leher gigi. Itu sering terjadi pada orang yang sikat giginya terlalu keras. Dan bulu sikat giginya mungkin terlalu keras. Jadi tidak perlu keras-keras, yang penting waktunya pas, pada pagi hari atau sebelum tidur juga harus, dan semua permukaan dari gigi itu bisa tersentuh oleh bulu sikat, karena sisa makanan itu bukan sesuatu yang keras yang harus dilepaskan. Tapi yang penting dia memang tersikat oleh sikat gigi dengan bulu sikat yang soft atau lembut.
1: Oke, okay, itu tipsnya ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan yang ada di WhatsApp ini dari +628 13 64 72 sekian-sekian. Ada Ibu Sofia di Sengkuang yang ingin bertanya ke Pro 1 RRI Batam dan kepada narasumber ya. Bagaimana Bu untuk bisa cek gratis ke puskesmas selain anak sekolah, ada gak persyaratannya? Terima kasih Pro 1 RRI Batam. Oke, okay, ini agak berbeda ya. Siapa yang ingin menanggapi terlebih dahulu?
0: Beliau.
2: Saya Pak, ladies yeah, first kan ya. Jadi untuk Mbak Sofia, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mendapatkan pemeriksaan CKG, kita pemeriksaan CKG itu semua usia sesuai dengan periode siklus hidup. Itu bisa dilakukan di puskesmas, bawa KTP aja.
1: Bawa KTP aja dan nggak ada biaya Bu ya?
2: Nggak ada biayanya.
1: Oke, nggak usah takut, jadi gratis, tinggal bawa KTP saja ya.
0: KTP Batam ya.
1: KTP Batam. Kalau misalnya belum Batam ya diurus dulu.
0: Urus dulu
1: KTP. Tapi kalau misalnya seandainya lagi sakit banget itu Bu, gimana?
2: Nah kalau lagi sakit banget, tapi biasanya tetap dilayani di puskesmas dengan tarif.
1: Oh tarif.
2: Kita menetapkan tarif dan tarif itu kan sudah ditentukan Perda Kota Batam.
1: Tapi nggak mahal ya Bu ya?
2: Kalau puskesmas Insya Allah masih ramah di kantong.
1: Baik. Nah saya ke Pak Yusal. Sempat kita terpotong ini obrolan mengenai aplikasi Floor di sekolah. Ini tanggapannya seperti apa ini Pak?
0: Ya.
1: Atau ada tantangan juga boleh disampaikan langsung keluh kesahnya atau didengarkan gitu ya.
0: Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang Floor tadi, seharusnya ini kita senang ya, senang ada program ini gitu loh. Artinya ini bisa salah satu cara mengatasi dan mengurangin rasa sakit atau untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak-anak secara gratis, ya kan?
1: Ya.
0: Kalau sempat kita ke dokter praktik ini Bu, angkanya tuh nggak
1: 1 juta lah ya, Pak ya.
0: Justru saya juga mau sebenarnya gitu. Saya bagaimana kalau saya dalam kesempatan saya harus mengimbau nih kepada anak-anak kami semua nih di sekolah-sekolah ini gitu. Artinya kesehatan gigi itu sangat luar biasa manfaatnya. Ya, zaman kita dulu, zaman kami yang kelahiran di 70-an ke bawah itu, untuk mendapatkan sikat gigi yang baik, untuk mendapatkan odol ya atau apa namanya itu,
1: pasta gigi
0: itu enggak gampang gitu loh. Sulit gitu loh. Dari sisi ekonomi orang tua dulu sulit. Justru kalau kita bicara pengalaman dulu, kita sempat pakai arang, pakai abu gitu loh. Ya, tapi karena kita bisa menjaga, ya, kita menjaga insya Allah ya, artinya kesehatan gigi itu akan menjadi suatu penunjang bagi kesehatan kita secara umum gitu deh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebicara tentang Floor tadi ya, ini jangan sampai anak-anak ini ya, pada saat dia mendapatkan program ini kemudian terasa nyaman bagi diri dia, justru dia lalai. Nah ini jangan sampai, artinya ayo kita sama-sama di sekolah, guru-guru memberikan edukasi dan pembimbingan didamping oleh pihak puskesmas, tim dokter, kemudian kita di rumah selaku orang tua juga, kita juga harus memberikan edukasi-edukasi pembimbingan. Karena kita paham betul pada saat anak usia sekolah, orang tua bekerja, pada saat orang tuanya pulang ke rumah, anak terkadang sudah tidur. Nah pertanyaannya, apakah anak ini sudah sikat gigi atau belum? Nah ini yang perlu kita edukasi agar ada kemandirian bagi anak-anak dan bertanggung jawab terhadap disiplin kesehatannya sendiri gitu. Kita harus malum nih, Kota Batam ini luar biasa ya. Pada saat kita, mohon maaf nih, terkadang kita meninggalkan rumah untuk pergi bekerja, anak masih tidur. Pada saat kita pulang ke rumah, anak sudah tidur gitu. Nah ini yang perlu, artinya kita memberikan bimbingan kepada anak-anak, edukasi, jangan pokoknya jangan mengeluh lah, ini demi anak lah gitu. Begitu juga dengan kami di sekolah, tidak pernah putus asa, guru-guru itu akan memberikan hal yang terbaik untuk edukasi anak-anaknya. Kami yakin di situ. Makanya kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah yang sudah mampu ya berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan akses layanan pendidikan yang maksimal. Nah ini alhamdulillah dari sisi kesehatan kami ada teman sahabat yang oke. Itulah dinas kesehatan melalui puskesmas. Disinilah memang perlu kolaborasi itu Bu Bahana. Ya. Makanya untuk program ini kami luar biasalah dampaknya.
1: Ya. Okay.
0: Saya sendiri mau sebenarnya gratis ya untuk menjaga kesehatan gigi gitu. Karena kita terasa bagi kita sendiri sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya kan dampaknya hari ini ya, yang kita lakukan 10-15 tahun, 20 tahun yang lalu, dampaknya baru hari ini kita rasakan gitu. Itu, ini yang perlu, okay. itu Bu Ana.
1: Memang kalau ngobrol tentang hal kesehatan gigi dan mulut ini panjang sekali dan tidak terasa memang sudah hampir di penghujung waktu kita ini.
2: Apalagi ya. Apalagi nyangkut anak, Mbak Ana.
1: Betul,
2: karena kami juga punya anak ya, yang kami titipkan betul. di sekolah,
1: Pak. Betul. Iya. Dan ya guru harus ada pengawasan lagi ya, Pak ya. Oke, mungkin langsung saja Pak, singkat saja kepada Pak Nasikin untuk memberikan kesimpulan atau juga harapannya ke depan dan pesannya kepada anak-anak murid ini yang mendengarkan, silakan.
4: Oke, terima kasih. Yang pertama tadi, sekolah kembali dalam rangka sekolah itu tempat pendidikan, pembentukan karakter, pembentukan pembiasaan. Nah, kita biasakan anak kita dengan perilaku hidup sehat, menggosok gigi. Tadi seperti saya katakan, habis makan pagi sarapan, makan bergizi gratis itu, anak cuci tangan, berkumur, minum air putih. Kita larang anak-anak kita untuk minum asupan makanan-makanan atau minuman yang manis-manis seperti yang mengandung apa itu
0: soda
4: segala macam itu fungsi kita dalam rangka mendidik anak. Semoga anak-anak kita itu terbentuk perilaku. Tapi itu harus selalu rutin,
0: terus menerus.
4: Dan kita juga langsung tadi, kalau hal-hal secara spesifik tentang kesehatan, kita berhubungan dengan Puskesmas Tanjung Buntung. Tadi saya sudah katakan kami ada MOU. Jadi apapun yang berhubungan kesehatan anak dan sekolah, itu lingkungan sekolah, kita konektivitasnya ke Puskesmas Tanjung Buntung. Yang terakhir, kami menghimbau anak-anak beserta orang tua, tolong, anak ini aset masa depan kita bersama. Anak adalah titipan yang Maha Kuasa yang harus kita jaga, karena suatu saat mereka-mereka lah calon pemimpin-pemimpin bangsa.
2: Betul.
1: Baik, terima saya kasih. Ke Dr. Agnes, seperti apa kesimpulannya dan juga mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat mengenai topik kita hari ini, kesehatan gigi dan mulut. Silakan, Dokter.
2: Tadinya saya nggak persiapkan kesehatan gigi mulut aja nih, Mbak.
1: Luas ya.
2: Saya closing statement aja deh ya.
1: Boleh. Uh-uh.
2: Jadi ada sebet pantun, Pak, izin Pak Kabi. Bangun pagi-pagi berangkat ke sekolah. Kepsek pidato suaranya lantang. Dukung CKG jangan setengah-setengah. Untuk siswa-siswi Batam generasi gemilang.
1: Ada lagi, Bu, cukup satu aja.
2: Satu aja, Mbak Hana, ya. Bagi-bagi sama Pak Kabi, sama Dokter Gigi.
1: Oke, Dokter Rahel mungkin bisa menyampaikan juga seperti apa harapannya ke depan kepada anak-anak siswa dan juga pesannya, silakan Ibu.
5: Kepada seluruh warga Batam, kami berpesan, jangan pernah takut untuk datang ke dokter gigi. Periksa gigi setiap 6 bulan sekali. Karena itu sangat penting, terkhusus juga buat anak-anak. Karena itu anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa. Jadi kita butuh anak-anak yang sehat, sehingga negara kita menjadi negara yang kuat.
1: Mantap. Baik, terima kasih untuk keempat narasumber. Tadi Bapak sudah sekali. Ada pantun lagi, Pak. Silakan Pak Isa.
0: Izin, Mbak Ana. Saya tidak berpantun dari sini. Mungkin momen ini saya manfaatkan yang luar biasa ini.
1: Iya.
0: Sekaligus kami menyampaikan informasi pesta demokrasi dinas pendidikan setiap tahun itu sistem penerimaan murid baru. Nah, kami sampaikan kepada masyarakat Kota Batam, untuk sistem penerimaan murid baru tahun 2026 ini akan kita mulai pada tanggal 2 Juni tahun 2026.
1: Wah, itu ini informasi update-nya ya.
2: 2 Juni, Mbak.
0: Jadi mohon sebentar untuk lagi warga kita, siapkan semua dokumen kependudukan yang menjadi persyaratan utama untuk SPP nanti. Terima kasih,
1: Mbak. Baik, berarti informasi update-nya ini langsung dari Pak Yusal ya. Terima kasih Pak Yusal. Terima kasih untuk keempat narasumber. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Nanti kita ngobrol lagi dengan topik yang berbeda ya, Bu ya.
0: Terutama topiknya SPP ke depan.
1: Iya, boleh-boleh Pak, silakan. Nanti ya, kita calling aja. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami pada siang hari ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan banyak hal yang kita dengarkan langsung dari dokter gigi, dinas kesehatan, bahkan dinas pendidikan dan juga kepala sekolah SD Negeri 009 Bengkong. Nah pendengar, tentunya kita akan ketemu nanti dengan topik-topik yang berbeda di Indonesia Sehat. Dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1. Balas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villa mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one match like that, playing the second leg.
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini yang fokus bermain dan terus bermain, dan mereka para pemainku bermain dengan lepas.
3: Focus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought, you know, four players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan, dan untuk bersaing sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello, padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite tuan rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite tuan rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2-set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
0: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
2: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid. Dan sekarang kami berada di Roma dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini yang tadi datangkan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an. Tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut

0: Jaya Dewa. First we have to win.
1: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Mendengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi .id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

sesama muslim yang lebih dulu meninggal dunia. Karena pada bulan Syaban ini, selain doa, antusias masyarakat Pulau Pinang juga terlihat dari jamuan kenduri yang diberi melalui sumbangan sukarela seperti makanan dan minuman konsumsi khas Pulau Pinang.

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu, kue ini hanya dikenal dengan

Raja Isa merupakan raja pertama peletak pondasi sejarah Batam. Namun, misteri yang sulit dituntaskan, makam Raja Isa sampai saat ini belum ditemukan. Pada kompleks situs makam Zuriat Nong Isa yang terdapat di Nongsa, hanya ada

0: Pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 8 Mei 2026. Informasi pertama pendengar, teror pelemparan batu oleh orang tidak dikenal di ruas jalan Seitemiang Marina, Kecamatan Sekupang, meresahkan masyarakat. Peristiwa yang diduga dilakukan secara berkelompok itu kerap terjadi pada malam hari hingga dini hari, terutama di jalur yang minim penerangan. Respon keresahan tersebut, jajaran Polsek Sekupang meningkatkan patroli malam di sejumlah titik rawan kriminalitas. Fokus pengamanan menyasar kawasan Seitemiang hingga Marina yang belakangan ramai dikeluhkan pengendara. Seperti yang disampaikan Kapolsek Sekupang, Kompol Hipal Tua Sirait mengatakan patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melintas pada malam hari. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Polemik tambang pasir ilegal di Batam terus menjadi sorotan. Di tengah dorongan Ombudsman RI perwakilan Kepri agar dibentuk satuan tugas khusus penanganan tambang ilegal, Kepala BP Batam Amsakar Ahmad menyebut tim penindakan sebenarnya sudah lebih dulu bergerak di lapangan. Menurut Amsakar, BP Batam telah membentuk tim lintas organisasi perangkat daerah teknis yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di sejumlah titik Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Pendengar, pelaku yang menebas ratusan pohon penghijauan di sepanjang jalan Jenderal Sudirman Batam akhirnya terungkap. Pelaku adalah seorang pemulung yang hidup berpindah-pindah. Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Kepri menangkap pria berinisial TN, warga perantau asal Riau, yang diduga menebang sekitar 300 pohon jati emas atau jati Cina di kawasan tersebut. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Terima kasih pada karena masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Pro 1 RRI Batam akan menghadirkan pelaksanaan sholat Jumat Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center untuk Anda pendengar, dan kami akan terus menemani dengan informasi-informasi yang lainnya untuk Anda setelah ini. Dan selamat mengikuti ibadah sholat Jumat pada hari ini.
1: Sesaat lagi kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center Indonesia.
2: Yaumul Jumu'ah, Yaumul Barakah.

الحمد لله الحمد لله الذي هو الأحد الواحد الصمد يهدي للرشاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وقدراته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته ورسالته اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhal hadirun, faya ayuhal nas, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri inda Allah isnata ashrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arbatun khurum fala taslimu fihinna anfusakum dhalika dinul qayyim fala taslimu anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatiluna kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ma'tamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa fi dhil qa'dah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulun Nabiul Karim amma ba'd. Hadratul mukarramin jamaah salat Jumat Masjid Agung Raja Hamidah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang ini bisa iktikaf. Niat iktikaf di hati berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Semoga zikir kita menciptakan energi yang positif yang mampu menciptakan kedamaian karena dalamnya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah karunia Allah yang perlu kita syukuri bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya karena sering bersolawat kepadanya ada pantulan tercermin dalam perilaku kita yang disebut dengan syafaat kecil atau syafaat sughra. Kita berperilaku dalam bermasyarakat, dalam beribadah, dalam bermualah bisa mengikuti Rasulullah karena mendapatkan syafaat sughra. Dan semoga di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib kami berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah, mari kita bersama-sama senantiasa menjaga jiwa yang suci yang telah ditiupkan ke dalam diri kita saat kita masih dalam kandungan dan kita diminta pertanggungjawaban kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi suci bersih. Makna hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu keutamaan bulan Dzulqa'dah. Arti Dzulqa'dah sendiri yaitu memiliki ketenangan, memiliki istirahat. Jadi diam. Maka ketika melihat historis di zaman Rasulullah SAW dulu, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu apabila perang berhenti. Mengapa berhenti? Karena itu bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash-shuhuri, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan indallahi di si Allah isna asara 12 bulan. Inna iddadas suhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillahi yang tercatat di lauhul mahfud sebagai catatan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yauma khalaqas samawati wal ardi, mana Allah menciptakan langit dan bumi. Menurut ulama indallahi itu adalah ketetapan qada, takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Minha arbaatun hurum, di antaranya adalah 4 bulan yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Jadi kita masuk di bulan
Dzulqa'dah yang mana kita memiliki keistimewaan. Para ulama tasawuf mufassir memberikan penjelasan, 4 bulan ini kalau jalurnya tazkiyatun nufs, membersihkan jiwa, maka pengosongan atau takhalli itu sangat cepat. Maka orang-orang tertentu di bulan Dzulqa'dah itu pembakaran yang namanya dosa, yang namanya kekerahan, kekeruhan dalam hati, itu yang paling cepat adalah dilaksanakan di bulan-bulan 4 yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena logika komandan nafsu yang ada dalam kita sebenarnya juga ada 4. Ada namanya nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufiyah, dan nafsu mutmainnah. Menaklukkan nafsu itu paling cepat adalah di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk di bulan itu, maka berzikir membakar nafsu yang ada dalam diri kita agar nafsu itu tunduk kepada kita menjadi solusi terbaik. Mari kita jalankan bersama-sama sesuai dengan kemampuan kita. Keutamaan yang kedua, bulan Dzulqa'dah adalah bulan di mana satu paket dengan ibadah haji. Al-Hajju ashurum ma'lumat. Dalam bulan haji itu adalah ada bulan-bulan yang telah ditentukan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ibarat orang beli paket, maka itu sudah ada banyak yang diterima. Yang namanya juga paket, pasti ada manfaat, ada kelebihan yang diterima dari orang yang membeli paket itu, dan biasanya pasti

Al-Quran atau dengan banyak berzikir, sehingga gaung itu bersambut, karena kita menemukan yang namanya paket Ashhurum maklumat yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak mau ngambil paket yang sudah ditentukan Allah, maka kita tentu menjadi orang-orang yang merugi, karena Allah telah berikan paket kepada kita. Pasti ada keistimewaan-keistimewaan yang tidak ditemukan di bulan-bulan lain. Keistimewaan yang ketiga yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah umroh kecuali di bulan Dzulqa'dah. Qala Isa, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma tamar Rasulullah illa fi Dzulqa'dah. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah umrah kecuali di bulan Dzulqa'dah. Illati kanat mahujjatih, kecuali Rasulullah umrah itu bersama dengan hajinya. Maka dia baru umrahnya bersama dengan haji, yaitu di bulan Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah ini bulan yang istimewa, sehingga ada tanda tanya besar. Mengapa Rasulullah selama kurang lebih 4 kali umroh dalam hidupnya dilaksanakannya di bulan Dzulqa'dah semua? Kembali lagi, ternyata Rasulullah selama hidupnya umrohnya hanya 4 kali dan dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah ini. Ini adalah rahasia, rahasia Allah yang telah berikan kepada Rasulullah SAW. Secara fisik mungkin kita tidak tahu, karena alam ini memiliki rahasia dan hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca rahasia alam. Seandainya kita tahu, pasti kita akan mau banyak totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, siapa yang melaksanakan umrah di bulan Dzulqa'dah sama saja dia beribadah haji. Tetapi masalahnya adalah ketika saat ini kita mau melaksanakan umroh, travelnya sudah tidak ada karena sudah ditutup. Kalau dahulu mungkin masih bisa, kalau sekarang sudah tidak bisa, maka kita harus banyak berbuat bagaimana caranya agar kita bisa mengerjakan amalan-amalan ibadah yang nilainya bisa seperti umroh, sehingga mendapatkan bonus dalam paket yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, keajaiban atau kelebihan bulan Dzulqa'dah adalah bulan di mana Nabi Musa menerima yang namanya kitab Taurat selama 30 hari dan ditambah 10 hari. Wa wa'adna Musa salasina laylah. Allah janjikan kepada Musa 30 hari. Atmanaha bi asrin, kemudian ditambah 10, fatamma miqatu rabbi, dan setelah ditambah 10 itu, maka itulah batas ketentuan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatamma miqatu rabbi 40 lailah, akhirnya menjadi 40 hari. Jadi 10 hari di bulan Dzulqa'dah, 30 hari di bulan Dzulqa'dah ditambah 10 hari di bulan Dzulhijjah, itu paket yang istimewa. 40 hari yang menjadi keajaiban yang luar biasa apabila melaksanakan pendekatan tazkiyatun nufs. Kembali kepada pendapat para mufassir sufi, diantaranya adalah Ibnul Arabi. Ibnul Arabi mengatakan 30 hari di bulan Dzulqa'dah itu paket penghapusan yang namanya kecintaan dunia. Jadi kalau kita susah melepaskan kecintaan dunia, menurut Ibnu Arabi yang paling cepat melaksanakannya adalah di bulan Dzulqa'dah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tambah 10 hari itu adalah tajalli, penambahan sifat-sifat terpuji. Sehingga begitu genap 40 hari, Ibnu Arabi mengatakan itu cara yang paling ampuh untuk menjadikan kita naik satu tingkatan dalam tazkiyatun nufs. Ada ulama lain yang mengatakan bahwa 40 hari itu sama dengannya paket satu. Paket satu itu kalau orang riset meneliti, setidak-tidaknya itu satu permohonan dikabulkan apabila melaksanakan istiqomah satu, sehingga seperti permohonannya
salah satu waliullah

Subhanahu wa Ta'ala. Jadi angka 40 hari ini menjadi angka istimewa kalau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Karena terkadang kita tidak memedulikan ke sana, sehingga 40 hari itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Padahal Allah sudah menjelaskan sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Musa di Bukit Tursin yang menerima wahyu berupa kitab Taurat tersebut. Dan yang terakhir, wala tazlimu fihin anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri sendiri. Jadi di bulan Dzulqa'dah ini idealnya kita berusaha menahan yang namanya kemaksiatan. Karena Ibnu Qatadah mengatakan kalau berbuat baik pahalanya banyak, berbuat salah juga pahalanya digandakan. Walaupun ini tidak banyak ulama yang sepakat, tetapi Ibnu Qatadah menjelaskan pendapat seperti itu. Jangan sampai perbuatan buruk di bulan Dzulhijjah itu digandakan sehingga kita menjadi orang-orang yang paling rugi. Maka apabila kita sudah mencerna seperti ini, ternyata ada bonus istimewa, ada paket istimewa yang diberikan Allah kepada umat Rasulullah SAW dengan bulan Muharram ini, setidak-tidaknya kita harus berusaha menangkap peluang tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Yang memiliki keuangan cukup, sedekahlah. Yang rajin baca Al-Quran, bacalah tambah satu halaman. Yang rajin zikir, berzikirlah, sehingga benar-benar akan mendapatkan bonus dan bisa menaklukkan yang namanya nafsu dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tattaqun.

أنفسهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم

Setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita mengikuti siaran langsung sholat Jumat Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center, saatnya kembali ke Pro 1 RRI Batam yang akan menemani menghiasi ruang dengar Anda. Nantikan sesaat lagi juga pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan warta berita daerah untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa-lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Diusulkan pembangunan dengan skema APBN melalui Kementerian PUPR.
1: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemko Batam percepat pembangunan jalan lingkar. Polda Kepri bekuk pelaku pengerusakan pohon jati emas. Warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 siang bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, pemerintah Kota Batam mempercepat pembangunan jalan lingkar sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu proyek strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan Kecamatan Sungai Beduk dengan Kecamatan Nongsa. Pembangunan jalan lingkar tersebut saat ini telah memiliki detail engineering design atau DED dengan panjang mencapai 9,94 km. Proyek ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi barang dan jasa di berbagai kawasan strategis di Kota Batam. Wali Kota Batam Amsa Karahmat mengatakan bahwa pada tahun 2026, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas jalan di sejumlah wilayah strategis di Kota Batam.
2: Pada tahun 2026, diusulkan pembangunan dengan skema APBN melalui Kementerian PUPR. Melalui APBD, pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan peningkatan jalan sepanjang 7,1 km. Pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Sungai Beduk, Sekupang untuk wilayah Batu Aji, Luku Baja, Batang Kota, Tengkong, dan Nongsa. Dilakukan peningkatan jalan.
3: Selain peningkatan jalan, pada tahun 2027, pemerintah Kota Batam juga menargetkan pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 4,5 km di wilayah Batam Siantar dan Sungai Beduk. Tidak hanya itu, 2 unit jembatan juga direncanakan dibangun untuk menghubungkan Pulang Lintang dengan Pulang Kebam, serta jembatan Mat Belanda menuju Belakang Padang. Dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap, diharapkan akses antar wilayah di Kota Batam semakin baik sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperlancar mobilitas masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
1: Polda Kepri ungkap perusakan ratusan pohon jati emas di Batam dengan nilai total kerugian negara sebesar 20 juta rupiah. Namun pelaku diserahkan ke Dinsos. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
4: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri mengungkap kasus perusakan ratusan pohon jati emas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batam. Kasus ini sempat viral di media sosial setelah banyak pohon tumbang di kawasan jalan protokol tersebut. Wadireskrimum Polda Kepri, AKBP Robi Topan Manusiwa mengatakan, penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait kerusakan pohon dari kawasan Tugu Kapal Megalegenda hingga sekitar Gadu PLN seberang perumahan Cendana Batam Kota. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bekas tebasan senjata tajam di batang pohon yang mengindikasikan perusakan dilakukan secara sengaja.
5: Setelah itu pada tanggal 5 pukul 16.00 berhasil mengamankan dari dua tersangka berinisial TM, ya, tadi ngurus yang bersangkutan melakukan penyelidikan sebagai dibahas oleh Kabit Humas. Untuk sementara kami dari Direktorat Kriminal Umum tetap mengambil sesuai dengan SAP.
4: Polda Kepri berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial TN di kawasan hutan Duriangkang atau Rindu Malam. Saat ditangkap, TN mengakui telah menebang pohon menggunakan parang miliknya sendiri. Ia melakukan aksinya pada Kamis malam 30 April sekitar pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Sekitar 300 pohon jati emas mengalami kerusakan akibat ulahnya. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita satu buah parang bergagang hitam dengan sarung putih. Pelaku mengaku aksi tersebut secara spontan saat mencari barang rongsokan di sekitar lokasi. Ia mengalami tekanan ekonomi dan persoalan pribadi hingga melampiaskan emosinya dengan merusak pohon-pohon di sepanjang jalan. Terduga pelaku akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
1: Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Kota Batam kembali menjadi daerah rujukan dalam pengembangan investasi dan pembangunan. Hal itu terlihat dari kunjungan kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Paser ke kantor Wali Kota Batam. Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah. Dalam pertemuan tersebut, kedua daerah berdiskusi mengenai tata kelola pemerintahan, pelayanan perizinan, hingga strategi menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Firmansyah mengatakan, pemerintah daerah saat ini harus bergerak cepat dan adaptif agar mampu bersaing dalam menarik investor. Menurutnya, pelayanan birokrasi yang efektif dan kepastian bagi pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Forkopimda Kabupaten Paser juga mengapresiasi perkembangan Batam yang dinilai berhasil tumbuh sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional. Infrastruktur yang terus berkembang dan stabilitas daerah menjadi daya tarik utama Kota Batam. Firmansyah menambahkan, pertumbuhan Batam juga didukung sinergi kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan di Kepulauan Riau. Stabilitas daerah disebut menjadi kunci menjaga kepercayaan investor dan pertumbuhan ekonomi tetap positif. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai arah pembangunan Batam serta peluang kerjasama antar daerah di berbagai sektor strategis. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam. Informasi selanjutnya, pendengar, 442 jamaah calon haji asal kota Pontianak yang bergabung dalam kloter 16 embarkasi Batam pagi ini telah diberangkatkan ke Tanah Suci dan akan mendarat di Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
6: Hari ini, 442 jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 7.05 waktu Indonesia Barat dan akan mendarat di Jeddah. Kloter ini terdiri dari 4 petugas kloter, 2 petugas haji daerah, dan 436 jamaah. Pada kloter ini, jamaah calon haji termuda adalah Ayla Afifah yang berusia 13 tahun. Keterangan dari PPIH embarkasi Batam, ada 3 jamaah kloter 16 asal kota Pontianak yang mutasi keluar. Mereka adalah Muhammad Ghazali, Sri Suhartati, dan Rudi Said Abdul Hamid. Ketiga jamaah diundur keberangkatannya karena gangguan kesehatan. 2 jamaah pemulihan di daerah dan 1 jamaah pemulihan di embarkasi Batam. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak Muslimin mengatakan bahwa jamaah haji asal kota Pontianak terakhir akan berangkat pada hari Sabtu.
7: Ya, alhamdulillah tujuan kita, saya selaku Kemenhat berupaya terutama dalam pelayanan menampilkan secara maksimal dari administrasi sekota Pontianak. Alhamdulillah kita teraktif, kemudian respon aktif tercepat, kita peringkat 4 nasional kita. Alhamdulillah semuanya tidak terkendala berkaitan paspor tepat waktu, bahkan pelunasan itu sampai di angka 114% dari 1.509 karena terkendala kesehatan. Dan insyaallah besok akan kita pulangkan ke Pontianak beserta dengan petugas dari kota Pontianak. Nah, yang terakhir nanti akan diberangkat di hari Sabtu nanti, kloter 17, dan wali kota siap hadir semuanya.
6: Sementara itu, petugas pembimbing ibadah Saiful Bari mengatakan, bahwa nantinya jamaah akan selalu diingatkan tentang ibadah mereka dan akan meningkatkan koordinasi dengan ketua rombongan dan ketua regu.
8: Sebagai pembimbing ibadah, saya bertugas untuk mengawasi, memonitoring pelaksanaan ibadah jamaah. Jamaah dipastikan tuntas dalam ibadah hajinya. Untuk yang lain-lainnya dalam kapasitas mengingatkan, berkoordinasi, berkolaborasi sama ketua regu, ketua rombongan untuk mengingatkan jamaah dari sisi ibadahnya.
6: Hingga hari ini, Embarkasi Batam telah memberangkatkan 7.079 jamaah dengan rincian 6.983 jamaah calon haji, 32 petugas haji daerah, dan 64 petugas haji. Dan untuk saat ini berdasarkan provinsi, 886 jamaah Kepulauan Riau, 1.330 jamaah Kalimantan Barat, 4.422 jamaah Riau, dan 441 jamaah dari Provinsi Jambi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan pendengar. Dua warga Singapura kini diisolasi setelah diduga terpapar wabah hantavirus dari kapal pesiar MV Hondius. Keduanya adalah pria berusia 65 tahun dan 67 tahun yang sempat berada di kapal dan satu penerbangan dengan pasien hantavirus yang terkonfirmasi. Menurut Badan Penyakit Menular Singapura atau CDA, keduanya tiba di Singapura awal Mei dan saat ini dipantau di Pusat Nasional Penyakit Menular atau NCID sambil menunggu hasil tes. Salah satu pasien mengalami gejala ringan berupa pilek, sementara satu lainnya tidak menunjukkan gejala. Otoritas Singapura menyebut resiko penularan ke masyarakat umum saat ini masih rendah. CDA menegaskan jika hasil tes keduanya negatif, mereka tetap harus menjalani karantina selama 30 hari sejak paparan terakhir. Namun jika positif, keduanya akan dirawat di rumah sakit untuk pemantauan lebih lanjut. Sebelumnya, tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia dan diduga terkait wabah hantavirus. Penyakit langka ini umumnya menular melalui hewan pengerat seperti tikus, lewat urin, kotoran, atau air liur. Namun strain virus yang ditemukan kali ini disebut dapat menular antar manusia. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
9: Dari dunia sepak bola dikabarkan, final Liga Eropa musim ini akan mempertemukan Freiburg melawan Aston Villa. Kedua tim berhasil lolos ke partai puncak setelah sama-sama melakukan comeback di semifinal. Freiburg memastikan tiket final usai mengalahkan Braga 3-1 pada leg kedua semifinal. Wakil Jerman itu sempat tertinggal agregat dari leg pertama, namun berhasil membalikkan keadaan menjadi 4-3 secara keseluruhan. Freiburg mendapat keuntungan setelah pemain Braga menerima kartu merah di awal pertandingan. Lukas Kugler mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Jan Manzambi. Sementara itu, Aston Villa juga tampil impresif saat menghadapi Nottingham Forest. Sempat kalah 0-1 di leg pertama, Villa bangkit dengan kemenangan telak 4-0 di kandang dan lolos ke final dengan agregat 4-1. Gol kemenangan Aston Villa dicetak Ollie Watkins, Emiliano Buendia, dan 2 gol dari John McGinn. Final Liga Eropa akan digelar di Besiktas Stadium pada 21 Mei mendatang. Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama Freiburg dan Aston Villa di kompetisi Eropa. Berita selanjutnya pendengar, final UEFA Conference League musim ini akan mempertemukan Crystal Palace melawan Rayo Vallecano. Kedua tim mencatat sejarah karena untuk pertama kalinya berhasil lolos ke final kompetisi Eropa. Crystal Palace memastikan tiket final usai mengalahkan Shakhtar Donetsk 2-1 pada leg kedua semifinal di London. Palace menang agregat 5-2 setelah sebelumnya juga unggul di leg pertama. Gol kemenangan Palace tercipta lewat gol bunuh diri pemain Shakhtar dan tambahan gol dari Ismail Assar. Sementara itu, Rayo Vallecano lolos ke final setelah kembali mengalahkan Strasbourg 1-0 di Prancis. Wakil Spanyol tersebut menang agregat 2-0 berkat gol tunggal Alemão. Keberhasilan ini menjadi pencapaian besar bagi kedua klub yang jarang tampil di kompetisi Eropa. Final Conference League akan digelar di Red Bull Arena Leipzig pada 28 Mei mendatang. Masih dari dunia sepak bola pendengar, dukungan untuk Michael Carrick menjadi manajer tetap Manchester United terus menguat. Namun Carrick menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan baru dari klub mengenai masa depannya. Carrick ditunjuk sebagai manajer interim setelah Manchester United memecat Ruben Amorim pada Januari lalu. Sejak menangani tim, performa MU mengalami peningkatan signifikan. Dari 14 pertandingan, Manchester United berhasil meraih 10 kemenangan dan hanya kalah 2 kali. Hasil itu juga memastikan Setan Merah lolos ke Liga Champions musim depan. Meski mendapat banyak dukungan dari pemain maupun supporter, Carrick mengatakan dirinya masih fokus membawa tim menyelesaikan musim dengan hasil terbaik. Carrick juga mengaku tenang menghadapi situasi tersebut dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pihak klub. Hingga kini, Manchester United belum memberikan kepastian soal posisi manajer untuk musim depan. Sekian berolahraga, saya Fagi Permuzaki, salam olahraga.

Demikian angka informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemko Batam percepat pembangunan jalan lingkar. Polda Kepri bekuk pelaku perusakan pohon jati emas. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Hola, halo, halo, hai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Bagaimana kondisi cuaca di daerah tempat tinggal Anda? Apakah sedang cerah atau sedang hujan? Atau seperti di daerah kota Batam yang tampaknya tidak secerah biasanya ya, agak sedikit mendung pendengar. Tapi apakah mendung artinya akan hujan? Wah, ini pertanyaannya. Ya, kita tunggu saja lah ya. Mau hujan, mau cerah, semuanya itu berkah dan berkat dari Tuhan. Nah, pendengar, bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda sampai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di program acara Digoda Digoyang Dangdut Mantul Mantap Betul. Nah, di program acara ini tentunya untuk kalian yang baru bergabung, Anda sampaikan bahwa Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda, atau juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai yang jauh di mata tapi dekat di hati, ingin bergabung bersama dengan kami. Silakan ya, caranya gampang, melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Baiklah, kali ini pendengar, kita akan terima dulu ya dua penelpon yang akan membuka kebersamaan kita. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang, Digoda, Digoyang Dangdut.
1: Iya, Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul, Horas.
0: Horas, dengan siapa, dengan di mana ini?
1: Dengan Udin Buton.
0: Oh, Bang Udin Buton, sebagai pembuka Bang Udin.
1: Iya.
0: Sudah makan apanya nasi siang hari ini?
1: Belum dengar suara Hana, Hana dulu baru makan nasi dulu.
0: Oh gitu ya. Hana dulu paling utama, kedua cacing ya yang ada di perut ya.
1: Hana dulu yang paling utama dulu.
0: Mantap, mantap, mantap.
1: Kita makan nggak bisa masuk.
0: Oh iya ya, jadi nanti terburu-buru gitu Bang Udin ya. Oke lah, lagu apa pengen didengarkan Bang Udin sebagai pembuka?
1: Lagunya Seujung Kuku.
0: Seujung Kuku, ada apa di ujung kuku kita?
1: Revina Azira.
0: Oke, nanti Hana coba cari dulu ya, Seujung Kuku.
1: Salam pertama untuk Hana, sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin, terima kasih Bang, silakan. Salam-salam spesialnya untuk siapa lagi?
1: Mana Dede udah jalan?
0: Gimana?
1: Dede udah jalan?
0: Bukan, sudah jalan aja. Sudah bisa cuci piring. Udah bisa cabut rumput di rumah ya. Oke, oke, silakan.
1: Mudah-mudahan dedenya sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih doanya ya Bang Udin ya.
1: Oke, salamnya ada siapa juga, salamnya ada Kak Raham, Kak Jamila, Moni, Putri Cantik, Pak Ika juga, Siti Jamila, Pak Mur, Bang Nur Jaiz, ada juga Bang Iman, Kak Mark Fider juga, Kak Norma, Mama Leni, Bang Mahir, ada juga Pak Kumis, Kak Ani, ada juga siapa ya? Ada Mama Linang, Panda Pejugang, ada juga Mama Mia, Bang Emira, Mama Dewi, Bang Roni, Kak Sarina juga, Kak Ana, ada juga siapa juga ya? Bang Haji, ada juga Bang Jais, ada juga Betty Lavian juga, Kak Puspa juga, ada juga Pak Nurmi, Mas Prabe juga, Nick Kembar, Bang Andi, Pak Lan juga, Nesegi, Bang Rita Putra, ada juga Nek Karim, Bang Gala, ada juga Pak Mustawa juga, Nek Aswa juga, ada juga Bang Saema, Kak Juliana juga, ada juga siapa juga ya, Teuni, pokoknya semuanya dapat salam aja dari Bimbutan aja. Sebenarnya untuk anak sehat selalu.
0: Oke Bang, tadi lagunya versinya Elvi Sukaisi ya?
1: Enggak, dari Revina enggak ada yang.
0: Dari?
1: Revina enggak ada yang.
0: Revina? Harus coba cari dulu lah ya Bang ya, kalau enggak nanti versinya itu ya. Oh ada. Revina Alvira ya?
1: Iya.
0: Oke, sip. Terima kasih.
1: Mantap sekali itu.
0: Oke Bang, Horas. Baik, ada Bang Udin di Buton yang sudah bergabung bersama dengan kita ya, Seujung Kuku. Dan nanti lagunya akan kita putarkan untuk Anda. Kira-kira lagu apa lagi yang ingin didengarkan di Prosotera di Batam? Sila bergabung bersama dengan Hana ya di line telepon 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang, Digoda.
2: Halo,
1: Digoyang dangdut, mantul, mantap betul.
0: Mantul. Kabar sehat ini dengan abang siapa?
1: Andi.
0: Bang Andi, di mana Bang Andi posisinya?
1: Di kebun sekarang.
0: Oh, lagi panen apa sekarang Bang Andi?
1: Panen itu pinang.
0: Pinang sekarang ya, lagi musim itu atau gimana?
1: Ya musim pinang, dimasakkan nanti dibawa ke rumah, dicocokkan jadi kelotok kan gitu kan.
0: Oh iya nah, iya. Oke lah.
1: Sekarang kelotok yang mahal kan gitu kan.
0: Kelotok sekarang mahal ya?
1: Iya, sekarang kalau di sini harganya 17 kilo.
0: Ih, lumayan juga ya Bang ya.
1: 1 kilo maksudnya kan gitu kan.
0: Iya. Yalah, kalau itu cuan gas ya Bang ya. Oke, okay, Bang Andi, mau request lagu dangdut apa ini?
1: Lagunya Tiada Tara aja lah.
0: Tiada Tara, untuk siapa Tiada Tara ini?
1: Lagu ini ketujukan buat Mas Prabu Bangkit aja lah. Nanti kalau dia masuk nanti tujukan dia pula nanti punya kita kan.
0: Oke, boleh.
1: Mumpung dia belum masuk nih.
0: Belum masuk ya?
1: Iya.
0: Bener-bener Bang, lanjut lagi Bang.
1: Buat, ini buat Caca ya.
0: Ini Hana, iya, beda. Soalnya emang sama.
1: Ya biasa kan Natasha kan, kadang Aziza, semalam kan Aziza.
0: Iya, jadi Hana dilupakan gitu ya, bagus ya Bang ya. Hana tandai Bang Andi ya. Canda. Oke, lanjut Bang.
1: Nah, salamnya buat Udin Butun dari tadi kan, selamat siang. Buat Bang Iman, buat Moni, buat Cikgu Norma, buat Mama Rina, Mama Dewi, buat siapa lagi nih, buat semua ya.
0: Oke.
1: Lanjutkan dari belakang aja lah kan.
0: Siap bos. Oke, terima kasih Bang Andi.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Andi tadi sudah bergabung bersama dengan kita ya. Tiada Tara lagunya nanti akan Hana hadirkan. Kita terima lagi lah ya satu penelpon untuk membuka kebersamaan ini. Ada siapa? Gimana ini? Halo,
2: digoyang dangdut mantul.
0: Mantap betul. Dengan siapa di mana ini?
2: Bersama Siti Jamila di Guntur.
0: Oh, Kak Sija, Siti Jamila.
2: Iya, kabarnya nak?
0: Hana kabarnya sehat, Kak Jamila gimana?
2: Alhamdulillah baru makan siang ya nak.
0: Ih, masak atau beli nih lauknya? Lauk pauknya dimasak atau dibeli nih?
2: Dimasak sendiri.
0: Wih, enaknya tuh ya. Tapi tak enak lah, Hana gak nyampe kesini
2: iya,
0: pas rasanya.
2: Kalau Hana kesini
0: baru ya.
2: Lagi di Jamila potongan ayam.
0: Waduh, enak betul. Oke lah Kak Siti, kalau gitu lagu aja lah ya, supaya bisa mendekatkan hati ya.
2: Oke lah, lagunya Basah Kembali ya nak, dari Joni Eskandar dengan Nyegam Sika.
0: Oke, Basah Kembali.
2: Iya.
0: Kenapa basah di sana?
2: Ini hujan tadi Ana.
0: Oh, jadi cocok lah ya sesuai dengan situasi di sana ya.
2: Iya, hujan ini kan mendung Ana.
0: Hujan. Oke. Tadi penyanyinya siapa, Kak?
2: Joni Iskandar dengan Mega Mistika.
0: Oke, Joni Iskandar ya. Sip. Oke, silakan salam-salamnya nih Kak untuk siapa?
2: Salam perdananya buat Ana yang lagi tugas. Semoga selalu sehat, murah rezekinya.
0: Amin.
2: Yang baru turun tadi siapa?
0: Ada Bang Andi sama Bang Udin.
2: Oh iya, Bang Udin Butun juga, Bang Andi juga. Bang Andi itu di mana ya?
0: Sepertinya Ana kurang tahu juga. Anak kurang tahu juga Bang Andi di mana. Tadi ditanya di kebun
2: Bang Andi,
0: katanya.
2: Manda kayaknya. Oh. Tahu tuh dengan Malang tuh, Malang Jena.
0: Oh iya baiklah.
2: Buat Bang Udin Butun juga, buat Bang Haji Zuma juga. Buat Pak Sulimin, Bang Sohat juga. Bang Iman juga. Buat Prabu Bangkit.
0: Yes.
2: Buat Bang Tingju, Mandala juga, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi Kak?
2: Buat Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Aljua, buat Mak Rempong juga mau naik ke pinjam buat cikgu Nurma juga, Mak Dia juga, Mak Pur juga, Nek Karin buat ini Desi Rahma juga buat semuanya aja yang lagi dengerin RI.
0: Ah, oke, okay. Itu aja Kak Siti Jamila.
2: Salam sosialnya untuk kita berdua aja, Nak.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, biar basah-basah.
0: Iya, basah-basah kembali kita ya. Lagu Joni ya. Oke.
2: Semoga selalu sehat. Assalamualaikum.
0: Amin. Selalu tentunya untuk kita semuanya ya, Kak Siti Jamila sudah bergabung bersama dengan kita. Dan kali ini Hana akan putarkan dulu ya 3 lagu pertama karena lagu-lagunya berbeda nih pendengar. Dan kalau misalnya Anda ingin request lagu atau juga mau salam-salam, masih banyak waktu kita. Jadi jangan sampai kelewatan keseruan hari ini bersama dengan Hana.

0: nggak usah mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Osos.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun

0: Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda masih di program acara Digoda Digoyang Dangdut Mantul, mantap betul. Baiklah pendengar, kali ini selamat bergabung untuk Anda yang baru aja bergabung bersama dengan Prosatu RRI Batam. Kita lanjutkan untuk Anda di sesi request lagu dangdut kesukaan, atau juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai yang jauh di mata tapi dekat di hati ya. Nah kali ini pendengar, Hana akan terima penelpon selanjutnya nih, 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang Digoda.
1: Digoda mantul, mantap betul bersama Hana.
0: Iya, ini dengan Bapak siapa?
1: Ini pendatang baru.
0: Pendatang baru, pendengar lama gitu ya.
1: Tokci anak.
0: Oh Tokci, Tokci apa kabar Tok?
1: Alhamdulillah, anak apa kabar?
0: Anak juga kabar, ini sedang ngapain? Sedang bersantai-santai kah di rumah?
1: Hah?
0: Sedang bersantai-santai kah di rumah?
1: Sedang santai-santai di rumah aja lah.
0: Wih mantap, sama siapa tuh Tok?
1: Hah?
0: Sama siapa?
1: Atuk seorang kan ada.
0: Oh seorang. Tapi bukan terasa ramai. Bukan terasa ramai karena ada Pro satu.
1: Iya, terasa ramai maksudnya tuh di telepon.
0: Oh iya iya iya iya iya. Oke lah, Pak, mau request lagu dangdut apa ini?
1: Kalau boleh naikkan lagu Air Bunga dari Ibu Ita.
0: Akhir?
1: Air Bunga, Air Bunga.
0: Oh Air Bunga.
1: Ibu Ita.
0: Oke oke oke, nanti Ana coba cari dulu ya.
1: Air Bunga nih, nah.
0: Waduh waduh, kenapa? Biar makin segera makin harum atau karena ada sesuatu?
1: Pasal jomblo dia.
0: Oh karena jomblo. Itu ya kasihat ya, supaya dapat pasangan ya, Air Bunga ya.
1: Salam okay. Ibu dan Ana.
0: Iya betul Tok, betul betul. Oke silakan salam-salam itu siapa Tok?
1: Yang udah naik siapa aja
0: tadi? Tadi ada Bang Udin, Bang Andi, ada Ibu Jamilah.
1: Ya, untuk Udin, untuk Andin, untuk Ibu Jamilah, tidak terlalu, untuk Amin. Mas Prabu, Monek, untuk Koko Ayam, Abang Galah, ya udah Galah ya.
0: Iya.
1: Abang Jaes, untuk Mak Lina, untuk Mak Leni, untuk Mak Rempong.
0: Iya.
1: Mak Rempong, untuk Pak Ngamanga, Abang Haji. Pokoknya satu untuk semua nak, kalau disebut nanti tak habis-habis nak, malah pula orang belakang kan.
0: Betul itu.
1: Okay. Untuk Ana semoga sehat selalu sampai tuntas nanti ya.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Ayo, wala.
0: Baik, ada Tokci sudah bergabung bersama dengan kita. Lanjut lagi di belakang Tokci, ada siapa di sana? Halo, selamat siang Digoda.
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan Bang Iman.
2: Nah, tahu boleh.
0: Dari suaranya kan langsung ada ciri khasnya Bang Iman.
2: Betul.
0: Yang nampol di kepala gitu.
2: Udah disimpan di memori kan?
0: Iya, disimpan di memori. Oke, Bang Iman mau request dulu atau mau salam-salam dulu nih?
2: Bukan lawannya ya, aku bukan lawannya.
0: Ya?
2: Aku bukan lawannya.
0: Oh, aku bukan arwana. Jadi Abang ini adalah
2: arwana. Rahwana.
0: Rahwana. Bisa. Oke lah, salamnya itu siapa nih Bang?
2: Pertama Mbak Ana ya. Jadi ada Bang Andi, ada Yaes, ada Kak Jamilah ya.
0: Iya. Halo?
2: Halo?
0: Iya, lanjut Bang.
2: Kurang kuat suaranya.
0: Iya, kurang kuat suaranya Bang.
2: Ada Remi, ada Kak Juliana yang juga sama, Bang Abi Nego, Kak Raha, Rama. Ya, Mama Dewi di Belengal, Kak Sinti Janilah.
0: Iya.
2: Maro, ada yang Kak Saka, Mama Mania juga, ada Mama Leni. Ada Sali juga.
0: Iya.
2: Ada Kak Cirovia, Kak Becik juga nih, Kak Nur Bakis. Kak Isa juga, terus ada Pak Haji itu, jangan lupa Pak Haji.
0: Pak Haji, iya.
2: Terus lupa Pak Haji nanti marah itu kan. Terus kita
0: siapa lagi itu?
2: Kali ini ada Nek Gembani Karen, ada Pak Nga juga di sana ya. Dan Pak Mas Ida, Mbak Romi, Mbak Piyarum, Pak Mas Uti, Mbak Dio, terus ada Kak Ibu Nerma, ada Bang Ismail, ada Kak Ani di Kawas Tujuh, Kak Ana juga itu.
0: Iya.
2: Ada Nek Sakira juga, ada Moning, ada Mas Prabu Bangkit, Bang Den Buton, sama Pak Encik Mustafa, sama Cik Umi.
0: Iya.
2: Terus ada Kak Firma juga di Tanjung Jayu, terus ada Ma. Ya, Jasmin juga sama Mak Hitam.
0: Iya.
2: Sama Cik Umi juga semualah. Yang lebih. Okay. Buat anak yang lebih tua sama tugas naik.
0: Oke, Bang. Itu aja?
2: Oke, itu aja ya. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih Bang Iwan sudah bergabung bersama dengan kita. Nah, kali ini Hana beralih dulu ya ke beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada dari Bang Roni di STB yang katanya request lagu Bagai dari Sambar Petir. Oke, Ike Nurjana. Salamnya buat Putri Cantik, Udin Prabu Tocik, Tengku Ardiansyah, Abednego Ciku Norma, Kara Habetila Fea, Emira Pak Tohat, Bang Mur, Bang Iman, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Lanjut lagi, ini di Sangler ada Bang Asral. Selamat siang Bang Asral. Request lagunya katanya Benang Biru dari Megi Z. Salamnya buat Ayah Madar, Bapak Dorasip, Mak Tija, Mak Yan, Mak Ya, Kak Dila, Kak Tri, Elan, Lin, Ega, Ipa, Bang Azwar, Abang Mot, Ayah Nain, Tok Gandhi, dan semua pendengar Pro 1 RRI di Batam. Nah, di Goda juga kita bacakan yang ada di WhatsApp ini masih di Sangler, ada Ella yang katanya salamnya buat di Penyalai Ayah Li dan Mak Su, buat di Batam ada Adik Ega, Kak Leha, Mama Mia, Kak Zai, Kak Maija, Kak Ina, Oji, dan buat di kampung buat Tok Madar, Tok Asep, Mak Yah, Mak Usu, Kak Tri, Tok Ali, Mak Ngah, Biba, Bang Dedi, dan semua pendengar Pro 1 RRI di Batam. Lanjut lagi ada Nek Yasmin yang kalian request lagu Selfie berkali-kali. Salamnya buat Kak Sarina QQ, Kak Monik, Bang Iman, Bang Kumis, Bang Cais Prabu, semuanya ajalah ya. Baik, terima kasih. Lanjut lagi ada Kak Lukas Wulan di Komel Sawang yang hadir. Katanya salam buat Bunda Zaima, Mama Mia, Mama Sopi, Roy Saputra, Kak Monika, Jamila, Edi Sutekno, Zainal Enal, dan semua warga Komel ya. Oke, itu dia tadi beberapa pesan yang sudah Hana bacakan saat ini. Nah, kita akan beralih dulu ke penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Hana akan terima penelpon 463351. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
3: Dengan Mak Rempong.
0: Mak Rempong, sudah ngapain ini Mak Rempong?
3: Lagi rebah-rebahan manis.
0: Sama siapa itu?
3: Sendiri.
0: Kenapa sendirian? Tak ada bantal guling kah?
3: Bantal gulingnya di jalan-jalan.
0: Jalan-jalan ke rumah tetangga ya? Mak Rempong ya?
3: Iya.
0: Alah, oke lah, mau request lagu apa nih, Mak?
3: Lagunya lah.
0: Yang penting lagu dangdut ya.
3: Iya.
0: Apa tuh?
3: Tajamnya Karang.
0: Oh, tajamnya Karang. Setajam apa itu tajamnya Karang ya?
3: Iya.
0: Mau versi siapa nih, Mak Rempong? Mansyur S atau Revina Alvira?
3: Revina.
0: Oke, silakan. Salam-salamnya untuk siapa? Ayo.
3: Sudah lama enggak salam-salam nih.
0: Iya, pokoknya ini kesempatannya ya, Sile.
3: Ya, boleh agak lebih ya.
0: Boleh, sejam lagi kita boleh kok, Mak Rempong. Apa sih yang enggak selamat Rempong?
3: Oke. Salam-salam buatnya Moni, Kak Juliana, ada Kak Ani, Kak Siti Jamila, semua Jamila lah, ada berapa itu?
0: Ada
3: Jamila?
0: Banyak, ada 4 kurasa.
3: Ya buat semuanya lah.
0: Oke.
3: Okay. Kak Bude,
0: Kak
3: Norma, Nur Duki, Mama Lina, Mama Leni, ada Kak Ci, Kak Aji, ada Ayam Koko, ada Aryo Effendi, Udin Buto, Bang Mai, buat semua warga Kobel juga yang mendengar, selamat mendengarkan.
0: Oke, terima kasih ya Mak Rempong sudah bergabung. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Mak Rempong, tadi sudah kita dengarkan bersama suaranya yang sudah disenggol-senggol. Adakah yang terasa tersenggol? Mau senggol balik boleh ya, lewat salam-salamnya melalui line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: have your attention.
1: Kembali lagi bersama dengan Hana melanjutkan untuk di program acara Digoda Digoyang Dangdut Mantul Mata Betul. Tadi lagu-lagu yang baru kita dengarkan ini semuanya lagu-lagu yang sudah Anda request. Jadi silahkan ya, mau request lagu apa lagi, yang penting lagu dangdut masih Hana layani sampai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Caranya gampang, bisa bergabung melalui line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Kali ini kita akan terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, sama dengan siapa? Dengan Ana.
1: Iya, ini dengan siapa ini, Kak?
2: Dengan Ibu Ti.
1: Oh, Ibu Ti. Ibu Ti, gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat.
1: Sekarang lagi di mana posisi Ibu Ti?
2: Di rumah.
1: Sama
2: benar, kena hujan.
1: Oh, iya. Ibu Ti posisinya di daerah mana? Karimun? Di...
2: Tidak.
1: Jadi? Batam?
2: Batam, mana?
1: Tanjung Sama. Sama. Oh, Teluk Sama. Iya, iya, iya.
2: Di Meranti.
1: Iya, di Meranti berarti sekarang kondisinya mau hujan ya.
2: Iya, hujan. Okay, mau lah. Hujan.
1: Ibu Ti mau request lagu dangdut apa?
2: Pak, lagi Palin, bisa tak?
1: Gimana?
2: Lagu lagi lagu Palin. Yang penyanyi di Palin. Apa-apa lagu lah. Pokoknya lagi lagu-lagu penyanyi di Palin.
1: Palin atau Fadil?
2: Palin.
1: Valin ya, Valin. Oke.
2: Yang bau yang bagus apanya lagi tengah stok nih.
1: Iya iya, coba cari dulu ya, Valin. Silakan salam-salamnya dulu lah kalau begitu, Bu Ti.
2: Ya, sama untuk anak, semoga bahagia selalu.
1: Amin. Amin, terima kasih. Semoga
2: bahagia ibu juga keluarga.
1: Ya. Ya.
2: Nah, untuk Wak Normi. Untuk Moni, sekeluarga,
1: Pak
2: Tok, sekeluarga, Nano, Dokter Nano, Nano, Mak Kun, Mak Norma, Mak Iman,
1: siapa lagi,
2: Mama
1: Buti?
2: Lina, ya. Mama Lina, Mama Lini,
1: Moni,
2: keluarga, Pengdi, Lina, keluarga, Mak Dia, sekeluarga, Jai sekeluarga, pokoknya sekeluarga semua lah.
1: Khusus okay.
2: Limin, khusus Amri,
1: ya.
2: Pak Alang, Tok Cik, Nekese, semua lah. Mana yang sudah masuk sebelum masuk,
1: ya.
2: Mana yang mendengar Radio Batam, semoga bahagia selalu, selalu panjang umur, mudah rezeki.
1: Okay.
2: Bila masuk kita bertemu lagi. Selamat ya. Siang nak.
1: Oke, okay. Bu, tapi lagunya diganti aja boleh gak? Karena gak ada nih lagunya Valin.
2: Tadi lagu Palin tak ada.
1: Tak ada.
2: Ah, lagu tu aja ada apa nama lagu
1: siapa?
2: Lagu Roma Irama dah belum belum.
1: Oh belum belum. Roma Irama yang mana?
2: Lagu Irama aja lah. Bahtera Cinta.
1: Bahtera Cinta. Ah, kena dia nak putarkan ya.
2: Oh, terima kasih nak.
1: Kembali kasih Ibu Ti, sehat selalu.

0: Baiklah, tadi sudah ada Ibu Ti yang sudah bergabung bersama dengan kita. Kali ini Hana akan kembali hadirkan penelpon selanjutnya yang penuh 3351. Halo, selamat siang. Di Goda.
1: Di Goendana. Alim Goda sih, Pem Goda ya.
0: Di Goendana Dut itu singkatan sih sebenarnya, lebih tepatnya ya.
1: Oh gitu dah. Maklum mana pendatang baru nih.
0: Masa sih pendatang baru, dari suaranya aja udah ketahuan lah. Ketahuan bohongnya. Ini dengan nama siapa nih? Pak?
1: Sama Putra.
0: Oh, sama Bang Putra. Bang Putra posisi di mana sekarang? Rumah? Tempat kerja?
1: Di rumah. Posisi dia di rumah, di Mojen.
0: Oh, Mojen juga ya. Berarti sama kayak dibilang Ibu Ti di Meradi lagi
1: di
0: mendung. Kobel ya, Kobel Sawang.
1: Yeah.
0: Oke lah, Bang Putra mau request lagu dangdut apa nih?
1: Minta lagu Pantas Tak Pantas aja lah.
0: Apa?
1: Pantas Tak Pantas.
0: Pantas Tak Pantas, kenapa merasa tak pantas? Kenapa memikirkan yalah, seperti itu?
1: Ya lagi itulah kira-kira.
0: Itu mau lagunya Hamdan ATT atau Selfie Yama?
1: Hamdan aja lah.
0: Hamdan, oke, silakanlah salam-salamnya untuk siapa aja.
1: Salam-salam dia buat keluarga Tanyo Tijuang dari Sungari ya.
0: Ya.
1: Buat keluarga di Tanyo Riau.
0: Oke.
1: Okay. Di Marina. Untuk Moni juga. Semua lah yang untuk di Balaina.
0: Baik.
1: Yang di Kobel juga di Sawang. Itu Jena. Terima kasih.
0: Oke, okay, kembali kasih. So. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bapak Putra. Baiklah, kali ini Hana beralih dulu ya ke WhatsApp karena sudah tampaknya makin ramai dan harus Hana bacakan satu-satu. Ini dari pendatang baru katanya, Maindra. Oke, Mengkuse Sawang. Salam kenal ya untuk Maindra. Oke, lagunya ikutan aja ya. Oke, siap. Lanjut lagi, ini ada The Unix yang hadir. Katanya salam satu untuk semuanya aja. Lanjut ada Ne Aswa di WhatsApp ini. Mau katanya salamnya untuk satu untuk semuanya aja. Udin Buton, Rosa Putra, Prabu Bangkit, Pak Usulimin, Mbak Gafar, Kumis Zaini dan semua pendengar Pro 1 era di Batam. Lanjut ada Yana, ini yang menemani kita dari Parit Bekang. Oke, kirim salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Selamat siang juga Hana, ucapkan untuk Kak Juliana di Penyalai ya, yang titip salam katanya buat Kak Norma, Pak Usulimin, Kak Jamila, Siti Guntung, Pak Tengku Pauzar, Mama Lina, Mama Dewi, Mama Jihan, Bang Mustafa, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Nah, lanjut lagi ini dari Ci Asna di Melcham. Wah, warga Melcham ini ternyata ya. Oke, katanya salam bahagia buat semuanya, request lagu Roma Irama Tajamnya Karang. Oke, tadi lagunya sudah diputarkan, semoga didengarkan dari awal sampai akhir ya. Terima kasih Ci Asna sudah bergabung bersama dengan kita. Nah, lanjut lagi ya, selamat siang Hana ucapkan untuk Kak Tina dari Sanglar. Katanya salamnya buat keluarga di kampung, adek To Asep, To Madar, To Dorahim, Pak Ungkal, Kamis, Ngah Nor, Nek Pili, untuk saya pribadi, dan Ella lagi jualan nikah. Moga laris manis, amin. Semoga usahanya berjalan dengan lancar ya. Oke, lanjut katanya untuk di Batam, Ayah Irol, Bang Mut, Kak Ipa, Kak Zai, di Setoko ada Bang Jamil, Pak Guru Suhardi, Mamat di Guntung, ada kakak saya Sunar katanya, bapak mertua katanya Subal sekeluarga. Terima kasih ya sudah bergabung bersama dengan kita. Wah, ini ada lagi dari Wajo yang katanya minta lagu Amalina, Semakin Rindu Semakin Asik. Tadi lagunya ini sebagai pembukaan loh. Semoga Wajo mendengarkan ya. Terima kasih sudah bergabung. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima lagi penelpon selanjutnya. Penelpon 3351, ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, digoda digoyang dandut, mantul, mantap betul.
0: Mantap betul. Ada Kak Norma ini ya.
2: Iya.
0: Kak Norma sedang ngapain selain telepon?
2: Sedang apa? Sedang duduk lah dengan Hana.
0: Oh baiklah, sendiri aja duduk nih. Sendiri aja nih Kak.
2: Iya.
0: Oke okay lah, lagunya apa itu?
2: Dinding kaca, ini kan hujan terus, nak ganti dinding kaca.
0: Aduh enak kali, hujan terus, dingin gak di sana ya?
2: Ya, mendung.
0: Iya ya, oke okay lah. Salam-salam untuk siapa aja nih kak?
2: Salamnya buat Andi tadi ya.
0: Iya, Andi.
2: Terus buat Jepak Rempo, buat Siti Jamila, Kak Jamila, buat Pak Sulimin juga, buat Loh Asri, buat Mas Lidar.
0: Iya.
2: Terus buat Bapak Poy, Mbak Putri, buat Bang Iman juga, buat Pak Haji, buat Bang Ismail, Bang Udin. Terus yang udah bergabung semuanya je lah tadi ya. Buatnya Bang apa nih? Bang Idris. Nah, agak-agak tadi nak pergi bola tapi tak jadi.
0: Kenapa? Karena cuaca.
2: Cuaca tak mendukung.
0: Tak mendukung, iyalah ya ya ya.
2: Jadi banyak yang ditinggalkan ya.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Asik apa nak tidur.
0: Oh. Kalau udah capek dengan ngantuk gimana ya?
2: Sama Bang Thank You ya. Jadi itu aja salam kita ya, Nak.
0: Oke, okay, Kak Norma. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, Ras. Ada Kak Norma tadi di ujung telepon sudah bergabung bersama dengan kita. Nah, tanpa basa-basi, langsung aja lah ya. Hana akan hadirkan lagu pilihan Anda. Kali ini ada Hamdan ATT, Pantas Tak Pantas Kau Tetap.

0: Now I have your attention.
1: Tak terasa pendengar sudah di penghujung waktu. Hana menemani Anda untuk di program acara Digoda Digoyang Dangdut pada hari ini edisi 8 Mei 2026. Dan kita akan tuntaskan untuk membacakan pesan yang sudah masuk lagi melalui WhatsApp. Ada Mama Oki di TBK yang katanya mau salam-salam buat Nanda Ananda Vika di Pulau Mongkol belakang Padang Batam, dan Ananda Fiska di Pulau Sanglar. Semoga sehat selalu dan selamat menjalani tugas. Wah, terima kasih Mama Oki sudah bergabung ya. Lanjut lagi, ini ada Kak Monik yang hadir di Tanjung Uma. Katanya salamnya buat Kapten Sam, Bu Siti, Putra Papa Rivi, Mama Lina, Bu Ti, Mak Rempong, Nur Bilkis, Nek Kembar, Grup Nano Nano, Nek Karin, dan semua pendengar Pro 1 RR di Batam. Dan juga tentunya untuk anak pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama dengan kami ya pada sore hari ini pendengar. Dan lebih khususnya terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktu bisa ngobrol bersama dengan Hana di ujung telepon tadi. Dan tetap sudah kebersamaan Hana menemani Anda untuk Digoda. Semoga semuanya terhibur dan semoga semua bisa ikutan senang lewat lagu-lagu yang sudah di request tadi ya, dan Hana putarkan satu persatu. Dan kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Saja Anda mendengarkan Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI.

semua kawan satu air Batam, Bisuya Jordi dengan hari ini, esok dan lusa, mengantarkan kita ke 25 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 air Batam. Kabar terbaru dilansir dari Batam, di mana 232 warga negara Indonesia dipulangkan dari Malaysia via pelabuhan Batam Center, di mana informasi terbaru ratusan PMI non-prosedural kembali dipulangkan dari Malaysia melalui pelabuhan Batam Center. Totalnya ada sekitar 232 warga negara Indonesia dipulangkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru, termasuk lansia, balita dan juga bayi yang sebelumnya sempat berada di depot tahanan imigrasi Malaysia. Pemulangan dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 7 dan 8 Mei 2026 melalui Pelabuhan Setulang Laut dan juga Pelabuhan Pasir Gudang Johor menuju Batam ke Pulauan Riau. Rombongan deportasi terdiri dari 176 laki-laki, 54 perempuan dan 1 balita laki-laki dan 1 lagi bayi laki-laki berusia 3 bulan. Sebagian besar berasal dari Sumatera Utara, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan juga Riau. Sebelum dipulangkan, mereka ditempatkan di sebuah depot tahanan immigration di Malaysia. Di antaranya adalah DTI Pekan Nas Johor Bahru, DTI Mesab Umbo Malaka, DTI Tanah Merah Kelantan, dan DTI Bukit Jalil, serta DTI Beranang. Ketua Satuan Satgas Perwakilan Perlindungan Terpadu, KJRI Johor Bahru, Jati H. Winarno, mengatakan pemulangan tersebut merupakan bentuk komitmen perlindungan terhadap warga negara Indonesia dan PMI yang menghadapi persoalan hukum maupun keimigrasian di Malaysia. KJRI Johor Bahru selalu berupaya mendampingi setiap proses pemulangan, dan ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Tahap pertama pemulangan dilakukan pada 7 Mei 2026 dengan memberangkatkan 82 warga negara Indonesia dan PMI dari Pelabuhan Setulang Laut menggunakan kapal Citra Regency 5 menuju Batam Center. Selanjutnya tahap kedua dilakukan pada hari ini 8 Mei 2026 dengan memulangkan 150 orang dari Pelabuhan Pasir Gudang menggunakan kapal MDM Express 02. Dalam rombongan tersebut terdapat 6 orang lanjut usia dan 2 orang anak laki-laki yang dapat mendapat perhatian khusus selama proses pemulangan. Salah satunya adalah bayi laki-laki berusia 3 bulan yang dipulangkan bersama ibunya dari DTI Pekannas Johor Bahru. Selama sang ibu menjalani masa tahanan, bayi tersebut berada dalam pengawasan Jabatan Kebajikan Malaysia bersama KJRI Johor Bahru. Selain itu pendengar, seorang anak berusia 1 tahun 4 bulan yang lahir di Malaysia juga ikut dipulangkan bersama ibunya setelah selesai menjalani masa tahanan. Di mana menurut Jati menjelaskan sebanyak 182 dari total 232 PMI dipulangkan menggunakan surat perjalanan anak sana paspor, kemudian karena tidak memiliki dokumen perjalanan resmi lainnya. Menurut beliau, KJRI Johor Bahru terus berupaya mempercepat penertiban dokumen perjalanan warga negara Indonesia yang terkendala administrasi maupun dokumen keimigrasian. KJRI Johor Bahru juga mengimbau masyarakat Indonesia, khususnya calon pekerja migran, agar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku. Hingga Mei 2026, KJRI Johor Bahru mencatat telah memfasilitasi pemulangan sebanyak 2.212 warga negara dan PMI dari Malaysia. Keberhasilan tersebut disebut tidak lepas dari sinergi bersama Jabatan Immigration Malaysia, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI, PMI, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kepolisian Republik Indonesia. Kolaborasi antar instansi menjadi pondasi penting agar proses pemulangan berjalan aman, tertib dan tetap menjalankan martabat para PMI. Itu informasi terbaru dari Batam untuk Anda di sore hari, masih di Pro 1 RRI Batam.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Kembali usia di 105,1 RRI Batam, dia Merila dengan satu lagu menanti, mengantarkan kita ke 48 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Korwil Nusantara 15 Udang Prabu untuk Anda. Informasi terbaru, literasi koperasi bagi Gen Z menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dilansir dari rri.co.id, di mana semangat baru, gebrakan baru atau gerakan koperasi mulai terasa dari kampus. Ratusan mahasiswa berkumpul dalam kegiatan literasi perkooperasian bagi generasi muda bertema Kofmaven Bita Kooperatif Bita Indonesia yang digelar di Ecofin University Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan ini juga bukan sekedar forum diskusi, tetapi juga momentum penting untuk mengubah cara pandang generasi muda terhadap koperasi dari yang selama ini dianggap kuno menjadi relevan, modern, dan penuh peluang. Direktur Utama LPDB Koperasi, Kristianto, menyatakan dan hadir langsung pada acara tersebut, menegaskan bahwa literasi koperasi bagi generasi muda saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak, di mana sangat penting karena selain pengetahuan juga pemahaman generasi muda khususnya Gen Z terhadap koperasi masih minim. Ya, juga di pundak mereka lah kita berharap eksistensi koperasi tetap bertahan dan juga meningkat. Menurut LPDB, koperasi terus mengambil peran strategis dalam mendorong keterlibatan anak muda melalui kolaborasi yang luas, dan salah satunya adalah program inkubator LPDB yang melibatkan 51 lembaga inkubator di seluruh Indonesia. Belum lama ini, atas instruksi Bapak Menteri, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak di Kementerian Koperasi, menyusun buku panduan lembaga keuangan mikro untuk dijalankan KDMP, khususnya unit simpan pinjam, dalam waktu dekat akan disebarluaskan sebagai panduan. Dan selain itu, kami terus memproses proposal pembiayaan dari KDKMP sesuai dengan Permen Koperasi nomor 09 tahun 2025. Kesejanto juga menyampaikan pesan buat bagi generasi muda agar tidak ragu masuk dunia koperasi. Itu pendengar informasi terbaru untuk Anda, dan terus bersama di Pro 1 RRI Batam.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Perdana Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Diusulkan pembangunan dengan skema APBN melalui Kementerian PUPR melalui APBN.
3: Yaitu pada
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Pemerintah Kota Batam percepat pembangunan jalan lingkar sebagai upaya memperkuat konektivitas antara wilayah dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya bersama Pak Ibar Muzaki.
4: Terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu proyek strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan Kecamatan Sungai Beduk dengan Kecamatan Nongsa. Pembangunan jalan lingkar tersebut saat ini telah memiliki detail engineering design atau DED dengan panjang mencapai 9,94 km. Proyek ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi barang dan jasa di berbagai kawasan strategis di Kota Batam. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan bahwa pada tahun 2026, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas jalan di sejumlah wilayah strategis di Kota Batam.
2: Pada tahun 2026, diusulkan pembangunan dengan skema APBN melalui Kementerian PUPR. Melalui APBD, pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan peningkatan jalan sepanjang 7,1 km. Pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Sungai Beduk, Sekupang untuk wilayah Batu Aji, Lubuk Baja, Batam Kota, Tenggong, dan Nongsa. Dilakukan peningkatan jalan.
4: Selain peningkatan jalan, pada tahun 2027, pemerintah Kota Batam juga menargetkan pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 4,5 km di wilayah Batam Sentral dan Sungai Beduk. Tidak hanya itu, 2 unit jembatan juga direncanakan dibangun untuk menghubungkan Pulang Lintang dengan Pulang Kebam, serta jembatan Mat Belanda menuju Belakang Batang. Dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap, diharapkan akses antar wilayah di Kota Batam semakin baik sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperlancar mobilitas masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ibar Muzaki melaporkan.
1: Masih dari Batam, Polda Kepri mengungkap perusakan ratusan pohon jati emas di Batam dengan nilai total kerugian negara sebesar 20 juta rupiah, namun pelaku diserahkan ke Dinsos. Laporan selengkapnya bersama Sarah Melina.
5: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri mengungkap kasus perusakan ratusan pohon jati emas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batam. Kasus ini sempat viral di media sosial setelah banyak pohon tumbang di kawasan jalan protokol tersebut. Wadireskrimum Polda Kepri, AKBP Robi Topan Manusiwa mengatakan, penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait kerusakan pohon dari kawasan Tugu Kapal Megalegenda hingga sekitar Gadu PLN seberang perumahan Cendana Batam Kota. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bekas tebasan senjata tajam di batang pohon yang mengindikasikan perusakan dilakukan secara sengaja.
3: Setelah itu, pada tanggal 5, pukul 16.00, berhasil mengamankan dan juga tersangka berinisial TN, ya, tadi ngurus yang bersangkutan melakukan pengeboran sebelum dibahas oleh Kabid Humas. Untuk sementara, kami dari Direktorat Kriminal Umum tetap mengamankan sesuai dengan SAP.
5: Polda Kepri berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial TN di kawasan hutan Duriangkang atau Rindumalam. Saat ditangkap, TN mengakui telah menebang pohon menggunakan parang miliknya sendiri. Ia melakukan aksinya pada Kamis malam 30 April sekitar pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Sekitar 300 pohon jati emas mengalami kerusakan akibat ulahnya. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita satu buah parang bergagang hitam dengan sarung putih. Pelaku mengaku aksi tersebut secara spontan saat mencari barang rongsokan di sekitar lokasi. Ia mengalami tekanan ekonomi dan persoalan pribadi hingga melampiaskan emosinya dengan merusak pohon-pohon di sepanjang jalan. Terduga pelaku akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
1: Kita beralih ke Pekanbaru, sebanyak 48 calon pasukan pengibar bendera Paskibraka dari 12 kabupaten kota di Riau akan mengikuti seleksi Paskibra tingkat provinsi tahun 2026. Femi Asti Yovani melaporkan.
6: Seleksi calon pasukan pengibar bendera Paskibra sudah selesai dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota dan telah terpilih sebanyak 48 calon yang terdiri dari 24 putra serta 24 putri yang nama-namanya sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Riau. Untuk tahapan selanjutnya, ke-48 orang tersebut akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang akan berlangsung pada 16 Mei 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat mengatakan, seluruh tahapan seleksi di tingkat kabupaten kota telah selesai dilaksanakan dan pihaknya sudah menerima nama-nama calon paskibra dari masing-masing daerah yang terdiri dari dua pasang putra dan putri dari SMA, SMK, dan MAN untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi.
7: Tahapannya kan di tingkat kabupaten kota sudah selesai. Yang jelas kami sudah menerima nama-nama calon paskibraka yang sudah lolos untuk ke tingkat provinsi. Nah, itu satu kabupaten kota itu jumlahnya ada 4 orang, ya kan? 2 putra, 2 putri. Nah, ini proses selanjutnya tanggal 16 pembukaan untuk seleksi di tingkat provinsi.
6: Sementara Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Riau Suryadinata menjelaskan, proses seleksi berlangsung selama 6 hari dengan berbagai item penilaian. Setiap peserta akan menjalani tes kesehatan, wawancara kebangsaan dan pengetahuan umum, tes samapta, psikotes hingga tes kepribadian.
7: Ya, kalau udah selesai penilaian nanti kan ada juga dari pusat turun, orang dari BPIP, BPIP pusat juga datang turun. Jadi seleksi nanti itu tingkat provinsi dan nasional. Nasional orang-orang pusat turun gitu.
6: Suryadinata menambahkan dari 3 pasang yang dikirim ke Jakarta nantinya hanya dipilih 1 pasang untuk tingkat nasional, sedangkan 2 pasang lainnya akan dikembalikan ke provinsi dan tetap bisa menjadi paskibraka tingkat provinsi Riau. Begitu juga dengan peserta yang tidak lolos di tingkat provinsi juga dapat berkesempatan menjadi anggota paskibraka di daerah asalnya masing-masing. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
1: Masih dari Pekanbaru, Lapas Pekanbaru menggelar ikrar permasyarakatan ataupun komitmen bersih dari narkoba, handphone dan juga praktek penipuan. Santi Yunas melaporkan.
8: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru pagi tadi menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta praktik penipuan. Kegiatan dilaksanakan di halaman Lapas Pekanbaru dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Yuniarto dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, pihak kepolisian, BNN, dan organisasi masyarakat. Kelapas menyebutkan bahwa seluruh jajaran harus menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dalam menciptakan situasi lapas yang aman, tertib, dan kondusif.
9: Itu kita akan menindaklanjuti perintah dari pimpinan. Kita akan terus mengawasi secara ketat apa yang telah diterapkan tadi. Mudah-mudahan komitmen ini bukan hanya sebagai kriminal belaka, tetapi kita buktikan, ya, buktikan bahwa Lapas Pekanbaru ini terbebas dari peredaran narkoba, pemakaian narkoba oleh warga binaan dan tugas, juga peredaran HP, serta penipuan yang dilakukan oleh warga binaan.
8: Melalui kegiatan ini, Lapas Pekanbaru menunjukkan keseriusan dalam mendukung program Dirjen Pemasyarakatan untuk menciptakan lapas dan rutan yang bersih dari handphone, pungli, dan narkoba, serta praktik penipuan. Di akhir kegiatan, para pegawai juga dilakukan tes urin, dan apabila ditemukan petugas yang positif narkoba, akan dilakukan penindakan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke RRI Padang, upaya pembangunan hunian tetap atau tuntap bagi korban bencana di Sumatera Barat terus dilakukan pemerintah daerah, namun keterbatasan lahan yang aman masih menjadi hambatan utama dalam proses rekolasi ataupun relokasi masyarakat terdampak. Laporan selengkapnya bersama Widi Putri Liani dari RRI Padang.
10: Ketersediaan lahan menjadi perhatian utama dalam pembangunan hunian tetap atau huntap pasca bencana di Sumatera Barat. Pemerintah memastikan pembangunan rumah bagi warga terdampak harus berada di kawasan aman bencana. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan pembangunan huntap dengan pola lokasi terpadu relatif lebih mudah dilakukan. Sebab lahan yang digunakan telah disediakan pemerintah dan melalui uji kelayakan badan geologi. Namun, tantangan muncul pada pembangunan kembali huntap di lokasi semula. Sebagian masyarakat hanya memiliki lahan yang berada di kawasan zona merah rawan bencana. Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengintervensi pembangunan rumah di wilayah berbahaya tersebut. Hal itu dilakukan demi keselamatan masyarakat agar tidak kembali terdampak bencana serupa.
11: Tantangan yang paling besar itu terkait dengan masalah lahan. Kalau kita berpola lokasi terpadu, sudah jelas lahannya disediakan oleh pemerintah, dilakukan uji oleh badan geologi, sebenarnya lahan itu layak dijadikan sebuah komplek untuk pembangunan huntap. Tapi kalau yang berpola in situ, artinya membangun lagi di tempat semula. Ada juga yang mandiri. Ini masyarakat itu hanya punya tanah di tempat yang zona merah. Dan ini tidak mungkin kita lakukan pembangunan, karena kalau sudah menjadi zona merah, kita tidak boleh lagi mengintervensi atau membantu masyarakat untuk membangun kembali di sana. Karena itu sangat berbahaya untuk masyarakat itu sendiri.
10: Ilham Wahab menyampaikan kondisi ini diperparah karena sebagian warga tidak memiliki pilihan lahan lain untuk tempat tinggal. Pemerintah daerah pun mendorong semangat gotong royong dan dukungan keluarga besar untuk membantu penyediaan lahan di zona aman. Ia menambahkan pembangunan huntap harus berada di kawasan zona hijau agar efektif dan memenuhi standar keamanan kebencanaan. Dengan begitu, huntap yang dibangun benar-benar memberi rasa aman dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Masih dari RRI Padang, peningkatan literasi di Sumatera Barat terus tumbuh, tidak saja berjuang ataupun di ruang formal, namun juga bergerak di tengah masyarakat secara swadaya. Laporan selengkapnya bersama rekan Dodik Stio dari RRI Padang.
12: Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menilai aktivitas literasi masyarakat di provinsi ini terus bergerak positif. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, mengatakan, di Sumatera Barat tercatat 100 taman bacaan masyarakat yang aktif menjadi wadah literasi masyarakat. Mereka secara berkala juga menggelar kegiatan literasi secara swadaya. Rahmat menyebut, terhadap peningkatan literasi masyarakat, pemerintah juga telah melakukan intervensi, diantaranya dengan memberikan bantuan kegiatan. Pada tahun 2025 terdapat 6 kegiatan dari komunitas literasi dan komunitas sastra yang dibantu.
13: Jadi komplit itu komunitas literasi, salah satunya itu TBM. Kemudian kalau Komsas itu komunitas sastra. Per Komsas itu dapat anggaran tuh pemberdayaan aktivitas mereka itu 150 juta. Kemudian untuk komplit itu 50 juta. Tapi setidaknya yang tergambar di benak saya, aktivitas literasi kita luar biasa.
12: Rahmat menjelaskan dorongan peningkatan literasi juga dilakukan Balai Bahasa melalui sekolah. Siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga tingkat atas mendapat buku bacaan. Pada tiap jenjang pendidikan, terdapat 200 siswa yang diberi waktu 3 bulan untuk membaca, memahami, mengulas, hingga menganalisis. Pada tingkat sekolah dasar, siswa diberi buku bacaan dan didampingi guru dengan target membuat video ulasan tentang buku yang dibaca. Kemudian tingkat menengah, siswa mendapat artikel atau jurnal populer dengan tugas membaca cepat dengan mengulas poin yang mereka pahami. Selanjutnya pada tingkat menengah atas, diberikan buku sebagai bahan siswa membaca kritis, memahami makna yang terkandung dalam bacaan, dan memberikan respons atas ide-ide yang dituangkan penulis dalam karya tulisnya. Dodi Stio melaporkan.
1: Laporan dari RRI Tanjung Pinang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan masih menunggu penilaian kelayakan lokasi yang akan disetujui pemerintah pusat untuk Kampung Layan. Reni Ilda Valentra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
14: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan 12 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ke pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu hasil verifikasi dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait jumlah lokasi yang akan disetujui. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Fahrim Syah mengatakan, proses verifikasi dilakukan untuk menilai kelayakan lokasi yang diusulkan. Penilaian mencakup kesesuaian lahan hingga status legalitas lahan yang diajukan. Sejumlah lokasi yang diusulkan tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Teluk Sebong dan kawasan lain yang dinilai memiliki potensi pengembangan sektor perikanan. Untuk memenuhi persyaratan program, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai dokumen pendukung, mulai dari proposal, data kesesuaian lahan, hingga persyaratan administrasi lainnya. Fahrim Syah lebih lanjut menjelaskan konsep Kampung Nelayan Merah Putih dirancang secara terpusat dan terpadu sehingga aktivitas nelayan mulai dari pendaratan ikan, bongkar muat hasil tangkapan hingga distribusi dapat dilakukan dalam satu kawasan. Kawasan tersebut nantinya juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti pelabuhan, tempat bongkar muat, fasilitas bahan bakar minyak hingga bengkel peralatan nelayan. Renilda Palantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari area Tanjung Pinang, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan mulai mematangkan persiapan menghadapi Pobda 2026 di Karimun. Pembinaan atlet diarahkan pada regenerasi serta pencarian bibit potensial di sekolah-sekolah. Aryo Wisnu melaporkan.
15: Menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 2026 di Karimun, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bintan memulai langkah strategis untuk mempersiapkan atlet pelajar unggulan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan, Alveni Harmi, menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 3 cabang olahraga prioritas, yaitu pencaksilat, renang, dan atletik. Karena ketiga cabang ini sebelumnya telah menyumbangkan banyak medali untuk Bintan. Alveni Harmi juga menjelaskan, pembinaan atlet tahun ini difokuskan pada regenerasi dan peningkatan kualitas, terutama di cabang pencaksilat, karena beberapa atlet berprestasi sudah melewati usia kompetisi. Untuk cabang renang, ada 21 nomor pertandingan yang perlu dipersiapkan dan Dispora Bintan akan memaksimalkan fasilitas kolam renang yang ada. Sementara atletik tetap menjadi andalan karena kontribusi medalinya yang signifikan di ajang-ajang sebelumnya.
16: Jadi kita saring tahun ini, pertama untuk cabur pencaksilat, karena prestasi kita sudah tinggi, tetapi anak-anak ini sudah lewat usia tahun 2026. Jadi kita harus cari atlet yang bisa kita didik untuk pembinaan menuju ke Pobda 2026. Yang kedua, renang. Renang itu ada 21 nomor yang dipertandingkan, berarti ada 21 medali yang harus diperbutkan. Rencananya kita akan laksanakan di 4 kolam renang yang ada di Masyarakat Tinggi. Kemudian satu lagi atletik. Nah, kita fokus di 3 hal itu tahun ini karena 3 cabur itulah yang menghasilkan medali paling banyak.
15: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan Alveni Harmi menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pencarian bakat khususnya di sekolah-sekolah untuk menemukan atlet potensial yang siap membawa prestasi gemilang bagi Kabupaten Bintan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
1: Pelayanan paspor perdana di kantor Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Pasaman Barat tetap dibuka meskipun di tengah pemberlakuan work from home setiap hari Jumat. Laporan selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
17: Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TP Agam sejak Kamis 9 April telah meresmikan layanan jemput bola ke wilayah ujung Sumatera Barat dengan membuka pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Agam Putu Agus Sigiarto kepada wartawan mengatakan, layanan tersebut merupakan salah satu inovasi dari Kantor Imigrasi Agam guna menjawab kerinduan masyarakat akan akses birokrasi yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau. Kepala Seksi TIK Imigrasi Agam memastikan, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya memastikan lokasi pelayanan, yaitu berada di ruang kantor DPM PTSP Pasaman Barat. Selanjutnya memastikan layanan masih tersedia, karena kuota yang baru tersedia saat ini hanya melayani 25 pemohon per hari layanan. Sedangkan frekuensi layanan direncanakan hadir rutin 2 kali dalam sebulan.
18: Ini pelayanan dilaksanakan sebulan dua kali, sehingga masyarakat dapat langsung datang ke tempat ini. Semoga dapat membantu masyarakat di Pasaman Barat.
17: Sementara itu, masyarakat Pasaman Barat, Edi Talif, kepada wartawan mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya layanan paspor di kantor DPM PTSP Pasaman Barat. Ia berharap agar layanan ini segera dapat ditambah layanan hariannya.
19: Saya, Edi Talif, dari Sasa, hari ini mengurus paspor di kantor pelayanan satu pintu. Terima kasih banyak Pemda Pasaman Barat dan hari ini memudahkan kami masyarakat untuk mengurus paspor yang barangkali insya Allah akan kami gunakan untuk umroh. Keberangkatan bulan Juni tahun 2026.
17: Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan wilayah kerja terjauh dari kantor imigrasi agam, bahkan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, karena selama ini warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus dokumen perjalanan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alon Ahmad Fauzan melaporkan.
1: Masih dari Bukit Tinggi, Kominfo Tanah Datar menggelar sosialisasi literasi digital bagi kader posyandu di Nagari Tiga Koto guna membekali para ibu dengan pemahaman internet sehat demi menjaga ketahanan keluarga di era teknologi. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Irsyad.
20: Dinas Kominfo Tanah Datar tengah mengencarkan penguatan literasi digital bagi masyarakat hingga ke tingkat nagari. Melalui sosialisasi di Nagari Tiga Koto, para ibu kader posyandu menerima pembekalan mengenai cara menggunakan internet secara bijak dan produktif. Kepala Dinas Kominfo Dedi Tri Widono menyatakan bahwa literasi digital menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah perkembangan teknologi. Dedi mendorong para orang tua agar senantiasa mendampingi anak-anak secara aktif selama mereka mengakses platform digital. Peran ibu dianggap sangat strategis karena berfungsi sebagai filter utama dalam menyaring derasnya arus informasi di dunia maya. Selain itu, kegiatan ini memberikan edukasi mengenai cara mengidentifikasi berita hoax serta pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Para peserta juga diperingatkan untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan daring yang dapat mengancam keamanan keluarga.
21: Kalau ada pembolehan dalam menyampaikan informasi, kemudian penyampaian sesuatu, kita dengan bebas saja. Pastikan dulu betullah informasi tersebut. Cek dan recheck dulu sumbernya dari mana, informasinya dari mana. Ketika informasi yang salah itu sebarluaskan dan itu menjadi suatu keyakinan bagi orang yang membaca dan melihat itu suatu kebenaran, maka sesungguhnya ibu sudah menyebarkan dosa jahiliyah.
20: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap agar penguasaan teknologi ini nantinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa depan. Irsyad melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke RRI Ranai, di mana persediaan hewan kurban di Natuna di samping dapat memenuhi kebutuhan lokal juga mencukupi dijual ke luar daerah. Laporan selengkapnya bersama Marjani.
22: Persediaan hewan kurban di Kabupaten Natuna tahun ini dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencatat ketersediaan sapi mencapai sekitar 900 ekor dan kambing sebanyak 70 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Zulfikar, belum lama ini mengatakan populasi sapi di Natuna saat ini mencapai lebih dari 9.000 ekor. Namun hanya sekitar 900 ekor yang telah siap untuk dipasarkan sebagai hewan kurban tahun 2026. Menurut Zulfikar, jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun permintaan dari luar daerah.
23: Untuk populasi sapi itu kita memang masih di sekitar 9.176 ekor. Namun sapi yang layak untuk dikurbankan, stok kita ya, persediaan ketersediaan untuk hewan kurban di Natuna ini itu sapi itu 930 ekor dan kambing itu 71 ekor. Mencukupi itu, baik untuk diekspor keluar maupun yang dikonsumsi untuk kurban kita di Nahdi Natuna.
22: Sementara itu, persediaan sapi kurban juga banyak tersedia di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah. Wilayah tersebut menjadi salah satu sentra peternakan sapi milik warga maupun kelompok usaha desa. Kepala Desa Harapan Jaya Pardan mengatakan hasil ternak sapi warga tahun ini tergolong melimpah. Meski demikian, minat masyarakat untuk membeli hewan kurban disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Isi karena saking banyaknya stok sapi.

Kembali masuk di Surah Sumpah Komo 1 RRBATAM dari Raja Jujur mengantarkan kita ke 26 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih di Trivia Piala Dunia Pro 1 RRBATAM. Kalau tadi kita bicara tentang nomor 10 yang punya makna, punya arti yang luar biasa, seperti yang saya sebutkan tadi, di antaranya adalah yang luar biasa penampilannya, seperti Gary Lineker dari Inggris, Michael Platini dari Prancis, kemudian Lothar Matthäus dari Jerman, Rujudi dari Belanda, Roberto Biggio dari Italia, Diego Armando dari Argentina, kemudian Lionel Messi dari Argentina, dan semuanya bernomor punggung 10. Dan katanya tradisi bernomor punggung 10 ini yang paling tidak terjadi bertuah ya, satu orang, yaitu Algojo dari Brazil, yaitu Pele, di mana maskot tim sepak bola Brazil tahun 60-an yang lebih populer dan dijuluki Pele adalah si mutiara hitam. Kaki Mas Pele dan juga kehebatan tandukannya di depan gawang lawan membuat namanya tak pudar diceritakan selama 7 turunan. Dia pemain sepak bola terbesar yang pernah ada di planet bumi ini. Dan bahkan ya, olahragawan terbesar yang pernah ada dengan segala sportivitas perilakunya, kemudian tidak heran nomor punggung 10 menjadi angka keramat bagi tim sepak bola dunia sampai dengan saat ini. Coba kita lihat tim-tim dunia yang kini juga telatah memasang nomor 10 untuk pemain maskotnya dan algojonya. Malah si pemakai nomor punggung 10 seakan-akan menyatakan dialah pemain cemerlang yang bakal membobol gawang lawan. Dari kaki atau dari sundulan kepala bahkan lahir gol kemenangan. Dia sepertinya memberi peringatan kepada barisan pertahanan lawan supaya berhati-hati kalau tidak mau kebobolan gol. Dan Brazil sendiri meneruskan tradisi angka 10 ini pada anggota-anggotanya. Kemudian Rivalino misalnya pada masa Pele masih jaya, dan juga Merajalela dia memakai nomor punggung 11. Namun begitu Pele menggantungkan sepatu di Piala Dunia 74, Rivalino segera menyandang nomor 10. Juga bintang Brazil yang mendapat julukan Pele Putih, yaitu Zico, juga bernomor punggung 10. Semua ini ingin seperti Pele, karena Pele memang citra kesempurnaan dalam dunia sepak bola sepanjang masa. Pas sekali dengan angka 10, nilai sempurna yang tertera di belakang punggung. 3 kali juara, tidak ada seorang pemain sepak bola pun di dunia ini yang pernah 3 kali memperkuat tim juara dunia, seperti halnya Pele pada 1958, 1962, 1970. Dia bahkan tampil pula di Piala Dunia 66, namun Brazil tak menjadi juara. Popularitasnya menembus hampir ke segala batas dunia, namun namanya begitu dikenal tidak hanya di Eropa, di Amerika, tetapi juga di benua Asia, Afrika, Australia. Boleh dibilang seorang lebih mengenal permainan sepak bola Pele daripada cabang olahraga lain pada waktu itu, dan dia juga dikenal dari orang terkenal manapun yang pernah hidup di dunia. Pada masa jayanya, ia dipotret lebih banyak dari orang manapun sepanjang sejarah, entah negarawan, bintang film, ataupun penyanyi. Seperti yang dilukiskan dalam kata pengantar autobiografi dari Pele, susunan Robert Alvis, Pele sudah mengunjungi 88 negara di dunia, bertemu dengan 10 raja, 5 kaisar, 70 presiden, dan 40 pimpinan tertinggi negara lain. Termasuk diantaranya adalah 2 orang Faust dari Vatikan. Dia juga menyandang gelar warga negara kehormatan sejumlah lebih dari orang-orang manapun di dunia. Begitu populernya Pele, sampai-sampai perang di Biafra, Nigeria, pernah dihentikan selama 2 hari hanya karena kedua belah pihak ingin menyaksikan penampilan Pele di lapangan hijau. Syah Iran pun saat masih berkuasa menyempatkan diri menunggu 3 jam di bandara internasional agar bisa berbicara dan berfoto sama Pele. Bahkan pasukan merah yang menjaga perbatasan Cina sempat menyeludup dan lari ke Hong Kong karena mendengar Pele akan mampir di negara tetangganya. Di Kolombia, Pele pernah dikeluarkan dari lapangan pertandingan. Apa reaksi publik? Semua penonton menyerbu ke lapangan sehingga wasit perlu diamankan dari amukan massa dan

diganti oleh penjaga garis. Akhirnya tuntutan mereka agar Pele ditampilkan lagi pun dipenuhi. Suatu peristiwa yang rasanya tak akan pernah terjadi di dunia persepakbolaan hingga sekarang. Dan Pele dikenal bukan hanya karena keindahan gol ciptaannya, tetapi ia juga banyak gol yang lahir dari kakinya. Ibarat seniman lukis, dia dinilai menghasilkan lukisan yang berbobot tinggi dalam jumlah begitu banyak. Kemampuan ilmiah yang dimilikinya telah menghasilkan hampir 1.300 gol, lebih dari dua kali lipat jumlah gol yang diciptakan pemain paling produktif di dunia. Dia bermain terakhir kali setelah gantung sepatu dari tim Brazil di New Jersey, Amerika pada 1 Oktober 1977 di hadapan 75.646 penonton. Ia tampil untuk Cosmos News atau New York, klub terakhir yang mengontraknya, dan juga untuk Santos, klub yang berasal dari Brazil. Klub yang berasal dari Brazil, dan penampilan terakhir ini merupakan penampilan yang ke-1363 kali, dan dia mencetak golnya yang ke-1281, tentu saja termasuk pertandingan tidak resmi. Setelah itu dia mencetak gol dua kali lagi dalam suatu pertandingan khusus bagi tim nasional Brazil. Pele menjaringkan 97 gol, dan kalau dirata-rata hampir di setiap pertandingan Pele selalu mencetakkan gol. Popularitasnya juga menambah merambah di dunia seni. Lebih dari 90 lagu menyebut nama Pele di berbagai negara di dunia. Di Brazil dia tidak hanya dikenal sebagai atlet yang hebat, tetapi bintang film dan bintang televisi pula. Dia juga penyair yang baik serta pemain musik yang terampil. Kita teruskan tentang Pele, namun sebelumnya kita dengarkan yang satu ini.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma soal tuan rumah, skalanya pun luar biasa. Dari biasanya 32 tim, kini bertambah menjadi 48 negara peserta. Artinya, akan ada 104 pertandingan yang siap memanjakan mata kita semua. Meksiko juga mencatat sejarah unik. Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang menyelenggarakan laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan 16 kota penyelenggara yang tersebar dari Vancouver hingga Mexico City, turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan perayaan sepak bola terbesar yang pernah ada.

sudah sudah semua kemasukan terbatas cekilah dengan enggak mau pusing ya. Hadir menemani Anda sampai dengan 4.9 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 RR Batam di Trivia Piala Dunia Pro 1 RR Batam di edisi hari ini 8 Mei 2026. Kalau tadi kita bicara tentang Vele, tentang angka nomor angka keramat 10, kita sedikit memberikan informasi tentang Lionel Messi identik dengan juga nomor punggung 10. Meski begitu, Messi pernah memakai nomor punggung 30 dan juga 19 dalam karirnya sebagai pesepak bola. La Pulga merupakan pemain asli jebolan Akademi Sepak Bola Barcelona dan La Masia. Setelah membela tim junior Barcelona juga C dan B, Lionel Messi dipercaya memperkuat tim senior pada tahun 2003. Akan tetapi Messi baru mendapatkan kesempatan membela skuad utama Barcelona pada 2004-2005 dan pada awal karir bersama dengan Blaugrana, Lionel Messi memakai nomor punggung 30. Tidak ada alasan khusus Messi memakai nomor punggung tersebut. Lionel Messi kemudian menggunakan nomor 30 karena tidak ada yang memiliki. Selain itu, pemilik sebelumnya yakni kiper cadangan Ruben Martinez dilepas ke dari Barcelona ke klub lain. Lionel Messi memakai nomor punggung 30 pada tahun 2004 sampai dengan 2006. Ketika memasuki musim 2006-2007, Messi berganti nomor punggung menjadi nomor 19. Kapten tim Argentina ini bisa memakai nomor 19 karena Fernando Navarro hengkang ke Real Mallorca dan ketika itu Messi masih belum bisa memakai nomor punggung 10. Kemudian penghargaan ini merupakan yang pertama di mana kapten timnas Argentina itu bisa memakai nomor 19 karena Fernando Navarro. Ketika itu Messi masih belum bisa memakai nomor punggung 10. Kemudian nomor tersebut dimiliki oleh Ronaldinho. Kenapa begitu? Ronaldinho sadar nomor keramat itu bakal beralih ke Lionel Messi pada masa depan. Penghargaan tersebut mengatakan pemain terbaik di dunia akan tetapi bukan pemain terbaik di Barcelona. Demikian dikatakan oleh Ronaldinho pada penghargaan Ballon d'Or 2005. Lionel Messi lebih mengatakan kepada Maradona dan yang pendek tetapi memiliki kaki kiri yang bagus, yang luar biasa. Oh, dia dapat potong rambut menancam Lautaro ya, okay? Dan sejak dia mulai datang dan berlatih bersama, dan kami tahu ini akan menempuh jalan baik. Suatu hari nanti saya akan menjelaskan bahwa saya sedang melahirkan salah satu sepak bola hebat, yaitu Lionel Messi. Itu kata Ronaldinho. Dan itulah sedikit gambaran bagaimana cerita di balik nomor punggung 10 yang dipakai Lionel Messi, mulai dari nomor 30, akhirnya nomor 19 dan nomor 10. Terima kasih untuk Anda terus setia bersama kami di Trivia Piala Dunia USA 2026 dan kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama masih di Pro 1 RRI Batam.

0: Baru saja kita dengarkan trivia Piala Dunia.
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 8 Mei 2026. Informasi yang pertama, Badan Pusat Statistik BPS Kota Batam kembali membuka rekrutmen mitra statistik tambahan tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 serta berbagai kegiatan survei statistik lainnya di Kota Batam. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Batam Eko Aprianto juga mengatakan pembukaan rekrutmen ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Batam untuk ikut berkontribusi dalam menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas. Dilansir dari rri.co.id, di mana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Kepolisian Republik Indonesia memperkuat kolaborasi dalam penanganan kejahatan digital. Hal ini sebagai komitmen bersama kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Dan Menteri Komdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital menjadikan kejahatan digital semakin nyata dan canggih, sehingga ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat di ruang digital. Informasi yang terakhir, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif terus mendorong penguatan ekosistem kekayaan intelektual nasional melalui partisipasi dalam IP Expo 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar dan juga menilai IP Expo menjadi ruang strategis pelaku kreatif Indonesia membangun jejaring dan juga kolaborasi, dan acara ini juga dipertemukan IP lokal dengan internasional dalam satu ekosistem kreatif yang saling mendukung. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Untuk informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu

107,1 dari Batam, dari Chris setia mengantarkan kita ke 30 menit lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk anak kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bersama di Pro 1 dari Batam yang disiarkan langsung dari Abulatama Batam Center Indonesia. Satu kabar terbaru dan informasi dari dunia kesehatan, di mana fenomenal terbaru, kenapa pekerja muda rentan burnout. Seorang psikolog menelusurinya, di mana diinformasikan burnout ataupun kelelahan fisik dan juga mental akibat stres berkepanjangan semakin banyak dialami oleh para pekerja muda. Tekanan untuk terus produktif, membangun karir, hingga tuntutan media sosial disebut juga merupakan faktor yang membuat generasi muda lebih rentan mengalami kondisi tersebut. Psikolog klinis Pubi Ramadina mengatakan pekerja muda umumnya berada

pada fase membangun karir sehingga kerap merasa harus terus membuktikan diri. Ditambah lagi tekanan dari berbagai sosial atau media sosial membuat banyak orang merasa tertinggal jika tidak harus produktif. Demikian dikatakan oleh Bobby, dikutip dari Antar pada hari ini, di mana tekanan hustle culture pada pekerja muda. Menurut Bobby, kondisi tersebut berkaitan erat dengan fenomenal hustle culture, di mana dorongan untuk terus bekerja dengan produktif demi mencapai sebuah kesuksesan. Padahal jika dilakukan terus-menerus tanpa diimbangi istirahat yang cukup, tubuh dan juga pikiran bisa mengalami kelelahan kronis ataupun berat, di mana dunia kerja kerap menjadi sumber stres. Perusahaan dituntut lebih peka, di mana burnout ini juga sendiri atau kelelahan ini sendiri merupakan kondisi lelah secara emosional, kemudian mental, kemudian fisik akibat stres kerja yang berkepanjangan. Dan jika ini tidak ditangani, kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Tanda-tanda kelelahan yang sering diabaikan adalah biasanya mulai terlihat dari tubuh yang mudah lelah, sulit fokus, kehilangan motivasi kerja, sehingga menjadi lebih sensitif dan juga emosional. Dalam beberapa kasus, burnout juga dapat memicu gangguan tidur ataupun keluhan dalam fisik lainnya. Karena itu, pekerja muda dinilai perlu memulai dan membangun batasan sehat antara produktivitas dan juga waktu istirahat. Saat mulai merasa kelelahan, seseorang disarankan berhenti sejenak untuk mengenali hal-hal yang paling menguras energi dalam kehidupan sehari-hari. Individu perlu memulai mengevaluasi sumber kelelahan, misalnya beban kerja, kurang istirahat, tekanan relasi kerja, ataupun hilangnya keseimbangan hidup. Dan hal yang perlu Anda lakukan adalah healing. Healing saja tidak selalu cukup. Ia menyarankan juga burnout ataupun bukan burnout, ternyata orang pintar lebih sering merasa bosan dan kehilangan makna kerja. Di mana PB juga menyarankan pekerja mulai mengatur ulang pola istirahat, menetapkan batas kerja yang lebih sehat, serta memberi ruang untuk pemulihan emosional. Di mana Febi juga mengingatkan bahwa healing atau liburan singkat belum tentu dapat menyelesaikan kelelahan dan juga burnout ini jika akar masalahnya tidak berubah, seperti lingkungan kerja toksik atau pola kerja tanpa ada yang jelas. Dan ini perlu ditelaah kembali, di mana permasalahannya harus kita tuntaskan. Dan menurut seorang psikolog juga dari dunia kerja, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental sebenarnya menjadi langkah positif selama dijalani secara sehat dan konsisten, bukan sekedar mengikuti tren. Jika kelelahan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, mencari bantuan profesional seperti psikolog klinis juga penting. Ini dilakukan agar seseorang dapat menemukan atau mencari solusi mekanisme coping yang lebih sehat. Kesehatan mental pekerja ini akan menjadi sorotan. Sebelumnya WHO melaporkan kondisi depresi dan kecemasan meningkat lebih dari 25% pada tahun pertama pandemi. Di Indonesia, survei nasional juga mencatat ada sekitar 6% kaum muda mengalami depresi. Kementerian Kesehatan pun menyoroti pentingnya penguatan layanan kesehatan jiwa bagi pekerja karena berkaitan dengan keselamatan kerja, produktivitas, hingga kualitas hidup masyarakat. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan untuk Anda untuk terus memberikan yang terbaik dan juga tahu sedalam mana dan juga semaksimal mana kemampuan Anda untuk bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri, dan juga mengatur ritme kerja Anda sehingga hadirlah kemaksimalan dan juga keselarasan dalam kerja dan juga dalam alam nyata. Masih di Pro 1 R Batam, masih bersama Arya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2020 evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang, bond stabilization. Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada. Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan lengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah new fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jatuh.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 4 menit. Kita juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudar Aen. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Kota hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok, juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan. Dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukur.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh, dan juga setelah pasca sholat Jumat para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMMIM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah di oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya aktif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
4: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

Aksara Jawa, juga dikenal sebagai Carakan atau Dentawyan Jana, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Jawa, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan untuk menulis beberapa bahasa daerah lainnya, seperti bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Sasak, bahasa Melayu, serta bahasa historis seperti Sanskerta dan bahasa Kawi. Aksara Jawa merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi dan berkerabat dekat dengan aksara Bali. Aksara Jawa aktif digunakan dalam sastra maupun tulisan sehari-hari masyarakat Jawa sejak pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20 sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan dengan huruf Latin. Aksara ini masih diajarkan di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagai bagian dari muatan lokal, tetapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya hingga abad ke-20, aksara Jawa digunakan di seantero Pulau Jawa pada masa ketika komunikasi antar wilayah seringkali sulit. Akibatnya, aksara Jawa memiliki berbagai langgam historis dan kedaerahan yang digunakan silih berganti seiring waktu. Tradisi tulis aksara Jawa terutama terpupuk di lingkungan keraton pada pusat-pusat budaya Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta. Tetapi naskah beraksara Jawa dibuat dan dipakai dalam berbagai lapisan masyarakat Jawa dengan intensitas penggunaan yang bervariasi antar daerah.

Perahu layar atau praon ya, dari Kinarto Sabdo mengantarkan kita ke pukul 20.34 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama saya Zadi dalam program Hasanah Budaya Jawa ya, yang menemani orang dengar Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi lagu dari Kinarto Sabdo ini dengan perahu layar atau praon, ini lagu yang memang sudah legend ya, sudah lama kita dengarkan, apalagi saya ya, orang Jawa dari kecil sudah terbiasa dengan mendengarkan lagu-lagu dari perahu layar ini. Kalau pendengar mungkin belum tahu, lagu praon atau perahu layar itu lagu yang isinya menceritakan soal ajakan untuk berkunjung atau berwisata ke laut atau ke pantai. Jadi dengan kita nanti berwisata ke laut atau ke pantai, itu juga bisa menghilangkan kepenatan. Kalau di dalam lirik lagunya, kalau tadi kita dengarkan, itu juga di dalamnya juga berisikan makna kalau di laut ataupun di pantai ini menceritakan keindahan air yang berkilauan, terkena sinar matahari, dan juga kapal layar atau perahu layar atau praon tadi ya. Dan tembang tradisional ini yang tadi kita dengarkan memang versinya dari Kinarto Sabdo ya. Cuman Didi Kempot juga pernah menyanyikan lagu tersebut dan juga populer dinyanyikan oleh Didi Kempot. Dan lagu perahu layar ini biasanya memang digunakan sebagai latar belakang tarian daerah, ataupun biasanya kalau lagi nonton pertunjukan wayang ya pendengar, kalau tadi kita dengar musik-musiknya memang seperti ada gamelan, kemudian ada sindennya juga, ini biasanya memang dipakai juga untuk kita menonton wayang. Kalau mungkin pendengar belum tahu wayang itu apa, wayang itu biasanya alat peraga berupa bentuk ya, ada banyak karakternya, itu dimainkan oleh dalang, dan ada sinden dan juga gamelan yang mengiringi dari drama dari pewayangan dan juga yang disampaikan oleh dalang. Ini tadi makna dari lagu praon atau perahu layar ya pendengar ya, yang tadi kita dengarkan dari Kinarto Sabdo. Dan tetap dengarkan terus pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Masjid Agung Semarang atau yang akrab disebut Masjid Kauman adalah masjid tertua di kota Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah. Memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan sejarah berdirinya kota Semarang. Masjid yang kini telah menjadi cagar budaya dan harus dilindungi menjadi kebanggaan warga Semarang karena bangunannya yang khas, mencerminkan jati diri masyarakat pesisir yang lugas tetapi bersahaja. Seperti halnya pada masjid-masjid kuno di Pulau Jawa, Masjid Agung Semarang berada di pusat kota atau alun-alun dan berdekatan dengan pusat pemerintahan dan penjara serta tak berjarak jauh dari pusat perdagangan yakni Pasar Johar. Merupakan ciri khas dari tata ruang kota pada zaman dahulu. Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, Masjid Agung Semarang juga menyimpan cerita yang menarik. Masjid ini menjadi satu-satunya masjid di Indonesia yang mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terbuka hanya beberapa saat setelah diproklamirkan. Seperti diketahui, peristiwa proklamasi yang dibacakan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat pukul 10 pagi. Lebih kurang 1 jam setelah itu, yaitu pada saat sebelum sholat Jumat, almarhum Dr. Agus, salah seorang jamaah aktif di Masjid Agung Semarang, melalui mimbar Jumat dan di hadapan jamaah, mengumumkan terjadinya proklamasi RI. Keberanian almarhum Dr. Agus harus dibayar mahal, karena setelah peristiwa itu beliau dikejar-kejar tentara Jepang dan melarikan diri ke Jakarta hingga meninggal di sana. Sebagai penghargaan atas peristiwa tersebut, pada tahun 1952, Presiden RI pertama Insinyur Haji Soekarno menyempatkan diri hadir untuk melakukan sholat Jumat dan berpidato di masjid ini. Masjid Agung Semarang kini terjepit di antara bangunan-bangunan tinggi yang mengupungnya. Masjid ini beralamat di Jalan Alun-Alun Barat nomor 11 Semarang.

0: Walas, malam minggu, duit gak dablek. Sir-siran ya turun duit. Senak nemuni konco-konco habis nanggungnya perapatan. Masih
1: bos, ya?
0: Apa ya, apa kabarnya?
2: Eh, bos!
3: Mau,
0: dinamakan. Iya,
1: bos. Kota-kota.

gamelan adalah musik ensemble.

yang digunakan pada seni musik karawitan. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti memukul atau menabuh. Dapat merujuk pada jenis palu yang digunakan untuk memukul instrumen, diikuti akhiran an yang menjadikannya kata benda. Istilah karawitan mengacu pada musik gamelan klasik dan praktik pertunjukan, dan berasal dari kata rawit yang berarti rumit atau dikerjakan dengan baik. Ini berasal dari bahasa Jawa yang berakar dari bahasa Sanskerta rawit yang mengacu pada rasa kehalusan dan keanggunan yang diidealkan dalam musik Jawa. Bahasa Jawa halus untuk gamelan adalah gongso, dibentuk dari kata tigo dan sedoso. 3 dan 10 merujuk pada elemen pembuat gamelan berupa perpaduan 3 bagian tembaga dan 10 bagian timah. Perpaduan tersebut menghasilkan perunggu yang dianggap sebagai bahan baku terbaik untuk membuat gamelan.

Demikian tadi telah Anda ikuti acara Khasanah Budaya Jawa. Acara ini dapat Anda dengarkan kembali pada hari dan jam yang sama hanya di RRI Batam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 8 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Total terdapat 8 ekor sapi kurban yang disalurkan untuk Pemprov Kepri dan 7 kabupaten atau kota di wilayah Kepulauan Riau. Masing-masing daerah menerima 1 ekor sapi yang nantinya akan dipotong dan dibagikan kepada masyarakat saat Hari Raya Idul Adha. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kepri, Rika Asmi, mengatakan seluruh sapi bantuan Presiden saat ini sudah berada di masing-masing daerah penerima. Ia menjelaskan jenis sapi yang disalurkan ke kabupaten dan kota di Kepri bervariasi, mulai dari sapi mental hingga limosin. Bobot sapi bantuan tersebut juga tergolong besar dengan rata-rata mencapai 900 kg hingga 1 ton per ekornya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Cuaca buruk yang melanda Singapura membuat penerbangan Singapore Airlines rute Guangzhou-Singapura terpaksa dialihkan ke Batam pada hari Senin di tanggal 5 kemarin. Pesawat dengan nomor penerbangan SQ-851 itu mendarat darurat di Bandara Internasional Hang Nadim sekitar pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Demikian ditulis oleh The Straits Times, pendengar, dan maskapai nasional Singapura tersebut membawa 301 penumpang dan 18 awak kabin. Dalam keterangan resminya, pihak Singapore Airlines menyebut seluruh penumpang dan kru berada dalam kondisi aman saat pesawat mendarat di Batam. Pengalihan penerbangan dilakukan akibat cuaca ekstrim yang terjadi di Singapura sore itu. Badan Lingkungan Nasional Singapura mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk wilayah selatan, timur, dan tengah Singapura sekitar pukul 17.10 waktu setempat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, saat lagi kita akan masuk ke dalam segmen Ruang Rindu ya, dengan lagu pop Melayu dan juga Serumpun. Jadi bagi pendengar yang mungkin ingin request terlebih dahulu, diputarkan lebih dahulu request lagunya, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-778-1051. Dan nanti seperti biasa kita juga buka layanan telepon di 463351. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Masih di Prosatu RRI Patam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Sisa masih menemani ruang dengar Anda kali dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Melayu dan juga Serumpun ya pendengar. Sembari menikmati waktu akhir pekan Anda pendengar, izinkan kami turut menemani hari istirahat pendengar ya. Di malam hari ini, besok juga udah hari Sabtu, kemudian Minggu ya udah mulai weekend. Jadi malam ini mari kita beristirahat sembari kita menikmati siaran Pro 1 RRI Batam dengan Ruang Rindu lagu pop Melayu dan juga Serumpun ya. Silakan bagi pendengar yang ingin request lagu kesukaan Anda bisa melalui telepon kami di 43351, atau juga yang ingin berkirim-kirim salam menyampaikan rindunya kepada pendengar yang lain silakan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 7781051. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, ini saya bacakan dulu beberapa pesan yang sudah

0: Eva, katanya mau request lagu Cinta Buta. Sudah saya putarkan lagunya barusan ya, boleh Eva ya. Kemudian boleh Eva mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Pak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mor, Kak Mila, Monik, Mas Lidar, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu Mbak Jija. Terima kasih banyak boleh Eva. Semoga boleh Eva juga sehat dan bahagia selalu ya. Baik, silakan pendengar yang ingin telepon bisa di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Christian Abinata.
0: Dengan Pak Fauzi. Sehat Pak Fauzi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Belum tidur Pak Fauzi?
1: Udah tidur lagi ya, dengan saya lagi ya, bangun pula balik.
0: Aduh, maaf ya Pak Fauzi, jadi terbangun ya.
1: Ini lagu apa juga?
0: Lagu Pemelahiran Serumpun, Pak Fauzi. Nak rikas lagu apa nih, buat temani tidur?
1: Bunga Mas. Oh, kalau bisa, lagunya Bunga Mas ya.
0: Bunga Mas ya.
1: Ya.
0: Request istri tercinta ya.
1: Ya.
0: Oke Pak Fauzi, silakan kirim-kirim salam boleh.
1: Salamnya pertama untuk Abiza sama kembali dengan tugas ya.
0: Terima kasih Pak Fauzi.
1: Semoga sukses sampai ke acara-acara ini dan selamat sampai kembali ke rumah nanti.
0: Amin amin.
1: Salamnya satu untuk semua aja ya.
0: Oke, boleh Pak Fauzi.
1: Iya, untuk Abiza sama tugas.
0: Terima kasih Pak Fauzi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fauzi dan istri tercinta. Semoga sehat dan bahagia selalu Pak Fauzi ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Iya, Bang Iman di sana.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Bang Iman, macam mana kabarnya? Lama tak dengar suaranya.
2: Lama tak dengar, kangen juga.
0: Sehat ya, Bang Iman ya. Oke.
2: Lagu kita nanti lagu
0: Pop Melayu dan Serumpun.
2: Serumpun ya?
0: Iya, nak lagu apa Bang Iman?
2: Kalau Serumpun kita bisa inilah ya. Sembilu aja gitu.
0: Sembilu? Oke, siap. Dari Ella ya?
2: Ella.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak dari kita.
0: Terima kasih Bang Iman.
2: Jadi ada Pak Fauzi, ada Putri Cantik, ada Nenek Karin, Nenek Gembar, ada Pak Engah. Pak Engah mungkin lagi datang di Lampung katanya.
0: Oh, jalan-jalan.
2: Terus ada Mama Ridar ya, Mama Boy, yang itu Mama Boy. Ya, ini Mbak Kiki juga ya, Mama Dia juga. Alip di KPK juga semua itu. Nah, kemudian kita ke Tanya Batu ini ya. Kemudian ada Pak Adi gitu ya. Ada Bakir sih jadi Tuk Radang, ada Syar, Kak Isha juga jadi Pulau Sawang juga, ada Ari Sali juga, Sali Sistur. Ini ada Tuan Kekawin, ada Mama Leni. Fajar, Mama Lina, Mama Nia, Mama Nia ya.
0: Oke.
2: Dan juga ada Kak Jemila di Guntung, ada Kak Jemila di Nyala, ada Kak Jemila, ada Mama Lina, ada Kak Jemila juga di situ. Dan ada Roni, ada Kak Jemila, ada Bang Andi juga, Bang Zahid juga, Kak Rahal juga, ada Kak Juliana juga sama, Bang Abang itu. Ada Rahman juga, kemudian kita ke Pasam ada yang Syakira juga situ.
0: Oke.
2: Ada Monik, ada Mas Bagu Bangkit. Ada Pak Mustafa juga, ada Bang Udin sama Kak Kereci. Karina kejutan yang piayu, kemudian

0: juga pinang, ada yang hitam, ada jasmine, yang si juga di sana. Nah, kemudian di Pancet tu ada Pak Kumis, ada Terumi juga di Bandung, kemudian ada Ayu yang di Maluku, Farida juga di sana. Dan di ke Bangsa Jawa, Amerika di Gambir.
1: Okay. Jadi
0: dah semua lah ya.
1: Okay, siap Bang Iman.
0: Nah, ini saya nak ketiga lah, tugas lah. Hujan tak sana?
1: Tadi hujan, sekarang sudah tak lagi.
0: Akhirnya hujan lah yang tadi, tempat tadi sore.
1: Iya, lagi musim hujan nampaknya nih satu Kepri.
0: Nah, sudah. Okey lah, Pak.
1: Ya. Okey, terima kasih ya. Bang Iman.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu, Bang Iman, ya. Silakan mendengar di Patnam 3351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Ruang rindu, berbagi rindu lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan tidak.
1: Dengan tidak?
2: Iya.
1: Dengan tidak siapa ya?
2: Ibu Ida.
1: Oh, Ibu Ida rupanya. Salah dengar saya. Ibu Ida sehat?
2: Sehat.
1: Kumaha damang?
2: Alhamdulillah pengestu jeung saha di ditu.
1: Sorangan.
2: Ele-ele aya juri.
1: Iya, tapi enggak takut untungnya. Saya kan lawan ya, saya punya Allah.
2: Mantap.
1: Belum hari dah sehat seperti biasa dek kembar.
2: Alhamdulillah. Tadi lagu Jawa.
1: Iya. Yeah. Belum tidur dek kembar.
2: Belum, tadi malam setengah dua teleponan dengan Mbak Dinda sampai setengah dua.
1: Sekalian salat tahajud tuh.
2: Nah, lagi nggak biasa pula kalau tidur dulu harus bisa salat tahajud.
1: Betul.
2: Iya, nggak ya. Enak kalau belum tidur terus salat tahajud tuh.
1: Oke, jadi
2: malam. Biasanya satu malam tuh kadang 2 jam, 3 jam cuma tidur biasa gitu, sampai 6 jam gitu. Bangun waktu tahajud jam 3 sampai subuh sampai siang. Habis digoda baru tidur sebentar. Mak dulu apa usia muda.
1: Betul betul.
2: Yang penting sehat, selalu sehat, semangat.
1: Betul, yang penting sehat, makannya banyak nih kembar ya.
2: Betul. Apa?
1: Iya, sehat, makannya banyak.
2: Jangan dong, makan banyak nanti gulanya naik.
1: Oh iya iya. Iya, yang penting sehat lagi ya.
2: Habis makan, makan mentolan nih.
1: Oh, biar gak naik gula darahnya.
2: Enggak, harus mencoba buah matoa dikasih anak.
1: Oh, emang lagi musim nek kembar di sini pun banyak.
2: Iya benar.
1: Oke nek kembar dari kes lagu apa nih ada suaranya?
2: Ada suaranya lagunya apa ya? Indonesia apa Serumpun Malaysia?
1: Serumpun boleh Indonesia Serumpun. Boleh Malaysia.
2: Serumpun tak pandai nek kalau Malaysia Malaysia Malaysia saya mantap mana apa mak nek Karin mantap tu. Kembar ni ikutin aja lah mana yang baik.
1: Okey ya. Tak pasal.
2: Ikut yang di belakang yang minta nanti kalau ada boleh apa minta masuk WA naikkan ya.
1: Okey tadi dah dinaikkan kok.
2: Udah okey yang lain lah kalau ada naikkan okay. Sekian. Yang WA tu naikkan aja. Okey dari nek kembar ya.
1: Siap nek kembar.
2: Oke, terus salamnya buat Liza sehat selalu.
1: Amin.
2: Nah, udah rezeki sampai selamat sampai di rumah.
1: Terima kasih Mbak.
2: Oke, buatnya Nano sehat selalu. Iman 10, iman tuh tadi sama Hana. Kembar pasti iman masuk dan kembar hitung. Tadi pagi servisnya sampai 40 lebih. Tadi tak sampai. Karena nenek kembar begitu, mantap iman ya. Biasa sampai 60, 50 lebih dia tuh.
1: Kirim salamnya ya?
2: Ngitung, beli wanik itu sehat selalu. Sama teminya, dia kan nelfon juga. Disambilnya suaminya tuh teni. Tidak jauh dari Wan Pedi, karena Wan Pedi dulunya sehat kan. Jadi kok masuk dia tetap ada suami di samping. Orang mau nanya nih.
1: Apa
2: mau
1: tuh?
2: Nanya sama Giza.
1: Nanya apa tuh naik kembar?
2: Kalau orang selingkuh tuh sembunyi-sembunyi atau terang-terangan Giza? biasanya kalau selingkuh itu sembunyi kan.
1: Iya.
2: Yeah. Bisa penyimpangan.
1: Nggak umpet ya.
2: Oke lah. Salamnya buat ini Bapak Bapak Ngam. Memang salah informasi. Emang Pak Ngam mungkin pergi dapat tidak ke Lampung. Mertuanya meninggal Riza.
1: Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Bunda punya mama katanya salah semalam meninggal
1: ke Lampung. Nanti kita kirim Al-Fatihah ya.
2: Iya betul. Jadi dia mungkin Pak Ngam kan ngantar apa tidak gak tahu.
1: Oke.
2: Terus buatnya Wolek Pa, Nenek Azwan, Nenek Karin, Nenek Peggy, Nenek Shakira. Terus buat Nenek Naila, Nenek Isang Cinang tu Nenek apa, Nenek Zubin apa tak selah ya.
1: Okay.
2: Sama kenalan dari Nenek Kembar. Buat Monik, buat Babu Bangkit, buat Mustafa, buat Babangku Bang Tohat, Kak Lima. Buatnya Mbak Selimin, Riza. Kata Bang Tohat, Mbak Norma itu anak angkatnya.
1: Oh Pak gitu. Tohat
2: kan, Pak Tohat katanya Mak Lima. Tapi Bang tuh ada adiknya Bang Tohat panggil Bang Durais Abang. Gimana tuh Norma?
1: Abang.
2: Abang.
1: Iya ya.
2: Panggil Bang Tohat Pak Tohat Mak Lima. Tapi ada Pak Tohat Bang Durais. Bang Durais. Abang.
1: Harusnya Om Durais ya.
2: Om Durais, saya tahu Bang Durais. Saya tahu Bang Durais. Saya tahu Bang Durais. Saya tahu Bang Durais. Buatnya, Pak Rahab, Bang Yusman. Pak Yadza, Bapak Hari, 3 hari. Pantun pertama sampai di goda malam. Pak masuk-masuk, ini baru masuk.
1: Alhamdulillah akhirnya ya.
2: Alhamdulillah. Terus buatnya dari Petiafia, buat Iputa Langsang, Pak Kumis. Terus buat Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi yang selalu nyenggol, makasih. Sama Pak Jok sehat selalu. Buat Nur Biki sehat selalu, makasih senggolannya. Buat Mak Neng, buat Mak Sunar. Terus buat Inan tadi, makasih. Buat Pak Haji, Bang Haji, monitor terus dia. Buat Bang Galah, Ismail, Ambi, Kapal. Terus buatnya Mama Azri, Mas Lidah, selamat makasih, selamat Mas Lidah, salam dapat nantu dia tuh, Riza.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Jangan
1: selamat.
2: Jangan datang Riza ya, kalau acara dia nanti.
1: Acaranya di Matam?
2: Di Balai, di Kalimun, sebetulnya. Pasti diundang sih, Riza.
1: Kirain di Matam.
2: Untuk Riza sekarang, Riza. Untuk ongkos. Kesempatan ada undangan datang buat kukul ya, insya Allah selamat, sehat, mudah-mudahan berlancar nantinya. Terus buatnya siapa yang kadang-kadang buat buat Uni Desi, buat Kappa, saya selalu Kappa, buat Mami Papi, buat semualah sama terkecuali Antitita juga, buat Rohani, Ina, buat Saidah, buat semua, buat Toci, buat TNK. Kak Raya TNK, alhamdulillah udah terang matanya, jangan layang, baca Quran TNK. Ya semua sampai terkecuali, buat Bukti hal yang gue. Bukti, Nenek Kembal, Mak Kun, satu orang Bukti, hilangkan Mak Kunnya ya Bukti. Mak Kun untuk Arul dia, kalau Arul manggil tak panggil Nenek Kembal, Mak Kun. Nama gelomnya dia Mak Kun. Jadi Mami Azra juga kalau WA tuh dia tuh Nenek Kembal itu
1: Mak Kun.
2: Satu orang ini kirian, satu orang dia nama. Gak terunik, kreatif. Terus buatnya semua, buat Ika juga sehat selalu. Buat semua yang cinta dengan Pro 1, selamat malam aja. Buatnya mak Kak Mila, Kak Mila Renggol, Pak Normi juga. Terus buatnya Jamila, Cika Jamila. Buat semua, buat Bapakmu juga. Okay. Lah kalau buat semua banyak amat iman pula.
1: Setuju.
2: Okey lah, Alhamdulillah. Itu aja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nek Kembar. Sehat dan baik selalu Nek Kembar ya.

0: Silakan mendengar di part 63351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Iya, Bang Afar sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, lagi tak enak badan nampaknya suaranya.
1: Bergambar.
0: Kenapa?
1: Alhamdulillah, bergambar.
0: Alhamdulillah, kabar saya baik, Bang Afar.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Lagu apa kita malam ini?
0: Lagu Pop Melayu dan Serumpun, Bang Gafar.
1: Kalau boleh.
0: Ada request nada suara apa nih?
1: Kecampur yang Khalifah.
0: Yang apa tuh?
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, siap. Silakan Bang Gafar, kalau nak kirim-kirim salam.
1: Salam yang boleh saya.
0: Amin. Amin.
1: Barusan turun tadi ya.
0: Kenapa?
1: Barusan turun tadi siapa?
0: Barusan turun. Halo?
1: Barusan turun nelpon tadi siapa?
0: Barusan yang nelpon tadi naik kembar.
1: Naik kembar ini sama dia. Ya. Kita kalian telang satu untuk semuanya juga ya.
0: Oke, siap Bang Gafar.
1: Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Gafar. Sehat dan bahagia selalu Bang Gafar ya. Silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir ya di sesi yang pertama ini. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ruang rindu.
0: Iya, Kak Monik. Sehat, Kak Monik.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Malam ini lagu apa, DJ Aziza?
0: Malam ini lagu Pop Melayu dan Serumpun, Kak Monik.
2: Oh gitu, boleh minta lagu kalau saya apa tandanya?
0: Oke, boleh, nanti saya putarkan.
2: Oke, Pak, boleh kan? Nah, ini suami akunnya.
0: Oke.
2: Kalau saya apa tandanya, Pak? Oke, kalau gitu yang pertama buatnya DJ Aziza.
0: Terima kasih.
2: Rezekinya.
0: Amin.
2: Salamnya sebesarnya buatnya Pak Tentam Pemuda Ikhya. Salamnya Bu Siti, nenek kembar tadi, Bang Iman, Putri Cantik, Udin Buton, Ika, Rahma, Kak Matidak, Kak Jamila 12, Kak Juliana 12, Mama Dewi, Kak Jamila sehat selalu ya Kak, Kak Mila, Wak Nurmi, Umi Desi, Mak Dia, Mbak Dinda, udah itu atau nikah kawin sehat selalu atau nikah kawin nenek Karin kita, nenek Yasmin, nenek Peggy, Mak Boy, Pak Cik bersama koko ayam sehat selalu ya Pak Cik.
0: Amin.
2: Ada Pak Ngam bersama Bunda, Pak Haji Gemoy kita, Udang Gala, terus Mama Dewi, Mama Lina, Putra Papa Rizky, terus ada Mak Rempong, Bu Tih kita sehat selalu Bu. Bu Tih sehat selalu. Oke lah kalau gitu Kak Mastura ya, jangan dilupakan.
0: Oke.
2: Sehat selalu ya Kak Mastura ya.
0: Amin.
2: Ada Pak Kumis, ada Nenek Aswa. Oke lah kalau gitu foto pemberinya buat foto pemberinya DJ Aziza.
0: Oke, siap.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama Kak Monik.
2: Ya, saya undur diri dari Monik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Monik. Sehat dan baiknya selalu bersama keluarga tercinta di Tanjung Uma ya. Oke, ini ada dari Bang Abed Nego yang lagi monitor. Katanya mau request lagu Cinta Bandar Tasik Selatan dari Olan. Oke, nanti kami putarkan lagunya Bang Abed Nego ya. Ada juga Bang Roy Saputra, katanya kalau ada waktu tolong putarkan lagu dari Jelmol, Rinduku Tiada Berteman. Kemudian Bang Roy mau kirim-kirim salam buat Iman, Bang Haji Gemoy, Mas Prabu, dan salam untuk semua aja Azizah dari A sampai Z. Oke, terima kasih banyak Bang Roy Saputra, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya ya. Langsung saja pendengar, kita putarkan dulu rekas lagu dari para penelpon. Tadi ada Pak Fauzi alias Pak Christian Adi, Pak Christian Adinata ya, yang rekas lagu Iklim dengan Bunga Emas.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Masih di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Melayu dan Serumpun ya pendengar. Silakan bagi pendengar yang ingin request lagu, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Yang nak request sile, yang nak berkirim salam juga sile ya, berkirim-kirim rindu silakan, bisa melalui telepon kami di 463351 atau bisa melalui WhatsApp kami juga ya di 0811778 1051. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, ini saya bacakan dulu pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Ada dari Kak Nur Bilkis ya, hadir katanya kan, mau dan mau kirim-kirim salam untuk Kapten Sam, Nek Kembar, saya selalu, Pak Mur, Pak Aji, Pak Usulimin, Kak Mila, Kak Monik, Mas Prabu, Cik Mus, Mama Dewi, De Anis, Mbak Wi, Bengkalah, Iman, Uding, Jais, Kak Timah, dan Mama Sisil, dan untuk semua pendengar RRI dimanapun berada. Sehat selalu semuanya. Amin, amin. Terima kasih banyak Kak Nur Bilkis, sehat dan baik selalu di Teluk Radang ya. Ada dari Nek Syakira, katanya mau request lagu Cinta Hanya Sekali dari Iyad Bustami. Oke, nanti kami putarkan kalau sempat ya, Nek Syakira ya. Kemudian Nek Syakira mau kirim-kirim salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Semoga sehat dan ceria selalu untuk Aziza. Oke, keriting mau nelpon tak dapat-dapat. Semangat Nek Syakira, masih ada kesempatan buat Nek Syakira bergabung ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dengan Bang Udin bukan ya?
1: Betul sekali, Jijang.
0: Sehat Bang Udin?
1: Sehat, gimana kabarnya Jijang?
0: Seperti biasa, sehat juga Bang Udin. Alhamdulillah.
1: Malaysia masuk kan?
0: Kenapa?
1: Malaysia bisa kan?
0: Malaysia bisa. Mau lagu apa?
1: Lagunya Tiara.
0: Tiara ya. Oke siap.
1: Dari kirisan dasar mungkin itu.
0: Kenapa Bang Udin?
1: Dari kirisan dasar itu.
0: Tiara. Apa? Tiara.
1: Iya.
0: Oh, Bang Udin suka lagu itu.
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti kami putarkan langsung Bang Udin ya.
1: Salam pertama untuk Ajija, sehat-sehat sekali orang ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Diberikan suara Ajija sedang, biar manis namanya.
0: Terima kasih.
1: Salamnya juga ada Putri Cantik juga. Moni, Karah juga. Kamastura juga, Kak Jamila.
0: Iya.
1: Ada juga Mbak Ika juga, Siti Jamila, Pak Mur juga. Kak Nur Bilkis. Ada juga Bang Nurjai juga, Bang Iman, Pak Mas Lidar, Kak Norma juga, Mama Leni juga, ada juga siapa juga ya, Kak Ani, Mama Lina, Pak Dato juga, Mama Mia, Bang Emira, Mama Dewi, Bang Roni juga, Kak Sarina juga, Kak Ana, ada juga Bang Agi, Bang Jai juga. Ada juga Teuni, Pak Nurmi, ada juga Mas Prabu, Bang Andi Palan juga, Bang Risa Putra Nek Karim, Bang Kala juga, Pak Mustawa juga, Bang Saiman juga, Kak Juliana juga. Pokoknya satu untuk semua aja Jinja ya.
0: Oke, siap Bang Udi.
1: Kiranya untuk Putri Cantik aja.
0: Oke.
1: Itu aja Jinja. Assalamualaikum Jinja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Udin Bota, Udin Buton. Saya dan bahagia selalu Bang Udin ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Selamat malam, Aziza.
0: Selamat malam, Bu Ti.
2: Nenek Syakira.
0: Salah pula lah saya, malunya. Selamat malam, Nenek Syakira. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, belum tidur dah malam nih, Nek.
2: Tadi dah tidur.
0: Kenapa terbangun?
2: Terbangun. Aziza baca WA tadi.
0: Oh, langsung terpanggil ya.
2: Putarkan lagu Aziza.
0: Iya, lagu yang direkam ya.
2: Lagunya.
0: Apa ya, lagunya ya?
2: Cinta Hanya Sekali dari Iyad Bustami.
0: Oke, siap. Nanti kami putarkan.
2: Nah, salamnya untuk semua aja lah. Untuk Aziza, selamat malam. Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Terima kasih, Nek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Nek Syakira ya. Semoga bisa tidurnya nyak malam ini ya. silahkan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
3: Ruang rindu, waalaikumsalam, Lida, how are you?
0: I'm fine, thank you, Cap, how are you?
3: Captain Sam, Jakarta India 100.1.
0: Alhamdulillah.
3: Mak ku lupa nak senggol Captain Sam selalu lama Captain Sam kata sayang Captain Sam macam anak sendiri. Captain sayang kamu. Tapi tak teringat orang kata pemuda Jakarta India ke? Semua orang Melayu yang disenggolkan. Habis Jakarta India tak disenggol. Jakarta India kan manusia juga, laki-laki. Okey, bubu. Makun bercanda aja. Okey?
0: Okey.
3: Okey, Kap. Ini, Kap nak minta lagu. Monique dah siarkan lagu Kalau Sayang Apa Tandanya tu?
0: Sudah, Kap.
3: Oh, my favorite song. Kalau macam gini, Kap minta satu lagu yang paling very touchy lah. Touchy tu maknanya menyentuh jiwa.
0: Okey, apa tu, Kap?
3: Aku menangis siapa yang tahu. Salamia Hasyan.
0: Okey, siap. Nanti kami
3: pernah. Kini aku menangis siapa tahu. Cuba saja tengok ada tak kalau di RRI tu.
0: Saya cari dulu ya, Kap, ya.
3: Aku menangis siapa yang tahu lah. Okay. Very good song.
0: Okay.
3: Atau kalau tak dapat tu, Lida bukakan lagu apa tau. Ini Kasih Berbunga Sepanjang Musim, antara dua ni.
0: Okey, siap, Cap.
3: Tapi terutama Cap kalau boleh nak, kalau aku menangis siapa tahu lah. Itu kisah apa tau, nasib derita seorang wanita yang mencintai lelaki yang dia sayang lah.
0: Okay.
3: Tu pasal Cap cakap dengan Lida, nasib wanita ni sedih. Ibu Cap pernah cakap bahasa India, Captain Sam, jangan mainkan perasaan anak orang. Jadi perempuan ni susah, tak kahwin dipanggil anak dara saja, dah dikahwin macam-macam masalah pula, susah jadi nasib perempuan ni. Dia pernah cakap gitu, tapi dalam bahasa India lah. Dia cakap kalau boleh dah suka perempuan, jangan mainkan anak dara perasaan anak dara orang, tak baik. Okey, salam untuk semua lah ya, Lida, dan paling penting, salam keikhlasan, iman dan salam doa yang ikhlas dari Jakarta India.
0: Thank
3: untuk
0: you,
3: bahagia kebahagiaan kamu, suami dan dan diri kamu dan anak-anak kamu. InsyaAllah kesetiaan kamu dan keikhlasan kamu tetap membahagiakan hidup kamu sampai hari tua kamu bersama suami dan anak-anak.
0: Amin. Thank you, Kak.
3: Itu saja, Lida. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kapten Syam. Sehat dan bahagia selalu, Kapten Syam, ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
4: Memori lewat lagu. Apa kabar, Mbak Jiza?
0: Kabar saya baik. Ini dengan kakak siapa ya?
4: Nah, siapa ya? Mbak Dinda lah, ya.
0: Ini juga tak tidur-tidur ini, Mbak Dinda ini.
4: Iya, belum, baru siap-siap telepon sama Sarunya.
0: Oh,
4: tak Dinda, Mbak Dinda, tak masuk ke itu, Jiza siaran. Mancet dari tadi, tak dapat-dapat ni, ya. Enak Sakira pun enak masuk. Baru siap ni, baru turun.
0: Nanti malam telepon-telepon lagi sama Nek Kembar.
4: Iya, tadi malam sampai jam 2. Nek Kembar dapat tidur, Mbak Dinda pun belum tidur. Ha. Dalam ngobrol lah cerita-cerita.
0: Asik ya.
4: Jauh di mata, dekat di hati.

0: katanya ngomong ada rezeki.
1: Amin, amin, amin. Doakan saja Mbak Dinda ya.
0: Doakan saja kita ketemu ya, semoga banyak ngomong ya. Amin. Cuaca kayak mana, hujan ya?
1: Iya, di TBK macam mana Mbak Dinda?
0: Sama, sama.
1: Kayaknya satu kayak
0: gerimis, gerimis, gerimis. Minta lagu gerimis, apa gerimis mengundang.
1: Gerimis mengundang langsung ya.
0: Gerimis mengundang.
1: Oke, siap.
0: Salam-salam ya.
1: Boleh Mbak Dinda.
0: Salam pertama sekali buat Mbak Dinda. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Sehat selalu, bagus selalu bersama keluarga tersayang, pulang hati-hati, licin jalannya ya.
1: Iya, amin, amin.
0: Terus lagi tadi buat Saru, buat Shakira, buat Pak Anga, Bunda, selamat dah sampai ke apa? Kan mama dia meninggal tadi. Tadi atau semalam tadi dia berangkat. Terus buat grup Nano-Nano, saya selalu bagai selalu. Buat Pak Alang, Mak Alang, buat Pak Ji Gemoy, Mak Aji, Oni Desi, Mama Dewi, Mama Pajar, Mama Lina, Mama Leni, Kak Mas Lindar, selamat ya. Besok malam dia dah lamaran anak dia. Mudah-mudahan lama-lama dia buat acara. Insya Allah ya. Nanti diundang tuh sama Jijah. Jangan tak datang, kita ketemulah tuh nanti acara.
1: Semoga ada kesempatannya ya Pak Dina.
0: Amin, amin, amin. Terus buat Mama Iman, Pak Fauzi, Mama Iman cepat sembuh ya. Jaga kesehatan, makan obat yang teratur, dia cepat sembuh. Nenek Karin, Nenek Boring, terus lagi Aunty Tita, sehat selalu semuanya, selamat malam, selamat istirahat, semoga mimpi yang indah. Oke, makasih Mbak Jiza di tempat lagunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dinda, semoga bisa tidur nyenyak malam ini ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, berbagi rindu.
1: Iya, memori lewat lagu. Dengan siapa dan di mana?
2: Wak Normi.
1: Wak Normi sehat.
2: Alhamdulillah, hujan lembek dah.
1: Masih hujan di sana?
2: Iya, hujan.
1: Dari pagi tadi, Wak Normi?
2: Tak pagi tadi jam 5:30 lah.
1: Oh, sedap lah.
2: Gerimis tadi debat, ini nggak ada lagi.
1: Iya.
2: Lagunya ikut Mak Dinda tadi lah ya.
1: Boleh, Wak Normi, boleh.
2: Semoga untuk Azizah, mudah-mudahan Azizah keluarga sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, selamat dunia akhirat.
1: Amin, amin. Tapi
2: untuk semua yang mendengar radio Batam Nizah,
1: okay,
2: mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, selamat dunia akhirat ya.
1: Amin.
2: Hari tak malam dah.
1: Terima kasih
2: ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Wak Normi. Semoga malam ini bisa tidurnya ya, ditemani lagu Rintik-rintik hujan. Ada Bang Abednego yang mau kirim salam spesialnya buat Kak Ati di Pulau Tiga. Kami di kampung sehat-sehat saja. Oke, sehat-sehat juga ya Kak Ati ya di Pulau Tiga ya. Terima kasih banyak pendengar yang sudah bergabung di dalam program Ruang Rindu edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Yang sudah berkirim-kirim salam, yang sudah request lagu, yang sudah bersapa-sapa tadi ya bersama ya di udara. Tak bosan-bosan saya ingatkan kalau Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan terima kasih sekali lagi untuk pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Tanpa kontribusi dari pendengar, mungkin sampai saat ini mungkin RRI Batam gak bisa seramai sekarang ya teleponnya ya. Oke, kita sudah di ujung perjumpaan kita pendengar. Nanti di pukul 23 seperti biasa kita dengarkan bersama-sama serambi malamnya hingga tutup siaran. Dan selamat beristirahat untuk semua pendengar kami Pro 1 RRI Batam. Selamat beristirahat, besok kita bisa menikmati waktu libur. Buat yang hari Sabtu minggunya libur ya, bisa dinikmati waktu liburnya dengan sebaik-baiknya. Buat yang besok masih bekerja, bisa segera tidur, karena istirahat yang cukup juga membuat mood kita baik ya di pagi hari ya. Dan semoga pendengar diberikan kesehatan, karena beberapa hari terakhir memang cuaca sedang tidak menentu. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang cukup, olahraga yang cukup, agar kita bisa sehat dan bahagia selalu.

0: kali usin, dikali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Program 1, 105,1 dan 107,2 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Sabtu 9 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Prosetor dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar di Batam pagi ini. Saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semoga di pagi hari ini ya, edisi Sabtu 9 Mei 2026,

hari ini dan juga esok cukup, dan semoga segera lelahnya bisa terbayarkan semua di hari ini dan juga esok. Seperti biasa pendengar, setelah lagi kita akan masuk ke dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama dengarkan ceramah dari Ustadz Putri ya, soal pentingnya pendidikan untuk generasi muda Islam. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu beberapa surat pendek di Juz 29. Selamat mendengarkan.

0: Pro Soto dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Dan masih dalam segmen Mutiara Pagi ya, pendengar edisi hari ini. Di hari Sabtu 9 Mei 2026, pendengar, tadi sudah saya sampaikan kita akan terhubung dengan Ustadz Utri melalui telepon ya. Kita akan mendengarkan tausiah beliau dan juga nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab bersama dengan beliau. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Utri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz Utri di sana?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Aziza.
0: Alhamdulillah, sama-sama sehat ya Ustadz ya. Oke Ustadz, di pagi hari ini kita akan bahas soal pentingnya pendidikan untuk generasi muda Islam ya Ustadz ya.
1: Siap.
0: Oke, Ustaz silakan bisa disampaikan tausiahnya sebelum nanti kita berdiskusi satu sama lain. Silakan Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Batam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, pantaslah kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai saat ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan serta hidayah yang masih Allah curahkan kepada kita, kita masih tetap istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habibullah, yang dilahirkan ke permukaan dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan harapan kita agar mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Syafaat dikala tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Dikala tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Maka pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang kita harapkan. Maka salah satu di antara umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya nantinya adalah orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dari persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini, yaitu pentingnya pendidikan untuk generasi muda Islam. Ayat yang pertama turun saja sudah berkata, Iqra. Seolah-olah Al-Quran ingin berkata, wahai umat Islam, kamu jangan jadi bodoh. Karena kebodohan menimbulkan kemiskinan. Kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Ayat ini berbicara tentang masalah pendidikan. Karena di awal ayat ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk membaca. Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca? Yang harus kita baca adalah yang pertama wahyu Allah, Al-Qur'anul Karim. Ayat wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jumlah ayatnya 6666 ayat, 114 surat, 30 juz. Maka kewajiban kita sebagai pemuda Islam, generasi muda Islam, yang pertama rajin-rajinlah untuk membaca. Membaca ayat-ayat Allah yang tersurat di dalam Al-Quran, dan membaca ayat-ayat Allah yang tersirat, ayat-ayat kauniyah atau alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Inilah landasan awal bahwa pendidikan itu penting bagi generasi muda Islam. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, Allah juga berfirman, Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui, yaitu orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak berilmu? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat menerima pelajaran. Pendengar Prosatu RRI Batam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di zaman serba canggih. Zaman modern. Zaman serba digital. Maka ketika kita malas untuk belajar, ketika generasi muda kita malas untuk menuntut ilmu, maka tentu dia akan tergilas oleh waktu dan zaman yang ada saat ini. Namun ada sesuatu yang juga sangat kita khawatirkan. Ketika anak-anak kita berilmu tinggi, punya intelektual tinggi, namun ketika mereka rendah dari segi moral dan akhlak serta karakter, maka itu pun juga menjadi kekhawatiran buat kita. Jangan-jangan generasi muda kita hebat secara keilmuan, akan tetapi rendah secara moral. Oleh karena itu dalam Islam, pendidikan itu harus dibarengi cerdas secara intelektual, juga dibarengi dengan kecerdasan secara spiritual. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai orang tua. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Wahai para orang tua, hendaklah kalian semuanya takut dan merasa khawatir jika di belakang kalian nanti tumbuh anak-anak generasi keturunan yang lemah, dhaifan, lemah secara fisik, lemah secara pemikiran intelektualnya, dan lebih-lebih yang harus dikhawatirkan adalah lemahnya akidah mereka. Maka penting bagi anak-anak kita untuk terus belajar menggali ilmu sebanyak-banyaknya, untuk terus menulis, karena perintah di dalam surat Al-Alaq ayat Al-Quran yang pertama yang diturunkan oleh Allah, 5 ayat tadi adalah ternyata tidak hanya membaca, tapi ada terselip kata kalam. Kalam di situ maknanya adalah pena. Sementara pena adalah sebuah alat yang dipergunakan untuk menulis. Maka membaca dan menulis harusnya menjadi rutinitas bagi pemuda muslim di saat sekarang. Kita tidak boleh malas untuk belajar. Tidak boleh malas untuk menuntut ilmu. Tetaplah bersungguh-sungguh dalam belajar, tetaplah bersungguh-sungguh dalam mempelajari sebuah ilmu yang kita geluti hari ini. Mungkin anak-anak kita belajar di pondok pesantren, silakan mereka menggali ilmu agama sedalam-dalam. Pada akhirnya nanti berharap generasi muda kita menjadi generasi yang kuat, generasi yang mampu menjawab tantangan zaman, generasi cerdas secara intelektual, punya keilmuan yang matang. Dan juga kita berharap generasi kita menjadi generasi yang soleh secara intelektual dan sosial. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap kepada anak-anak kita dan terus akan memberikan pencerahan kepada mereka, haruslah selalu menanamkan di dalam diri mereka bahwa pendidikan itu adalah sangat penting. Sekolahlah setinggi-tingginya, belajarlah sebanyak-banyaknya, agar masa depanmu nanti, wahai para pemuda dan pemudi Islam, agar masa depanmu nanti akan dicerahkan oleh Allah. Lalu di dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, man arada dunya fa'alaihi bil'ilmi, wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil'ilmi, وَمَنْ أَرَدَ هُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعَلْمِ. Barang siapa yang ingin hidupnya sukses di dunia, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin hidupnya sukses nanti di akhirat, juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia wal akhirat, kebahagiaan dia di dunia dia dapatkan, kebahagiaan di akhirat nanti juga akan didapatkannya, kata Nabi, dengan ilmu. Maka ilmu adalah kunci dari kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan seorang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib, ketika ditanya oleh orang lain, wahai Ali, kalau engkau aku berikan ilmu dan harta, engkau pilih yang mana? Ali bin Abi Thalib menjawab, aku pilih ilmu. Lalu sahabat itu berkata, wahai Ali, kenapa engkau memilih ilmu? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dengan ilmu hidup saya nanti akan terjaga. Ilmu kalau saya berikan kepada orang lain, dia akan terus bertambah dan bertambah. Ilmu dia akan menjaga saya. Tapi kalau harta, saya yang akan menjaganya. Begitulah Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa pentingnya ilmu itu. Maka ilmu bisa kita dapatkan melalui pendidikan. Pendidikan di sekolah formal ataupun pendidikan di tempat-tempat yang non formal. Namun semua muaranya adalah bahwa generasi muda Islam harus menjadi generasi yang terdidik, harus menjadi generasi yang cerdas, harus menjadi generasi yang mampu menjawab tantangan zaman, namun tetap di jalur tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan para generasi kita, kita harapkan itu semua, dan mereka tetap berpegang teguh kepada hadis Nabi bahwa kebahagiaan itu sumbernya nanti adalah dari ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik dari sekolah formal, di bangku sekolah, di bangku kuliah, maupun di tengah-tengah masyarakat melalui perkumpulan-perkumpulan, pengajian-pengajian, yang pada akhirnya nanti ilmu itulah yang akan menjadikan hidup mereka aman dan nyaman, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Begitulah Mbak Aliza untuk sementara.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz Utri untuk tausiahnya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya, pendengar Prosatu RR Batam, soal pentingnya pendidikan untuk generasi muda Islam. Ustadz, saya ingin tanya, kalau di dalam Islam sendiri, seberapa besar sih Ustadz kedudukan orang yang berilmu?
1: Ya, kalau di dalam Islam, kedudukan orang yang berilmu itu Allah meninggikan.
0: Okay.
1: Ini Allah sendiri yang mendirikan derajat orang-orang yang berilmu, adanya dalam Quran surah Al-Mujadalah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, pesannya adalah ilmu yang dibarengi dengan iman.
0: Okay.
1: Dua sayap yang membuat seorang pemuda muslim mampu terbang tinggi dalam derajat sosial dan spiritual. Jadi Allah sendiri yang akan mengangkat derajat manusia itu kalau dia sudah berilmu. Nah, berilmu seperti apa? Berilmu yang dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, baik Ustaz. Kemudian ini kan kita bahas di dalam segmen generasi muda, khususnya muslim ya Ustaz ya.
1: Ya.
0: Kalau menurut Ustaz, gimana Ustaz caranya agar kita sebagai anak muda bisa punya semangat belajar? Jadi bukan cuma untuk nilai, tapi juga untuk masa depan dan juga di akhirat nantinya yang paling utama.
1: Ya, saya sering sampaikan kepada anak-anak muda, kalau kamu nanti di masa depanmu tidak mengalami pahitnya sebuah kebodohan, maka di saat ini harus banyak menuntut ilmu. Karena masa depanmu ditentukan dari sekarang. Jika hari ini engkau bermalas-malasan belajar, maka dikhawatirkan masa depanmu akan lebih curam. Yang kedua, tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Karena Nabi sendiri pun mengatakan, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu itu dari ayunan, mulai dari ayunan dari kecil sampai masuknya ke liang lahat. Ini artinya belajar itu tanpa batas umur. Belajar itu tanpa batas waktu. Teruslah belajar dan teruslah belajar. Karena ilmu itulah yang akan membawa hidupmu akan menjadi tenteram, ilmu itu yang akan menjadikan hidupmu akan sukses, dan ilmu itu nanti akan mempermudah segala kehidupan saat ini. Yang barangkali mungkin, mohon maaf, banyak hal-hal tertentu yang baru di dalam dunia ini, dalam zaman serba canggih, modern, digital semuanya, kalau ilmu tidak ada, kita akan digilas. Begitu Mbak Aziza.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Utri. Tadi disampaikan oleh Ustaz Utri ya, kalau saya juga pernah dengar Ustaz sampai ada istilah utlubul ilma walau fisih ya, di dalam lagu itu kalau nggak salah ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, saking pentingnya ilmu dan juga pendidikan ya untuk generasi kita. Baik Ustaz, kalau untuk amalan atau doa yang mungkin bisa diamalkan Ustaz agar kita bisa dimudahkan dalam mencari ilmu seperti apa Ustaz?
1: Baik, salah satu doa yang populer ya bagi kalangan pelajar, Rabbi zidni ilma warzuqni rahmat. Doa ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat. Wahai Tuhanku, berikan kepadaku ilmu. Kita meminta ilmu kepada Allah dan juga sekaligus meminta pemahaman. Nah ini yang penting Mbak Aziza.
0: Okay.
1: Karena ketika ilmu kita peroleh lalu kita tidak paham akan ilmu itu, maka ilmu itu juga tidak menjadi manfaat buat kita. Maka diajarkan oleh baginda Rasulullah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, dan berikan kepadaku pemahaman tentang ilmu itu. Kita meminta Allah berikan ilmu dan juga kita minta kepada Allah agar Allah memberikan pemahaman, supaya ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk umat. Kan salah satu di antara amalan yang tidak pernah putus-putusan nanti ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, salah satu di antaranya kan adalah orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Iza mata benu Adam in qata'a amalu ila min salasin. Ketika telah meninggal dunia anak cucu Adam, manusia, maka putus segala amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, aw ilmun yantafa'u bi. Yang ketiga, aw waladun salihun yad'u lah. Pertama, shadaqah jariyah itu tidak akan pernah putus. Selagi orang yang kita sedekahkan masih hidup memanfaatkannya, kita masih mendapatkan amal solehnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah yang kita harapkan. Ketika kita belajar mendapatkan ilmu, lalu ilmu itu kita manfaatkan untuk kebaikan, maka ilmu juga akan mendatangkan amal soleh buat kita. Sekalipun nanti kita sudah meninggal dunia, sudah berada di alam barzah, namun ilmu yang kita tularkan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita nantinya, mereka mengamalkan ilmu itu, mereka mendapatkan pahala, kita pun juga akan mendapatkan pahalanya sekalipun kita sudah tiada. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Nah, kita berharap ini dengan pendidikan generasi muda Islam, anak-anak kita, mereka terus rajin menuntut ilmu, dan pada akhirnya nanti yang kita harapkan dari anak-anak itu kan begini. Kita barangkali sebagai orang tua tidak banyak berharap kepada anak-anak kita. Kita berharap ketika kita sudah terbujur kaku nantinya, yang kita harapkan adalah doa dari anak-anak soleh yang kita tinggalkan. Tidak ada yang lain yang kita harapkan. Kalau kita sudah menjadi mayat, tidak ada lagi yang kita harapkan selain dari doa anak-anak soleh. Maka untuk mencetak generasi soleh itu tentu melalui pendidikan. Tidak bisa kita pungkiri, anak tidak akan menjadi soleh begitu saja. Akan tetapi ada proses yang dilalui. Proses inilah yang kita sebut dengan pendidikan. Maka mudah-mudahan para orang tua pun juga ya tidak berputus asa, selalu untuk memberikan pencerahan kepada anak kita bahwa pendidikan itu penting, tidak hanya untuk di dunia ini tapi untuk di akhirat, tidak hanya untuk pribadi mereka tapi untuk orang tua mereka. Jadi kembali.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk tausiahnya dan juga remindernya insightful ya di pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustaz Utri. Dan semoga kita semakin paham ya soal pentingnya pendidikan untuk generasi muda, khususnya kita para kaum muslim dan juga muslimat. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi, syukran kasir.
1: Baik, afwan.
0: Semoga sehat dan bahagia selalu Ustaz ya. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu tadi pendengar, kita sama-sama dengarkan tausiah dari Ustaz Utri ya, yang membahas soal pentingnya pendidikan untuk generasi muda Islam. Tadi disebutkan ada 3 amalan yang tidak akan terputus bahkan ketika kita sudah meninggal nantinya ya. Yang pertama tadi disebutkan sedekah jariah, yang kedua kemudian disebutkan tadi ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa dari anak-anak soleh. Jadi tidak ada salahnya pendengar untuk kita menjadi pintar, berpendidikan, karena ini juga untuk kebaikan umat muslim ya. Dan ini juga akan bisa diwariskan ke anak cucu kita nantinya. Apalagi Indonesia nantinya juga akan jadi Indonesia generasi Indonesia emas ya pendengar ya. Jadi di tahun 2045 nanti ada tagline akan jadi Indonesia emas. Gak ada salahnya dari sekarang kita mulai persiapkan, utamanya ke anak-anak kita terlebih dahulu ya. Kita didik dengan sebaik-baiknya di rumah, dan juga kita pilihkan sekolah yang terbaik untuk mereka, baru nantinya akan terwujud generasi emas 2045 seperti yang dicanangkan oleh presiden kita. Pendengar sekian Mutiara Pagi edisi hari ini. Sampai jumpa di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang
2: ya, alhamdulillah tujuan kita, saya selaku Kemenhat berupaya.
0: Mengawali warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemko Batam mulai geser fokus ke penguatan SDM dari pembangunan infrastruktur. Jemaah Haji Kloter 16 asal Pontianak telah berangkat. Warta berita daerah selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Aziza.

0: Pemerintah Kota Batam mulai menggeser fokus pembangunan daerah dari pembangunan infrastruktur menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan Batam. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
1: Pemerintah Kota Batam mulai menggeser fokus pembangunan daerah dengan memberi perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Jika sebelumnya pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dan infrastruktur, kini pemerintah mulai menekankan pembangunan manusia sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. Pemanfaatan APBD pun mulai diarahkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga mendukung program pendidikan, pelatihan kerja, hingga pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat Batam memiliki daya saing dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, menilai pembangunan sumber daya manusia membutuhkan proses panjang sebelum hasilnya benar-benar terlihat.
2: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan. Kurang lebih 23-25 tahun. Baru kita akan memanen hasil kalau membangun dari sisi sumber daya manusia. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu sekalian,

0: sekalian bahwa kompleksitas persoalan Batam ke depan akan bisa dijawab oleh SDM-SDM yang hebat. Maka penting bagi kita untuk mendesain sumber daya manusia itu.
1: Ia meyakini kualitas SDM yang baik akan menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan dan tantangan Batam ke depannya. Karena itu, pemerintah berkomitmen terus memperkuat program pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat guna menciptakan generasi yang unggul dan siap bersaing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmusaki melaporkan.
2: Aktivis kemanusiaan meminta masyarakat menjaga Batam tetap kondusif di tengah dinamika perang urat syaraf di media sosial. Sarah Melina melaporkan.
3: Aktivis kemanusiaan Romo Pascal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, kerukunan, dan suasana kondusif di tengah dinamika yang berkembang di media sosial. Dalam beberapa waktu terakhir, Romo mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh narasi yang dapat memecah belah persaudaraan antar suku, agama, maupun golongan di Kota Batam. Menurutnya, Batam selama ini dikenal sebagai kota yang terbuka dan dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan hidup berdampingan secara harmonis.
4: Saya kira kita sepakat ya bahwa Batam dibangun oleh keberagaman. Dan karena itu, mari kita kedepankan sikap saling menghormati. Situasi yang aman dan kondusif tentu akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, bagi wisatawan, maupun bagi para pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Batam ini. Mari kita jaga Batam ini tetap damai demi masa depan kita bersama.
3: Romo juga menilai perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, namun seluruh pihak diminta tetap mengedepankan etika, komunikasi yang baik, serta menjaga suasana tetap damai demi mendukung iklim investasi dan pariwisata di Batam agar tetap tumbuh positif. Romo juga menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan informasi yang dapat memperkeruh keadaan ataupun menimbulkan konflik di kemudian hari. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
2: DPRD Kota Batam mengesahkan peraturan daerah tentang Lembaga Adat Melayu atau LAM Kepulauan Riau Kota Batam dalam rapat paripurna Jumat 8 Mei 2026. Sidang yang dihadiri Wali Kota Batam Mamsakar Ahmad itu juga membahas perubahan perda pengelolaan persampahan. Suasana paripurna tampak berbeda karena turut menampilkan peragaan busana adat Melayu oleh finalis Duta Wisata Encik dan Puan Kota Batam 2026. Berbagai pakaian adat diperagakan mulai dari busana harian, pakaian resmi, hingga busana pengantin Melayu. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya melalui budaya Melayu sebagai identitas masyarakat Batam. Pemerintah Kota Batam menilai pengesahan perda LAM penting untuk menjaga adat, tradisi, dan nilai kearifan lokal di tengah perkembangan kota yang semakin pesat. Selain itu, Pemko Batam juga menegaskan komitmennya dalam pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan melalui penguatan program Reduce, Reuse, dan Recycle atau 3R serta peningkatan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebanyak 442 jamaah calon haji asal Kota Pontianak yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Batam pagi ini telah diberangkatkan ke Tanah Suci dan akan mendarat di Jeddah. Meta Fajar Walinda melaporkan.
5: Hari ini 442 jamaah calon haji kloter 16 Embarkasi Batam telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 7.05 waktu Indonesia Barat dan akan mendarat di Jeddah. Kloter ini terdiri dari 4 petugas kloter, 2 petugas haji daerah, dan 436 jamaah. Pada kloter ini, jamaah calon haji termuda adalah Ayla Afifah yang berusia 13 tahun. Keterangan dari PPIH Embarkasi Batam, ada 3 jamaah kloter 16 asal Kota Pontianak yang mutasi keluar. Mereka adalah Muhammad Ghazali, Sri Suhartati, dan Rudi Said Abdul Hamid. Ketiga jamaah diundur keberangkatannya karena gangguan kesehatan. 2 jamaah pemulihan di daerah dan 1 jamaah pemulihan di Embarkasi Batam. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak Muslimin mengatakan bahwa jamaah haji asal Kota Pontianak terakhir akan berangkat pada hari Sabtu.
6: Ya Alhamdulillah, tujuan kita, saya selaku Kemenhat berupaya terutama dalam pelayanan menampilkan secara maksimal dari administrasi Sekota Pontianak, alhamdulillah kita teraktif, kemudian respon aktif tercepat, kita peringkat 4 nasional kita. Alhamdulillah semuanya tidak terkendala, berkaitan paspor, tepat waktu, bahkan pelunasan itu sampai di angka 114% dari 1.509 karena terkendala kesehatan. Dan insya Allah besok akan kita pulangkan ke Pontianak beserta dengan petugas dari Kota Pontianak. Nah, yang terakhir nanti akan diberangkat di hari Sabtu nanti, kloter 17, dan wali kota siap hadir semuanya.
5: Sementara itu, petugas pembimbing ibadah Saiful Bari mengatakan bahwa nantinya jamaah akan selalu diingatkan tentang ibadah mereka dan akan meningkatkan koordinasi dengan ketua rombongan dan ketua regu.
7: Sebagai pembimbing ibadah, saya bertugas untuk mengawasi, memonitoring pelaksanaan ibadah jamaah. Jamaah dipastikan tuntas dalam ibadah hajinya. Untuk yang lain-lainnya, dalam kapasitas mengingatkan, berkoordinasi, berkolaborasi sama ketua regu, ketua rombongan, untuk mengingatkan jamaah dari sisi ibadahnya.
5: Hingga hari ini, Embarkasi Batam telah memberangkatkan 7.079 jamaah dengan rincian 6.983 jamaah calon haji, 32 petugas haji daerah, dan 64 petugas haji. Dan untuk saat ini berdasarkan provinsi, 886 jamaah Kepulauan Riau, 1.330 jamaah Kalimantan Barat, 4.422 jamaah Riau, dan 441 jamaah dari Provinsi Jambi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, negara-negara ASEAN mendesak Amerika Serikat dan Iran segera mengakhiri perang yang memicu ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah. Desakan itu disampaikan dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada hari Jumat kemarin. Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengatakan perdamaian harus menjadi langkah pertama sebelum solusi lain bisa dibahas. Menurutnya, konflik tersebut berdampak besar terhadap jalur perdagangan dan pengiriman minyak dunia, terutama di Selat Hormuz. ASEAN juga khawatir penutupan Selat Hormuz akan mengganggu pasokan energi dan menyebabkan harga bahan bakar terus naik. Marcos menyebut negara-negara ASEAN kini mulai menyiapkan langkah darurat untuk menjaga ketersediaan bahan bakar. Ia menilai situasi saat ini masih belum jelas, termasuk soal kepastian gencatan senjata dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada akhir Februari. Iran kemudian membalas dengan menyerang Israel dan aset militer di kawasan Teluk. Konflik itu juga membuat Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan minyak dunia. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba FIFA Matchday pada Juni mendatang. Skuad Garuda akan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni. Kedua pertandingan rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI menyebut proses administrasi pertandingan masih terus diselesaikan. Dua laga ini menjadi persiapan penting bagi Timnas Indonesia, sekaligus kesempatan untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA. Saat ini Indonesia berada di peringkat 122 dunia, sementara Oman ada di posisi 79 dan Mozambik di peringkat 101. Meski begitu, kedua tim diprediksi tidak akan mudah dikalahkan karena banyak pemain mereka berkarir di Eropa. FIFA Matchday nanti juga menjadi ujian bagi pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang masih mencari komposisi terbaik untuk skuad Garuda. Berita selanjutnya pendengar. Manchester United mulai memburu gelandang muda asal Portugal, Matheus Fernandes. Pemain berusia 21 tahun itu saat ini memperkuat West Ham United dan disebut masuk radar MU untuk memperkuat lini tengah musim depan. Manchester United memang sedang mencari gelandang baru menyusul kemungkinan hengkangnya Casemiro dan Manuel Ugarte. Matheus Fernandes dikabarkan direkomendasikan langsung oleh Bruno Fernandes yang melihat potensi besar pemain senegaranya tersebut. Matheus baru bergabung dengan West Ham pada musim panas tahun lalu setelah didatangkan dari Southampton. Selain Matheus Fernandes, MU juga dikabarkan mengincar beberapa gelandang lain dari klub Premier League. Namun, Matheus dinilai menjadi pilihan yang lebih realistis karena nilai transfernya lebih terjangkau dibanding target lainnya. Masih dari dunia sepak bola pendengar, legenda Manchester United Nicky Butt menyarankan Arsenal tidak memainkan Victor Gyokeres sebagai starter di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain nanti. Menurut Bert, Arsenal lebih membutuhkan pemain cepat untuk mengandalkan serangan balik saat menghadapi PSG. Ia menilai Leandro Trossard lebih cocok dimainkan karena memiliki kecepatan dan bisa memberi ancaman saat counter attack. Final Liga Champions antara Arsenal dan PSG akan digelar pada 30 Mei mendatang di Puskas Arena. PSG datang dengan status juara bertahan dan dinilai lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Klub asal Prancis itu juga tampil impresif musim ini setelah menyingkirkan sebelah tim Inggris di Liga Champions. Sementara itu, Arsenal memburu gelar Liga Champions pertama sepanjang sejarah klub. Sekian berolahraga, saya Faiki Ben Musaki, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pemko Batam mulai geser fokus ke penguatan SDM dari pembangunan infrastruktur. Jamaah Haji Kloter 16 asal Pontianak telah berangkat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Angga selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Batam Pagi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, daan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

Masih di Pro 1 dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini ya. Dan pendengar, seperti yang terpantau di Jalan Abil Taman nomor 2 Batam Center, pagi hari ini masih mendung pendengar, seperti yang diprediksikan juga oleh BMKG ya. Ini saya akan hadirkan satu informasi mengenai perakiran cuaca. Saya ambil langsung dari laman resminya BMKG per hari ini. Di hari Sabtu 9 Mei 2026 untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya, pagi hari ini seperti yang terpantau di kantor kami masih berawan pendengar, dan ini diprediksikan sampai pukul 14 siang nanti ya. Kemudian pada pukul 15 hingga pukul 16 cuaca diprediksikan akan cerah berawan. Lalu pada pukul 17 hingga pukul 18 diprediksikan akan berawan kembali. Kemudian pada malam harinya di pukul 19 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, BMKG memprediksikan cuaca akan hujan dengan intensitas ringan. Jadi tidak ada salahnya bagi pendengar untuk hari ini tetap berhati-hati dan juga mempersiapkan diri ya. Kalau ingin keluar di hari ini mungkin bisa disiapkan juga amunisi untuk menghadapi hujannya. Karena prediksi dari BMKG nanti malam minggu hujan pendengar. Jadi kalau memang tidak ada keperluan keluar, lebih baik di rumah saja ya, menikmati waktu istirahatnya bersama keluarga tercinta. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya. Ingin selalu

0: Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi pendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan terhubung dengan Programatika RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan Warta Berita Sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan